0: Telur manis, buah manggis, sari marina jarang. Hujung ke jam kita pagi itu 8 minit dah lepas pukul 8 pagi.
1: Ya, tentunya Amri. Selamat pagi dengan gaya peningat di Selampur, Menasrawati. Mendiang ke trio pagi, wai. Pagi hari 4 kita sari itu.
0: Oh, yeah. Tiga
2: sari itu, jadi aku dekat nyelak sedua itu.
0: Oi. Lagi. Isi tadi ni.
2: Nganjuang pajuan rekod tak pagi tu.
0: Eh nadai. Kami tu lelaki minta li.
1: Bukan macam aku. Masa aku bakal kena wujud tadi cah.
2: Agi. Aku nampuang minggu ni tadi.
1: Aku duduk hat-trick tu kali tu ni. Nyagi bi.
0: Nama cerita tu minggu ni kemarin.
1: Aku minggu ni kemarin cah. Aku terpegah ya cah. Lepas tanya di nadai cah. Ya temu jadi laki cah. Ya ya on my side minggu ni kemarin cah.
0: Ya. Nama hal tahu bukannya deh.
1: Aku dah nemu nama kubah mimpi ya kak masuk saya aku minggu nyumbare cak.
0: Nah, mesti bisa tak jadi itu. Rumah saya ku.
2: Nama tak kenyade. Ada tak kenyade ye. Ya nemu amat ya. Tanya aku psycho aku nemu deh.
0: Tapi ya.
1: Ayah minggu je kemarin kita nemu nama nasib minggu tu deh cak.
0: Cita minggu tu lagi lagi kak. Okey, bukan selama kita boleh bawa SSL semua salah lelaki pagi tu.
1: Tahu.
0: Tentang sebenarnya yang lalu ke semua kita ke mendiang ke kami pagi tu nyangka kita ke benon deribanya. Dunjung ke airport kini pagi tu bawa jalai tunjugah dia benong di seluri orang ni ya.
1: Ya.
0: Orang ke ngaga ART. Kanya buat ATM dah aku tadi. ART.
1: Lalu kita nemu nanti tiap kali orang nyuruh jalai tu leca. Tentu ya mesti sekedar jalai tu tadi ditutup. Lalu mesti sekedar tadi area dua luruang dijadi ke city luruang. Ketinggalan yeah. Ngemuntang lagi pengawak nyururik jalai jemaya tu.
0: Jalai tu juga mesti tiga luruang. Dia tu jadi city luruang je. Ditutup.
1: Jadi sabar-sabar mengenai kita. Engkanya benuang benedat man. Bahawa jalai tu juga jam kereta. Lalu kita nyangkanya mesti jalai alternatif tu ke jalai kelawang yang kebuka cak. Kena meh jalai puntangnya.
0: Kena mah. Jalai tu jalai ke hari kuat mengeri nuju ngagai pada biluannya nya ke ngasuah namanya mesti cerita orang tinggal biluan 2-3 hari itu tinggal dengan jalannya kemudian jam.
1: Okey, jadi yang kita nyangkanya ke mesti jalan di depan biluan jadi dia tahu tinggal lama tu kita kira dalam sejam baru kita dah teleport jadi ada nak standby 2-3 jam tumu agi mana lagi kita ngatik bilon hari kita kena tinggal bilon
0: mansi jam aku deh
1: mansi ya ambil tumu agi meh lepas nyamai hari 3 jadi 2 ni ngiran je cak
0: ya
1: 2 kali nyau cak
0: 2 kali nyau.
1: Okey, jadi ya cerita kita pagi tu ba SSL berkawal ngau nama utai ke ngasuah kita geram kelebih lagi kita hidup gibi ba ulah tu keperangai laki ba rumah. Beri contoh sikit cak contoh sikit cak
0: contoh ya contoh ya lah aku suara anak orang berumah nanti udah mandi selalu kita udah mandi kena tawil nah tawil mandi kain mandi kita nya nah
1: udah kebelap lah kelebih lagi
0: dan kala betul gak dini luar kungkah nyengkah ku atas tilam salah gak atas bangku salah redai pengredainya salah aku pernah nemu dini patut kungkah ya lemah dano udah lama-lama
1: aku nanti pada gibi dini luar patut ya luar kita nyengkah tawil atau pengudah kita mandi.
2: Aku bakal ken mereka nak selalu nganu laki aku pangai ke atas tilam tilamnya udah agak kere pangai ya tanya nyoba saya ke tilam nanti udah tanya no ke mana yang ke dia apa aku engkah dalam mesin bakso ngang tidak ke laki tika empat luang kita tengahnya ke mandi ya enggak terus engkau dalam beli kini
1: bahawa engkau beli jadi nama penemu dia gibi itu cuma apa itu ada udah ya mandi nak udah ya belap kena kentula atau ketawil jadi temu di pelapuai ke engkau ya bawa rumah raspia mana aja kena kade
2: carut tanpa
0: nya makin orang spianya anunya ana cak janda spianya rumah janda
1: tahu dia tadi darah bugas
2: kati nanti aku ngagak kenyak deh bak mundian deh bini deh engkau tahu ya engkau tidak
1: aku dia nanya aku dari perasaan
2: nanti kenyak aku dari perasaan
1: nanya aku dari perasaan mau tak kerinya siapa engkau spiamnya kurang indah aku engkau kari
0: bersiam mungkin lah nanya gebi kami kengin jauh pengerdainya orang spia
1: mak
2: nama pengerdai dia nau leh kena antau kena ya.
0: Nah, awak kena penuh.
1: Awak kena penuh.
2: Lama ya, kita lelaki.
1: Lama kita ini tu kadang-kadang kan bapak kedai di Bupan membuat kena cak betul.
0: Ya. Minyak kedai resmi ya.
2: Ya cara-cara magangnya nak.
1: Pokoknya Siti Ari contoh ya. Mari lagi contoh ya ke
0: buka. Bisa diberi ke Facebook tadi deh.
1: Ya.
0: Post kita dia kita tahu macam ya.
1: Jadi nama utai ke ngaso kita kerana muda ulah lelaki. Contoh ke lelaki pun muda ulah itu kerana tengah ngaso igram ya ti. Nyonya tempat zat kejaku lebih banyak ringat dan apa ya. Okay, jadi ya post komen kita ke Facebook kami ada tu ba YFM Iban Facebook. Okay, dah tu lagi kami macam ya. Dan sebelumnya.
0: Ya, mari kita tengah lagu pagi itu. Elister Juin Bado Cemburu Buta Gibi Gibi
1: Amat yang terpulai kebulai terskot
0: ya gengedian panah gitu di rumah Indo Darah Sepia Bilia
1: di pancar terang di patah pala
0: iya terus gelas jalan kami
1: Trio Pagi

0: Satu, dua, tiga.
1: Tanda nyamak ya saya tu. Tabar saya temah gula nyamaya kaki. Kayaknya babayar kedai tu.
2: Weh, mau main gula empat, Ilan?
1: Ih, ketika kena dah. Tabar.
2: Ilan, Ilan. Macam-macam penyakit terotai dari gula namu deh. Kuma di mana makai gula nyamayanya? Sakit namu deh. Kemik manis, keris gigi, ngelik blu.
3: Kurang ke pemanis, bau tai ke diri.
4: Tang lebih ke pemanis. Dalam tujuan kita.
5: Pesan terotai dari YFM bergulai ngau upis pengerai benua Sarawak.
6: Nyaga bala kita nuan, ia ke benua posing mawet, bersenyap-senyap ke kendera, bebelah rancan dia. Diserian oleh menengah kami dengan frekuensi 106.9 MHz.
7: Why?

0: Ya, mulai kami baru bawa awal trio pagi SSL semua salah lelaki. Lalu komen ya ke terubah di anjung peringat kita pagi tu gaming cak. Jadi ya sama pagi ngagai peringat kita Sulan Sia Patrick Arya Kapit utai ke ngasuh ya geram ba apa itu ya kalau bagi maya apa tu itu berpandua ke mimigi berdapur kia. Tak nadai mun nadai meh sampah tu ke umbang mi tadi bak belah dapur gias dia ni ke utai perencahnya di seliat ke bak palak gias tu ya. Ya ke ngasuh geram amai tu ke geram lagi lebuh kita ke berbasuh ke dapur mayuh ke kita nyebut tadi ke bercuci ke tuang giasnya amat tenak nemu merbak aja kerak-kerak ya ke mesti dia lebuh sudah bersumai ke mi kadang-kadang langsung hai tekang minyak pantau bisik berkawa pi dia. Bisik laki kita berkenya waing. Ku bisik ah ko ya. Ya. Anggeri berkenya ke?
1: Berkenya.
2: Berkenya
1: oh,
2: nami.
1: Ya, kak terak ina bunyi kakau.
2: Apa lah?
0: Dek. Mana nak mendatang terak ina dek. Selalu ya, orang ke pincian tu cak metode. Lepas main ni cak. Boleh main lipat-lipat belah... kunci sentral no balandeng
1: mai. Pantai atau apa ini pagi tahu.
0: Nah, aku mendah aja.
2: Contohnya. Contoh
1: ini. Kunci sentral. Iga jalan dia me. Iga kia jalan ya.
0: Ini street mana kena cak?
2: Oh, ini street mana?
0: Daruhan apa nok?
2: Oh, apa namanya? Apa nama shopping komplek ni cak? Ya, shopping komplek ke kelamaannya.
0: Ah, mah ingat. Aku punya rendah mengen area
2: Elektra.
0: Elektra.
2: Ni nama kamu mulai ke pengingat maya ke bujang sebab lagi ni.
1: Minggu baru mai topik SSL. Begini cara laki orang cek inok ya.
0: Mesti dia tahu dia laki dia menoy engkai lepak beritra dia tahu. Mesti nak habis dengan bini babak makanya aku bisa.
2: Mulai ke pengingat
0: beritra. Aku maksud yang lepak kan enggak suka gini. Sudah mudah nurnya sebenarnya kemudian nurnya bisik beleneng.
2: Okey, jadi chase testi pagi itu madah ke orang lelaki itu nak ingat baju pun kadang-kadang sedak ya nak tertemu ke bajunya. Sejak ya sudah berdiri baju marinya sejam lebih aku ya. Dua tiga kali ya kebah ke kabinetnya lagi kena tertemu ke garik ke diri gak ya. Gak indah kami ke bini tu gak mansang ku ya. Entahlah di mana silapnya. Kurang lelaki itu ku ya.
0: Aku bahas tentang tu cak. Aku suka aku dirimpu salah cak. Pasal apa ya? Aku nanti bakal kamu buat kerja pagi-pagi nak kerja kerja buat dini hari cara bega ke baju sesulit nanti ke baju yang keingin dikenal di paginya dua tiga kali ke bawah dua tiga kali ke bawah pansut giga baju mari baru ada nanti ke pansut giga mari bila sepia nanti sama aku nanti aku dah ngasih sekali giga tu nama dinin kama tare dinin kama tare kurang anu aku
2: nah mungkin dilalai kutai menyakini ni
0: ya yang kan yang kita laki giga cari tanya dilalai katu kamba
2: ya
0: asai deh gibi
1: aku hanya bisa tanya rumah si Tai nyandung kahnya
0: apa dah deh
2: namanya
0: rumah lebuah kita nak temu kita kumai bisa rumah si Tai dah ada kita kah kaya mai
1: napa tu nemu lenyau kelirik rumah napa tu bilik kita nu makai garik kita ke laki
2: tinggal di rumah si Tai ya
0: rumah
2: si Tai dah ke
0: okey uji mana kah jangan mai yang pun
2: menjadi dia gibi tu apa thinking
0: kalau apa thinking pernah ada selip gaji kami ke laki berapa gaji uli yang keluar duit rumah mengeluar situ rumah aja panjang guna nama kita jadi yang kedua
1: nah ni nemu inok buka kini tenyak kita melanya kita
0: ini menginok tu tadi kau belanja laki dunia kena tau
2: kopinya nyamai
0: indah kena minta sponsor yang kira kopi yang pan sari sponsor 10 tahun kenang macam
2: Okey, lepas macam komen peninggal kita yang kebukai cerita pasal namanya ulah laki kita ngasuh kita geram
0: biar mengapa kita laki anak lah nama nak ulah hidup ti ngasuh kita geram tahu mengapa dipadah ke kita
2: dia ke gibi celap lo
0: nyelap kati gibi dulu bukan ngane mikrofon dak ya bayar ti keringan
2: lagu dari Ita Medin berunding panjang.

0: Hai seberai.
1: W-A-I-Y-F-M.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: W-A-I
2: Kes culik tau kena biak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah. Bermain berluar rumah, tam tak dikemata. Berjalai penaka ati, nak madah ke penunga. Ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang ti nak dikelala. Tengok panzi dak nak prais, tau kejakut semayang. Aku, Barbara Bijar, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
3: Sepenguda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sepanuan.
4: Kita nyangka kala asa ati setegal penerindu orang bukai.

0: jadi boleh contoh gini. Yeah. Yeah. Utai kan ngasuh namanya orang wan geram di rumah.
1: Okey. Tok macam ke berkena tak ke
2: apa contoh, contoh minta contoh badimpu.
1: Okey, ba aku baru bulan yang tadi aku amat-amat geram ngol laki aku.
2: Oh, okey okey.
1: Laban
2: aku terlibat cerita rumah tangga orang tok.
1: Aman.
0: Ai aku
1: ngali buat dia sekali tau.
2: Itu.
1: Pulai ku gawak pedak aku ke debal utai. Laban ke udah ngadu kereta deh. Ani ke kerus-kerus sepanas panangnya bertabu aja dia ni ke ulu urasnya bak luar dia.
0: Dah muat aku nak mana. Lah, ha?
1: Nyak lah ku geram mama-mama. Kak carut pampe. Ngai kan urat sespiak ni ngak kita deh.
0: Datut ya di GB sebagai siko bini sebagai bini. Sebab tu support ni nemu apa tu wayarnya kebenar ya. Ia benung belajar ke
2: modified namanya kereta.
0: Modified kereta ni dia boleh buka bengkel ke anak.
2: Tahu kena tadi GB yang ke.
1: Nak meng melebak utai dia.
2: Lepas utainya boleh tembok.
0: Boleh tembok.
2: Lepas Siti asai ku dah.
1: Nyo stres ku mendak utai dia.
2: Kedunya ada tu dah ke bisa YouTube. Boleh contoh kadang-kadang utai cak.
0: Ya, ya.
2: Nyangka asai ku. Nyangka julu hati bala adanya tadi. Ya ka ngagak kereta dia extend. Ke rumah je boleh extend. Kereta pun boleh extend jadi limousine.
0: Ya, ya.
2: Nanti.
0: Ya ka ngagak kereta kita jadi namanya.
2: Limousine.
0: Limousine. Caravan je.
2: Oh, ka. Nanti kereta dia dah jadi limousine. Nanti untung.
1: Maka kerbak. Dek ngagak kerbak manual.
0: Uji di benar dalam store, dalam store. Dalam store bisa ya. Tak kena yang nyambungnya.
2: Oh, tak station.
0: Namanya bahaya baka.
2: Oning, okey.
0: Okey, baka oning. Kan tanya cak kena tanya nyambi tai ba rumah panjainya.
2: Ah, nemu ko.
0: Tanyo ya.
2: Nek tanyo tambah lagi. Ini mau kita ditemu jadi pilak kini nak jadinya pamen ada jadi pilak.
1: Betul anyo. Harap kada anyo wang.
2: Okey, sama pakai gaya peninggal kita si Koto. Inya tadi Santi Luis Santi. Jadi aku ya tan ada ya nemu nak anu me semua tai. Tu saga selalu gaya nyebut. Kena ada berkenang ke nanti nyemak ya dah nadai lah. Keti meh bala laki atau bala anak atau penyadi sidak ya. Laban bukan nama. Kadang-kadang lepas meh buiga kau tak nak nemu. Sidak yang pun nepo. Ambil contoh cawat. Tiap kali pulai mandi. Lalu nak tertemu ke cawat diri. Nya boleh kita giga ke cawat.
0: Oh, kaya. Di kes lenyau garik tadi tu nah.
2: Au. Jadi asal pulai mandi. Sigi tak. Nada nak susah mendak bala laki bala anak tu tadi pergi kak katanya.
1: Tiga matnya betul. Laban kebuah halai pihak bala nanti udah ngelipat garik bala anak salah si tepauk deh. Sebarang laki.
0: Tau tersat.
2: Tau tersat ne.
1: Ngaku dia kadang cawak laki aku entah entua menyedia.
0: Nang awak, nang awaknya Gibi. Kena aja cawat laki kita hebat rumah sepiak.
2: Yang rumah terpadah.
0: Yang saya masalahnya.
2: Hanya baru saya mahalnya. Nanti lagi bapa belah bilik dia. Lagi dengan awak, cari boleh dampen.
0: Oh.
2: Sekali benda. Nah,
0: cacawat rumah sepihak. Rumah jalan sepihak.
2: Bandung pengedai gari. Namanya bakal cawat lagi aku. Dia baru tahu dia rawat. Okey, siapa bisa pagi tu, Gibi?
1: Ya, mereka sama pagi ngagai asis Lucy ke pagi tu. Tu pasal permesi nombor satu laki ya. Pergi laki.
0: Salah topik ni tu. Kami ingat error pagi tu. Bukan ingat.
1: Bilik tindu anak ya temera aku ya. Sama ada buat temera bantal puak selap tilam. Nak atur mana lalu meletup me ya. Jadi guess berapi kami nak tahu bisa minyak ke
0: lalu
1: bersih ku ya.
0: Laki ya lah.
1: Laki ya. Saya ke ngasuh aku geram ku ya.
0: Hanya ujuang ya. Patut kami doa rindu ni ngah.
1: Ya tak cukup ke bertukang tahu ke ngeripe bergagak ku tak ya bakal laki ku tu. Dia udahnya. Udah pengawaknya ukai mina nak nyadi utai ja ke ya nyom aja jai agi laban dua ini ni kan jadi nama ke dua ini mekanik ku dah nyak pengepam jaman jaman kami dia agi ni tiak mai dia udah repair ya sadinya ya mesti tukar palak pam nyak ku ya medak ya nyak men tei udah tukar ya lah sama bakal nyak men tau kena ku ya nyak nyak pernah jadi kita kelakinya
0: nah kurang-kurang ya ya bisi effort
2: effort
0: gibi
2: nama cerita lagi nama ku buah putih dia kerja laki tu selalu pun tancak lawan moral support dari bini selalu nak
0: tancak betul ya lagi maya menung ngerja utai lagi jari kita ke ngerja ngaga utai nyong ngaya di
2: aku ambil contoh dari kita laki tu kadang ngambil ngadu payah memunyi ke kes tu tadi dah ngadu payah zaman benuang di magas panah jampan ya. Ngomong magas tulisnya kau nyadinya lagi induk dan moral kita
0: lagi. Ya, nyalah. Ah, ya, moral ni tak nyadi.
2: Ini kan ada utanya baru magas aja. Kau nyadi. Ya. Kau dah hari nemu kurapa, apa kerja bedau semua bedau. Udah lama kena.
1: Nya, dengannya sesusi. Laban barunya sesusi.
0: Baka namanya anunya spana di tadi. Patut ya di ulung impan.
2: So.
1: Ni alah nyanyo tiara inya pengawaknya bekenya.
2: Nya meguna.
1: Uyu jem palong ku gayam sana.
2: Okay, nya meguna kita tu jadi laki bini betul cak.
0: Betul.
2: Nah, kita ngurang ke utaya kenadai. Baka contoh, laki ngemerah ke semana ade ke nyimpan baru.
1: Yeah. Apo ngai
2: masuk pengawak bekenya. Dia kan ngelap ya.
1: Yeah. Ngadai ya ko nya. Apo nyanya di kuli king aku terus rai dia ya.
2: Bah nanti kita ditemu si Tanjo dan siapa untuang nanti ke untuang.
0: Untuang.
2: Ha, boleh ke gar yang berkat Tanjo.
1: Nanyo kutai seduai deh.
0: Okey, lagu dari Lydia dulu. Jerapai jerak indai.
2: Itu benda kita buat trio pagi semua sama lagi.

0: Dengarkan Pengerak Pagi 6 pagi nyentuh 9 pagi. Segulai sejalan.
1: Hai, aku Norman Ading. Aku rindu medak orang terkemas, bersih, bajir serta sigat. Tang ingat, tak jaga mal sigat tak ke bajir, nanti mulut nak mana. Udu bejai orang kulu kile, nadai meguna. Sigat tau ke bajir makan ikat tipan kita. Nanti hati nak mana, nadai meguna. Biar gamal nak bajir, tang hati mana. Orang rindu medak, tau kap gulai ngok kita. Pesan dari aku, Norman Ading, ngak YF.

0: pagi SSL. Pagi tu pergi pulang dengan kami. Tak dapat busy 10 minit lagi. Kita mesti cerita.
1: Ya, hampir mengandung. Nyelit ke komen kita di tu. Selamat pagi pendengar kita hari mula limbang. Pagi tu Mas Diana, Cak. Mm-mm. Jadi cerita yang berkawan oleh kita mesti dua yang kakak disebut ya.
0: Nama cerita
1: rumah ya. Experience yang numpang bakih yang kena kereta.
0: Okay.
1: Jadi bakih dari duduk bawah belakang macam. Lepas bisa melaki bakih tu tadi.
0: Lain kan? Tanya laki namanya laki ya laki terduduk belakang ia driba
1: kereta ya jarang kita laki tidur pun kereta kita kedua sepeda
0: nyala
1: tu berarti kita duduk belakang lah. Jadi experience ya lumayan main baki hanya tadi pedak lah baki hanya tadi kau kunyap makai utai cak
0: dengnya
1: bawa belakang kita udahnya tadi udah kau kunyap udah kan nomor ini ngawa halmin sampai hari rutin ke tempatnya cak tu sedikit aja bawa belakang kerja nyimpannya babla dashboard dia.
0: Aku lah pantang sekali ente orang yang makai utai kereta adanya uras suka ti ya muai dia.
1: Nya ke satu, lalu kedua tu ada experience yang ngawa menyadi yang puk ya. Jadi mandi ya ketua apa kata tersebut kita terubah tadi. Mandi rindu melapui ke gari. Atau melapui ke
0: kain mandi.
1: Kain mandi. Udah ya tanya paling ya geram ianya tadi tiap kali udah mandi dipelapui ke atas tilamnya kena tahu mamaman ana sekali melapui ke kain mandi batas tilam ya aja satu udah ke melapui
0: pelapui ke mandi, atas tibi
1: atas tilam atas tibi maya nguri yang mega geram gak mendap nyadik ya
0: maya berapi
1: kalau bagi maya nguri ikan dan nemu ni bagi semian ni bagi minyak tu penuh minyak megang tanya dia ke kadang-kadang bisik bonus repala ikan tu tinggal
0: nak ingat ingat anunya kawak nak ingat ambil pala ikan
1: nak bisik sekedar rantu yang nak rindu makan pala ikan dia
0: pala tinggal ke
1: pala tinggal dia atang dan kaya bapingai temu tinggal kenyang apa habis ini kurang kenyang kalau mudah-mudah kenyang lagi bi
2: aing mah orang berkenyak.
1: Cikgu Arya contoh.
2: Adik main pelawak aku.
1: Aku nak.
2: Mana ngenangnya?
1: Kayak dalam sejarah aku makan naik kalau nak legend lah.
0: Terus tu. Ngomel minyak minyaknya hero.
1: Ngomel minyak. Terus selalu kaya kan ingin tinggal aku tay lalu ke tempat lagi dek gini.
2: Ai, terasa ai.
0: Catherine, Robin, bagi itu mana ke mayu lah penyelai nanti apa itu ayah aku ya Siti Arya ianya ya rindu nukang ke peti ayah sebenarnya berdiri ba muap peti ayah sebenarnya mesti melibat miniat berdiri ba muap peti ayah sebenarnya nama nama kebuah aku
1: satu-satu iku cak
2: itu saya siapa kau ya
1: temu nukang peti ayah nyalu berdiri lama nyoba kau menyembah peti ayah
0: nah, kau bisa tergiga menyana.
1: Selalu ya, Cak. Laki tu nanti insting ya, tau ke? Jiwa ya. Ia kan muka ngebak, tapi yang mesti ngebak. Kadang-kadang yang ngebak pernah munama kebuah yang ngebak. Kadang-kadang yang ngebak tadi ketinggal kamu dah cukup nak kriteria risian dalamnya. Ya, pasti ya, Cak.
0: Kadang-kadang ngebaknya ke ngiga ilham gini.
1: Ilham. Atau ia kan negatif, jawab sih sekadang serindu ngebak di rumah, Cak. Ketinggal kari keluangan.
0: Iya, kecelapnya.
2: Cari rusak nak kaya hanya kak zaman sebulan 4-5 ya petayat nak cukup.
1: Jadi ni kalau buat petayat ni.
2: Ngelebat nak berjenjam begitu.
1: Kita
2: baik begitu gila pengawal begitu.
1: Enggak, dia temu bisa hobi baru ini ngebab tayarnya berdiri di kerikir.
2: Ngaku tepuk laki ku dalam petayat.
1: Kamu memang ya, laki di kata pun dalam tayi.
2: Ya, mak, galah lah yang berjenjam tanya buka nyumu ting kemunyi utan ya.
0: Kumai beri karan kena hidup tayi nya nenek.
1: Kumai, apa yang disebut kau petayi secah. Petayi nanti suah dibuka di geri anak kenurun cah. Lalu siti
0: nak
1: celap gini. Nak celap nutupnya ya nyawa nyedut baru kuasa karanya. Kalian mulai ke temperature normal lagi tempatnya aku dah di sekitar bab petaya cuma dia berdindih yang nak mesti numbuh rencak berdia kita ngeserna nanti kurang harinya ya lu ngepam baru mainnya karan tu tadi ya kuat lagi makai karan
0: petaya ya
2: ngayin nemu mak dek
1: aku
0: tu saya selalu ngepam petaya berdiri
1: dia nak nemu aku semua
2: nyamau tak aku tak dek ngayin Aku nuduh ada berkenyal.
1: Aku suba madah akademi madah kerja sesko kek tengah ini berapa tanya. Kami mengkaji. Hanya kami nemu.
2: Engkau.
1: Bukan bukan kita ini muka-muka utai tidak nemu. Muka-muka utai nemu. Oh. Kami mesti kebuah kami muka utainya.
0: Ya, kita ini muka utai nemu untuk baru.
2: Nemu amat.
1: Bakal laki dia nemu. Nemu kebuah yang ngebak keritanya. Lepas Yusin ngegak kajian.
2: Kajian utai.
1: Eh, sama keritanya amai mesti tanya ulana depannya deh. Tengok laki dia. Sok nupam bas deh.
0: Udah bisa oning lah. Tengok dia mana kami.
1: Ya, baru dia nye. Kami berlaki di depannya.
2: Ya, nala beli ya. Nenggak oning kutai kubai deh.
1: Siti gari perangkat rindu berada cah. Look down my berlaki.
0: Ya.
1: Tadi mereka sukaan kali. Kelalu look down my berkita laki.
0: Ya, patut ada mereka moral support. Ke kami bisa motivation. Nah.
1: Pakai laki dia kebenung ngubak kereta punya kuda deh. Urut dia bangun dia belakang. Nak dia kupi. Nanya ngalau ke dia ke kedai. Beli ke di kolomi nya wai empat di wai ke di medah ke ya perasaan lagi ya nya bener nama oni sih
2: mu nemu
0: okey dah berasa kita nya datang ibu pengujuang trio pagi SSL kita pagi itu
1: ya terima kasih moga gagai ni sinang gai pagi itu tapi lepas itu dah beri perasaan lagi Tuhan nur maju ya pagi itu
0: dia nak ambil hati dia cakap kami maju hari pagi itu
1: tapi boleh putih masih
0: kena kita gagai kebenar
1: Lepas nak
2: motivasi, motivasi.
1: Hari ketiga.
2: Adik, madah kami kino tu malut down kita lah. Dato nyam motivasi.
1: Motivasi itu. Lepas hari jaku kami tu merangsang ni. Yang pat kini merangsang ni. Tiap hari rajin gini nurut kopi as.
0: Ya.
1: Lepas kau nemu nama kau buah ni ngaji di rumah. Lepas dia yang mendarat kini kerita kerita.
0: Ya, madah. Tajap begini pan GB, tajap pan perangai ulah roh laki itu kadang-kadang suah kita geram. Kami laki itu sayau ke kita hindu ke mana.
2: Ngarap kena ada agak masa dalam siap bilik.
0: Nyanyi nan masuk campur kemarin nanti cawat baru mas pia nan masuk campur kemarin
1: nanti pada dalam merang.
0: Okey, ninggal kita ngau lagu Ari Joseph Teresa bagi tu beninga.
1: Iya, lalu temu baru kita minggu barunya. Ila kami tinggal nyurut ke diri Ari Studio Patrio.
2: Bye bye.

0: perniagaan. Promosi yang efektif menjamin produk yang ditawarkan mampu terus bersaing. Miri FM menawarkan 3 pilihan untuk promosi perniagaan anda. Antaranya, promosi melalui radio Miri FM. Seterusnya, promosi melalui Facebook Miri FM dan promosi website Miri FM. Bahagian unit pemasaran Miri FM sedia membantu anda untuk membuat promosi perniagaan. Maklumat lanjut, hubungi Encik Tio Kiho di talian 016-888-6365.
1: MyClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
2: Jom layan Miri FM.

0: Selamat pagi dan selamat bersama kembali kita dalam game pagi Media FM bertemankan Syaz dan Leo. Pagi tu.
1: Hai, Assalamualaikum.
0: Apa khabar Syaz?
1: Sihat, hari tu bersemangat.
0: Semangat dekat warna. No?
1: Ya, seperti tudung saya berwarna merah.
0: Warna merah, kami warna hitam.
1: Okey, matching lah ya.
0: Berkontra.
1: Sama. Okey lah, jadi pagi tu kita kembali lagi. Mari kami dua Leo, hari tu kami dua lagi. Tapi si ada masalah, kami dua masih bersemangat di situ. Cayok.
0: Sebenarnya kita mesti ada orang wanda tek semangat pagi.
1: Iya.
0: Bangun pagi, hurray.
1: Nah, awal bangun pagi tadi Leo terus ketak-ketuk bunyi di dapur.
0: Pukul
1: 4:30. Sebab apa sih ngantuk? Selalunya kan kami ngantuk. Pagi tu tadi udah ngopi.
0: Kopi. Pagi tu kami belum kopi. Kopinya belum.
1: Belum.
0: Sebaliknya teh kami pun.
1: Kenapa pula jadi teh?
0: Sebab si tahulah
1: mungkin rasa ingin aja lah
0: mencoba.
1: Si salah Leo. Kami Leo munteh tu sebenarnya boleh, kami boleh semua. Cuma pagi tok teh kami si berapa mau kita kan konti teh toknya menyah toksinkan badan kita. Malah aja pergi ke tandas kelak. So biar kami mun kerja ataupun ada kita pergi berjalan jauh pakai kereta kita driving bus bos si mau sebabnya malam mau berhenti mau teka jak
0: dulu jok. Kami pernah minum teh tuang kampung banyak kami minum terus ya, mencer
1: lah janganlah masa cuti boleh
0: dulu tapi kita semua lagi
1: tapi rasanya kita dua udah boleh minum teh orang kampung yang kembali
0: boleh ke
1: mau lemak badan kita dua tenang.
0: Okey, lepas tu kita akan bersama rakan pelapor kita dari Malaysia Miri untuk tinjauan cuaca.
1: Ya.
0: Dan apa kata kita berhibur tu?
1: Lagu apa gitu?
0: Lagu Alalala Sayang.
1: Alah, tadi udah hai bunyi bahar. Macam orang mau bersilat. Tok Alalala Sayang, air manjah juga.
0: Dan Amar Haikal. Gila bayang katanya.
1: Aduh, pagi-pagi dah gila bayang. Awak lah.
0: Okey, teruskan bersama kami di Game Pagi.
1: Miri Ellen.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama. Game Pagi Bina FM.

0: Ya gila ba yang ama hai kau untuk kita ganggu pagi Mira FM sas Leo.
1: Ya, pagi tu kami dok belum sempat gila bayang. Aha. Sebab mau tanya dulu info cuacanya. Mun hujan bolehlah kami dua kelak merenung panjang.
0: Merenung hari yang boleh kita katakan ada mau tahulah macam ni keadaan cuaca kita. Nah,
1: adalahnya mau pergi ke sini-sini
0: pastor. Oh, kan dengar-dengar Mas belum sempat bepas lagi.
1: Oh, okey, boleh kita nak ambilnya. Tapi kan? Tengah hari lah.
0: Tengah hari lah. Lepas sokonti. Kita dapatkan Mas di talian. Halo, Mas.
2: Ya, selamat pagi.
0: Halo, Mas. Apa khabar, Mas?
2: Baik, sihat.
0: Dengar-dengar belum bepas.
1: Oh, siapalah Mas dapat tahan tengah hari kelak kita makan sama.
0: Okey, baiklah Mas, kita kongsikan info cuaca untuk pendengar kita. Silakan Mas.
2: Okey, baiklah. Terima kasih. Sampaikan ramalan cuaca untuk bahagian Miri berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Cuaca pada sebelah pagi diramalkan tiada hujan. Manakala pada sebelah petang diramalkan ribut petir di beberapa tempat. Dan pada sebelah malam diramalkan hujan di beberapa tempat. Kerana laut di perairan Miri, laut ombas tinggi 0.5 hingga 1.0 meter. Angin bertiup dari timur-timur laut selaju 10 hingga 20 km sejam. Manakala suhu ada sekitar 24 darjah Celsius hingga 34 darjah Celsius. Itu sahaja info cuaca untuk hari ini.
0: Okey, terima kasih Mas. Selamat bertugas.
2: Ya, sama-sama kembali.
0: Okey, rakan kita Mas. Katanya belum minum. Lepas tu kita ambilnya. Akan boleh, di ofisnya kan. Okey, apapun selepas tu kita kupas balik apa topik kita bagi tu. Okey, kita dengarkan lagu tu. Lagu dia dengan Teh Hijau.
1: Oh, Teh Hijau.
0: Tulus katanya.
1: Okey, jom kita dengar lok geng pagi.
0: Mira FM.

0: Ya, teh hijau katanya tulus. Mestinya tulus.
1: Apa yang tak bisa
0: benarlah, apa yang tak bisa kita biasakan.
1: Betul.
0: Apa yang si biasa kita biasakan. Contohlah pagi-pagi kita minum kopi lah. Kadang-kadang kopi habis. Kita minumlah apa yang ada. Teh ke, coklat ke, oat ke. Kita minum je. Kita biasakan.
1: Oh, ada orang jadi sebelum si dapat minum teh, sakit perut dia. Cadangannya, mungkin kita si dapat minum apa-apa aja air yang ada. Kecuali kita dapat minum kopi teh nak. Mungkin kami lah dia. Kami akan pilih air sejuk aja.
0: Air sejuk. Sebab biarlah. Kita kembali ke topik mage. Kita lepak di kedai kopi.
1: Ya, benar.
0: Sebab apa? Mun kedai kopi, okey, kita si menyusahkan orang rumah kita.
1: Oh, ya kah? Boleh je. Di rumah si menyusahkan orang rumah pula sendiri.
0: Kadang-kadang di padasannya, kena kopi ke kami? Saya serap kah?
1: Nah, umum kami senang je Leo. Kami si mau peningkan pala. Kita mau kita pada kopi kami si sedap nak. Nangah si kita bekas nunu mana? Pola sendiri.
0: Iya deh. Iyalah.
1: Kejam.
0: Apa yang saya biasa kita biasakan, bukan teh ka, bukan kopi ka. Kadang-kadang kita bangun terus kerja, mandi kerja.
1: Betul.
0: Kadang-kadang kita boleh pola kita bangun. Kita senaman dulu.
1: Ya, seperti Kak Pelangi pagi tadi, Syarifah Pelangi paginya pada baru dah brisk walk. Benar ya Leo? Biasa benar pada kita kan Leo? Kita bangun dari katil terus berjalan bak tuala mata pejam pergi bilik mandi.
0: Betul,
1: kan?
0: Betul.
1: Kita mandi, badan terus terkejut. Apa kata lepas tu? Mula esok lah. Hari tu si sempat lah kita dah bangun.
0: Esok.
1: Esok lah berjalan-berjalan kita dalam rumah menyapu kapal. Si pun lama lah, ada 5 minit pun jadi.
0: Apa yang si biasa, apa yang si pernah ada bola, kita pola.
1: Ya.
0: Untuk menjagakan badan kita dan menjagakan otak kita.
1: Benar. Maksudnya kami tu esok Leo bangun pagi esok, sebelum ambil tuala ya, walaupun mata lagi pejam, kami akan naik rumah kami tangga setingkat ya, turun naik. Cukup 3 kali udah lah ya.
0: Udah
1: 3 kali naik, 3 kali turun. Mandi
0: sekali
1: peluh.
0: Seminggu pun okey lah.
1: Kan.
0: Baik, kita akan terus berhibur dengan lagu pilihan untuk anda dan teruskan bersama kami di Game Pagi.
1: Di FM.

0: Raya Perkasa, Mifai dan juga Amin Ra. Untuk kita orang yang baru saja mendengarkan kami di RTM Klik, boleh maturun secara percuma, segalanya percuma untuk kita orang.
1: Ya. Dan jangan lupa juga support kami orang di TT. Kita orang boleh share, repost dan juga kita boleh tap-tap screen pergi ke FB sama juga.
0: Di FB boleh tip kah? Siapa tak?
1: Siapa boleh dong? Like aja dengan like. Drop komen aja. Boleh share lah.
0: Boleh share. Semuanya Instagram pun dapat share juga. Cuma memang si live di Instagram lah.
1: Kan si pernah kita cuba Leo.
0: Mangkali kita
1: dapat lain kali cuba boleh lah lain kali.
0: Lain kali kita cuba. Okay. Dan kita bercerita tentang pagi hari. Pagi hari kita bangun, benda yang saya biasa kita biasakan. Contoh. Selalu kita bangun terus ke dapur. Terus bola-bola kopi kah, pola apa kah nak. Terus makan. Apalah salahnya sehari daripada seminggu kita ponteng di kerjaya. Kita bangun pagi, kita exercise. Jalankah, keliling tamankah, baru kita mandi.
1: Betul. Biar panas sikit badan kita.
0: Panas sikit badan kita sebab apa? Sebab kita pun jangan berikut. Awal pagi turun nak hantar anak, balik dah malam.
1: Biasanya badan kita Leo, kita dah lama gila sih mula senaman kata orang kan Leo. Tiba-tiba tutup kita ikut main pickleball kah, badminton kah. Tiba-tiba kita terus jogging, mesti badan kita sakit.
0: Memang sakit.
1: Sekurang-kurangnya kita buat renggangan lah. Kita buat pola benda yang boleh kita buat dulu, mesti kita ada stretching. Asyik boleh macam konsep bersenamnya kan mesti ada stretching. Kita tu di rumah asyik boleh macam ya gila, boleh je lah menyapu kata Leo tadi. Berjalan kah apakah di halaman rumah.
0: Jangan ya, sampai bagus. yang ibu-ibu selalunya bangun pagi tukar apa. Jangan kita lagi dari tugas kita. Bolah benda lain.
1: Benar.
0: Contoh selalu masak nasi. Kita akhirkan ataupun kita goreng nasi kah apakah. Ataupun kita pakai Grab. Order aja.
1: Ya kan? Mesti ada fulus.
0: Ini tahu kita sehari lah sehari. Kita ponteng siap, kita apa yang si basah kita besarkan.
1: Benar. Si susahlah benda ya dia. Yang mulanya susah, kita si mau membiasakan diri, si mau memulakan. Tapi panjang topik tu sebenarnya kalau panjang. Ada yang kami mau sentuh tapi siapalah kita rehat aja dulu.
0: Okey, kita terus berhibur dengan lagu Dendangan Menua.
1: Kebenar ya. Kita kengai ngepun dia.
0: Aduh. Dan Dita Imata Irama Ipan menyusul selepas tu. Hanya di Game Pagi
1: Diri FM.

0: cara menguruskan tekanan di tempat kerja.
1: Sama ada faktor itu datang puncanya dari dalam atau luar, disarankanlah individu tersebut menggunakan pakai strategi-strategi tertentu untuk menguruskan stres ini. Yang pertama, saya syorkan ya, kalau boleh, cuba ikhtiarkan pemikiran alternatif dengan mengubah cara melihat sesuatu situasi dengan lebih baik dan mengamalkan persepsi pemikiran yang positif. Okey, so bila macam contohnya lah, kalau kita diberi satu tanggungjawab kerja, mungkin segelintir ataupun ramai yang lihat beban kerja tu sebagai satu yang menyusahkan. Tapi mungkin tanpa kita sedari, bila diberi tanggungjawab tu, orang atasan tu berkemungkinan melihat kita seorang yang berkeupayaan, dan itu memberi mungkin kepercayaan kepada orang tersebut. Dan bila orang tersebut mempunyai kepercayaan ini, pasti orang atasan tu akan merasakan orang tersebut mempunyai potensi yang lebih baik, dan orang tu berkemungkinan akhirnya diberi ganjaran dalam bentuk yang lumayan bagi beliau. Okay. Yang kedua, cara untuk menguruskan stres ini, saya juga cadangkan untuk kalau boleh, ini satu perkara yang bukan mudah. Kita cakap senang, tapi bila buat pastinya susah ya. Menerima serta kemudian mengubah tingkah laku dengan bersikap tegas pada keadaan yang memerlukan. Seperti kalau bila kita melaksanakan pekerjaan ya, kita buat kerja tu kalau boleh kenalah hati yang ikhlas kan, dan kalau kita buat ikhlas tu senang sikit kita nak selesaikan tugas yang dipertanggungjawabkan tu. Dan kita buat bila ikhlas tu kena buat dengan teratur dan mengikut keutamaan dalam jadual hidup lah.
0: Dr. Alexander Lavender Tudus Jr., pakar psychiatry, Hospital Keningau.
2: Game Pagi BDFM, pertemankan Leo dan Syah.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Razam dalam Dunia 10 Pagi. Amerika Syarikat menjalankan aset kerajaan Rusia yang dibekukan dipindahkan ke entiti kewangan baharu di bawah pengawasan Washington. Menurut laporan Financial Times, cadangan itu dikemukakan utusan khas Amerika Steve Witkoff dan Jared Kushner. Bagaimanapun, wakil Eropah menolak cadangan itu yang melibatkan aset bernilai kira-kira 260 bilion euro, kebanyakannya di Kesatuan Eropah. Cadangan berkenaan ditolak kerana ia menimbulkan persoalan mengenai pendekatan Washington terhadap Moskow. 8 negeri di Amerika memfailkan saman terhadap OpenAI atas dakwaan ChatGPT membahayakan kanak-kanak dan mengelirukan ibu bapa mengenai aspek keselamatannya. Menurut Peguam Negara Iowa, Brenna Bird, OpenAI berbohong kepada penduduk Iowa di sebalik tindakan promosi ChatGPT sebagai platform yang selamat, sedangkan chatbot itu berpura-pura menjadi rakan kepada pengguna. Negeri lain yang turut serta dalam saman itu antaranya Kansas, Nebraska dan West Virginia. Yaman mengadakan perbincangan dengan China berhubung dakwaan kumpulan Houthi cuba mendapatkan komponen buatan negara itu untuk menghasilkan senjata. Menteri Luar Yaman Afrah Al-Zubah berkata, Beijing menunjukkan kesediaan mendapatkan maklumat bagi membolehkan siasatan dijalankan. Perkara itu menyusuli laporan kumpulan penyelidik Conflict Amendment Research CAR. CAR mendakwa Houthi sedang berusaha menghasilkan peluru berpandu balistik jarak sederhana berteknologi tinggi. Bagaimanapun, laporan berkenaan belum dapat disahkan secara bebas. Dalam pada itu, Arab Saudi merancang meneruskan Forum Inisiatif Pelaburan Masa Depan di Riyadh dari 26 hingga 29 Oktober ini, meskipun berdepan ancaman serangan Houthi. Menurut sumber diplomatik, penganjur menawarkan penyertaan secara fizikal dan maya, selain laluan perjalanan alternatif bagi peserta antarabangsa. Sekurang-kurangnya 10 kapal diserang di dalam atau berhampiran Selat Hormuz sejak Ahad lalu. Jumlah tertinggi sejak perang antara Amerika, Israel dan Iran tercetus. Data firma keselamatan Vanguard, pertubuhan maritim antarabangsa menunjukkan 6 kapal diserang pada Ahad, manakala 4 lagi menjadi sasaran pada Selasa. Seramai 2,027 pesakit di Gaza meninggal dunia ketika menunggu rawatan dan pemindahan perubatan susulan penutupan pintu sempadan serta sekatan bekalan perubatan oleh Israel. Pengarah Bantuan Perubatan Gaza Mahmud Abu Afash mendedahkan lebih 21,000 pesakit memerlukan pemindahan perubatan. Namun, tiada pesakit dibawa keluar melalui Rafah dalam tempoh beberapa hari ini. Dalam perkembangan berkaitan, 4 terkorban dalam serangan tentera rejim Israel di Gaza pada Rabu. Jurucakap Pertahanan Awam Gaza, Mahmud Basal memaklumkan, 2 lelaki maut apabila sebuah kenderaan diserang berhampiran Khan Yunis, manakala 2 lagi mangsa dalam serangan udara menyasarkan pangsapuri di Gaza City. Di Republik Demokratik Kongo, 4,410 orang terkorban akibat wabak Ebola. Daripada 9,144 kes jangkitan dilaporkan. Menurut pihak berkuasa kesihatan, usaha mengawal wabak berdepan cabaran kerana belum ada vaksin khusus atau rawatan bersasar bagi strain Bundi Bukyo. Susulan ketegangan berterusan di Asia Barat, kejadian tenis jemputan Sek King Slam di Arab Saudi yang dijadual berlangsung pada 21 hingga 24 Oktober ini ditangguhkan. Berusi pihak berkuasa hiburan Am Arab Saudi, Turki Al-Sheikh berkata, ia ditunda ke 27 hingga 30 Disember atas faktor logistik. Beralih ke bola sepak, Paris Saint-Germain PSG menewaskan Manchester City 4-2 dalam aksi Liga Juara Eropah. 3 gol PSG dihasilkan pada separuh masa pertama menerusi Dizigue Doué, Ousmane Dembélé dan Vitinha. Namun City bangkit pada babak kedua menerusi 2 gol Erling Haaland. Bagaimanapun, jaringan Magnus Ek-Liuch pada minit ke-63 memastikan PSG terus mendahului sebelum mengesahkan kemenangan. Dalam aksi lain, Liverpool menewaskan Las 6-3. Dalam perlawanan itu, Bradley Barcola menamatkan kemarau jaringan dengan meledak hat-trick. Turut mencatat nama sebagai penjaring untuk The Reds, Ronald Araujo, Jeremy Frimpong dan Lewis Kumas. Sementara itu, Real Madrid menang 4-3 ke atas Roma. Sekian berita yang disunting oleh Samsuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Kesihatan wakaf anda bersama ASNB.
1: Kita tahu sih, penyakit macam darah tinggi dengan kencing manis boleh datang tanpa tanda. Saringan kesihatan awal mampu mengesan penyakit dengan lebih cepat. Rawatan jadi lebih berkesan, risiko komplikasi dapat dikurangkan. Datang dan pula pemeriksaan awal di klinik berdekatan dengan kita orang. Kita orang jua akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Ibu tunggu sakit baru nak bertindak. Saring awal demi masa depan kita orang dan keluarga.
2: Pesanan itu dibawa khas oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
3: Isu Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu berlarutan, usaha diteruskan, tersusun, berperingkat, berperi kemanusiaan.
1: Kita tahu sih, penyakit macam darah tinggi dengan kencing manis boleh datang tanpa tanda. Saringan kesihatan awal mampu mengesan penyakit dengan lebih cepat. Rawatan jadi lebih berkesan, risiko komplikasi dapat dikurangkan. Datang dan pula pemeriksaan awal di klinik berdekatan dengan kita orang. Kita orang jua akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Ibu tunggu sakit baru nak bertindak. Saring awal demi masa depan kita orang dan keluarga.
2: Pesanan itu dibawa khas oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
3: Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa keselamatan dan kepentingan rakyat Malaysia kekal menjadi keutamaan dalam menangani isu Myanmar. Melalui saluran diplomatik dan rundingan berterusan, Kerajaan Madani meneruskan usaha bagi memastikan setiap tindakan dilaksanakan secara teratur, bertanggungjawab dan mengambil kira prinsip kemanusiaan. Diplomasi membuka jalan, tindakan dilaksanakan langkah demi langkah.

0: Baiklah, sebagai panduan kita bersama, waktu sekarang melewati 10.15 pagi. Assalamualaikum, selamat pagi pada anda yang sedang menyaksikan kami secara langsung menerusi penstriman Facebook Sarawak FM. Dan insyaAllah dari sekarang anda bertemankan saya Azaz Azmi hingga pada pukul 2 petang kelak. Dan seperti biasa, hari Khamis kita akan bersama rakan kita di Miri FM, Syaz dan juga Leo di Miri FM. Assalamualaikum, selamat pagi
1: Syaz dan Leo. Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Ya, apa khabar?
1: Sihat, Alhamdulillah.
0: Ceria apa kita?
1: Alhamdulillah. Azaz, apa khabar?
0: Saya sihat. Dah sempat bersarapan teh Syaz dan juga Leo?
1: Sudah.
0: Makan apa teh?
2: Kami kopi dengan biskut ya.
0: Biskut aja. Syaz teh apa?
1: Ya, diet. Cerita? Kami si diet, Azaz. Kami kopi dengan mie kolo.
0: Saya teh Ramadan nak. Mun makanan apa Ramadan mesti demam ataupun si sihat. Makanan apa ya?
1: Bubur.
0: Tapi silap benda, silap sihat ni nak. Mana bobo dipadu dengan ikan masin long. Apa ceritanya? Tapi nak,
2: terbaik dia.
0: Bobo tengahnya kenyang kejap je kau.
1: Benar.
0: Lepas ialah pukul 11.12 lah startnya. Beragam.
2: Dah bunyi dah. Buguk-guguk bunyinya. Patutlah Azaz semakin sihat dengan mereka.
0: Ya, sihat ke? Alhamdulillah. Senangga Syaz dengan Leo pun maintain orangnya. Jadi kan maintain.
1: Alhamdulillah.
0: Maintain rupa, maintain badan, maintain usia. Harus gitu.
2: Umur sedang ubah.
0: Macam mana keadaan cuaca di Miri, Syaz dan juga Leo?
1: Miri, Alhamdulillah, kami baru dah tengok dari kos 10 cerah. Alhamdulillah. Cerah,
0: sama di Kuching pun kalau kita nangka keadaan di luar ni tadi cerah. Ramalan cuaca pun di sekitar Kuching cerah. Ramadan panas pada sebelah pagi tu. Okey, sebelum kita bersama dengan info kita, pengisian kita dan juga kita nak menyapa rakan-rakan di Facebook Sarawak FM dan juga Miri FM, kita nak berhibur pembuka tirai kita dengan lagu yang disiarkan dari Miri FM. Silakan Leo dan juga Syaz.
2: Okey, lagu yang dah dipilih khas oleh kami dua. Okey, Conflict of Interest, KI, Mahardika. Okey, jom layan di Info Ekspresi Miri FM, Sarawak FM.

0: Ya Maha Dika, ya. Menghiasi info SPC kita.
1: Ya, bersemangat saya dengan lagunya.
0: Memang.
1: Saya pun sampai bila bersemangatnya, saya terus tukar lagu saya yang berikutnya kat
2: Tok. Alhamdulillah.
1: Kerentaknya kena sama, Ramadah.
2: Oh. Ada lawan lah Tok Zaz.
1: Kena lawan lah. Banyak seragam Ramadah nak.
2: Oh.
1: Okey, kita pun sedang maklum lah keadaan cuaca yang berjerebu di seluruh Malaysia Tok. Kalau kita cek Parti APIMS nak, di sekitar Sarawak tu dua kawasan yang masih lagi dalam keadaan tidak sihat statusnya, iaitu di Semarahan dengan indeks pencemar udaranya ialah 153 dan juga di Serian 121. Kedua-dua kawasan di Semarahan dan juga Serian masih lagi dalam status indeks pencemar udaranya tidak sihat lah. Jadi kepada rakan-rakan kita yang berada di kawasan yang telah dinyatakan tadi, harap rumah dapat sentiasa berpada-pada ketika melakukan aktiviti di luar lah ya. Syata juga Leo.
0: Ya, betul tu. Jadi Miri sebenarnya masih sederhana. Ya. UPU-nya setakat tu 80.
1: Ya, di Kuching 93.
0: 93.
1: 93. Alhamdulillah lah, kita harapkan agaknya turun lagi.
0: Yalah.
1: Okey. Syaz dan juga Leo.
0: Ya.
1: Okay. Sebelum kita nak kongsikan info dari rakan kita di Miri, kita pun ingin mewawarkan jugalah kepada semua pendengar kita tu. Jangan lupa yang masih lagi berlangsung bermula dari 12 Oktober yang lepas hinggalah 21 Oktober ialah mesyuarat kedua penggal kelima Dewan Undangan Negeri Sarawak ke-19. Jadi kami di Serafim menyiarkan berita dengan intipatinya berkaitan tentang mesyuarat kedua penggal kelima Dewan Undangan Negeri Sarawak ke-19 pada berita 6 pagi dan juga 6 petang. Ya. Jadi jangan lupa untuk mendapatkan info terkini berkaitan dengan Dewan Undangan Negeri Sarawak untuk mesyuarat keduanya yang ke-19 lah pada berita 6 pagi dan juga 6 petang. Okey. Kita nak kembali bersama dengan Syaz dan juga Leo dengan aktiviti. Okay. Silakan.
0: Okey, terima kasih Zaz.
1: Yeah.
0: Okey, info pertama tu Syaz dan Azaz. Okey, tu pasukan K11 dari SMK Long Badian Sarawak muncul juara pertandingan Petro Science Tech for All 2026 melalui inovasi Smart Object Recycling Technology ataupun SORT, iaitu sistem pengasingan sisa secara automatik menggunakan kecerdasan buatan AI.
1: Yeah.
0: Dan pertandingan tu berlangsung selama 2 hari dalam bulan Oktober yang diadakan di Petro Science The Discovery Center Kuala Lumpur. Dan pasukan tu telah dibimbing oleh Cikgu Teo Kim Guan dan berjaya membawa pulang hadiah wang tunai RM3,500.
1: Oh, tanya.
0: Sijil serta barangan eksklusif Petro Science. Oh. Dan juga program tu melibatkan Petro Science, Kementerian Pendidikan Malaysia, seramai 40 murid dan 20 guru daripada 10 sekolah komuniti, orang asli dan peribumi di Johor, Kelantan, Pahang, Selangor, Sabah dan Sarawak. Dan AOP itu bertindak sebagai penaja utama, manakala Hibiscus Petroleum sebagai penaja platinum. Dan untuk makluman juga, pertandingan itu bertujuan menggalakkan murid-murid yang minat terhadap bidang STEM, membekaskan kreativiti dan inovasi serta meningkatkan kesedaran serta kelestarian alam sekitar tu Zaz.
1: Ya, ya. Ada info kah sekolah dari sini tak kah?
0: Dari SPK Long Badian.
1: Oh, Long Badian.
0: Oh.
1: Tahniahlah kepada cikgu dan juga para pelajarnya dan semua yang terlibat lah di SK Long Badian.
0: Badian.
1: Oh, di sini tempat Long Badian tu. Oh.
2: Ya, belah-belah kawasan belah Mulu.
1: Mulu, dekat Mulu.
2: Long Lama ke atas lah.
0: Long Lama.
1: Syaz dan Leo, asyik nak pergi ke Long Badian kan?
2: Belum.
1: Belum lagi.
0: Kami belum sampai ke Long Badian. Kan masa PRU kami yang handle ataupun melapor dari sini nak. Kami cuma sampai di Long Lama aja.
1: Oh, Long Lama. Long Lama saya pernah pergi.
0: Long Lama pastinya jauh juga dari Long Lama sampai ke SMK Long Bedian tu.
1: Mungkin kepada orang ramai yang si tahulah mun kawasan Long Long tu nak kebanyakannya kawasan tanah tinggi nak lah Lio.
2: Betul.
1: Tanah tinggi tempatnya sejuk.
0: Sejuk airnya, sejuk ciru airnya.
1: Si perlu pakai peti appetizer ko.
2: Airnya sejuk. Airnya dah sejuk. Mun mau mandi pukul 11 masih sejuk jo air.
1: Satu kenangan kepada saya lah Syaz dan juga Leo pergi ke kawasan Long Long tu. Waktu saya bertugas di Limbang dulu. Jadi kita pun ada pergi-pergi ke kawasan Long Long nak. Kawasan Long tu semuanya tanah tinggi, Omada, tempat yang gunung, bukit dan sebagainya. Pemandangannya cukup menarik. Betul. Yang masih saya bayang-bayang tu Syaz dan juga Leo. Apabila kita melalui kawasan berkenaan, kita dapat di lembah-lembahnya ada perkampungan kan. Memang kacak tempatnya.
0: Memang kacak. Pagi-pagi jangan mandi. Memang kau dah kena mandi air apa air peti ais.
1: Ya lah. Air mineral si perlukan dalam ais.
0: Tangan dah menjadi dalam air.
1: Pakai gel badan. Okey, ya satu info dan insyaallah lepas tu kita akan kongsikan lagi info dari Miri. Cuma kita nak menyapa rakan-rakan kita di Miri FM, ada juga Sarawak FM, dua dari sana, dua dari Hasra FM. Silakan di Miri FM.
2: Di Miri kita ada Rashidah Eddy tu. Nyamada salam pagi terindah. Wah, mestilah terindah. Kita kongsi info.

0: Okey, saya nak bacakan satu info dari Sarawak FM terlebih dahulu. Mm-hmm. Ini daripada Amran Saili. Amran Saili tu hanya mengucapkan selamat pagi dan juga selamat tengah hari kepada semua kekawan. Okey, satu lagi rakan kita dari Miri FM, silakan.
1: Ya, tu di TikTok Miri FM tu, dah ramai dahsyatnya tu. Apa ya, tu Iba Vincent. Sebab sama pagi DJ dari Sibujaya, DJ minta DJ putarkan lagu Babas Mali dari Reza Reho, katanya minta lagu semuanya. Dan ada yang lain, ramai dah situ,
2: ramai dah sedap
0: ya, hai semua,
1: dari Bintulu, dari Sibu, dari Seri Aman pun ada. Kami dah.
0: Saya pun nak menyapa rakan kita di Astro FM tu, daripada Rosina Francis. Apa khabar DJ-DJ semuanya, dan juga untuk semua pendengar, terima kasih DJ. Sama-sama. Ya, antara yang sempat kita kongsikan bersama, lepas tu kita akan kongsikan lagi, kerana waktu sekarang menghampiri 10.30 minit pagi. Dan sebagaimana yang telah janjikan tadi, kali lagu yang pertama tadi dari Miri, apa tajuknya tadi, Leo dan juga Syaz?
1: Mahandika.
0: Mahandika. Yang tu lagu Orang Putih.
2: Lagu Orang Putih.
0: Tapi rentaknya saya suka lah, lebih kurang lah. Kita bersama dengan Linkin Park dengan lagu yang di end. Kita berhibur seketika.

0: siapkan, siapkan.
1: Ya, saya tiaw madah nak ukur baju atas badan sendiri.
0: Oh,
1: tu dia. Okey, Saz dan juga Leo.
2: Okey. Kau si info lah Tok Azaz.
1: Sila-silakan.
2: Okay, mula tadi Leo ceritanya tentang long bedian. Tok, kita masih ambil info-info yang jauh-jauh di hulu-hulu nun. Sekolah jenis kebangsaan Cina ataupun SJKC Chung Hua Marudi setidaknya dah meraihkan, baru dah lepas meraihkan ulang tahun ke-100 penubuhannya melalui majlis sambutan yang berlangsung di Dewan Suara Marudi pada hari Sabtu yang lalu. Jadi majlis bersejarah itu dirasmikan oleh Yang Berhormat Datuk Dr. Penguan Mangil, Timbalan Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan tempatan Sarawak merangkap Adun Marudi yang mewakili Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Yang Berhormat Datuk Seri Tiong King Sing. Jadi sambutan itu menandakan satu abad sumbangan sekolah dalam menyediakan pendidikan dan juga membangunkan masyarakat setempat. Selain daripada ia juga ia adalah untuk menghargai sumbangan generasi pemimpin sekolah, guru, ahli lembaga pengurusan, kaki tangan ibu bapa, bekas murid dan juga masyarakat lah yang menyokong pembangunan sekolah tu sepanjang 100 tahun.
0: Satu tahun.
2: Dan dalam ucapannya tu, Nyamadah menekankan dah kepentingan pendidikan berkualiti, pengukuhan asas akademik, pembelajaran digital serta penerapan teknologi kecerdasan buatan AI dalam pendidikan. Toknya sebenarnya yang berlaku.
1: Kita dengar kata Leo dan juga Syaz nak rata-rata semua aktiviti perancangan yang dilakukan oleh kerajaan dan juga oleh siapa-siapa je lah mesti dikaitkan dengan AI.
0: Lagu AI, semua AI, cara makan orang hidang pun AI juga.
2: Masak pun AI, resepi masak pun AI.
1: Kecanggihan Ramadan dan kita harapkan kepada kita semua tu nak apabila kita menggunakan AI ya, jangan kita menyalahgunakan AI yang berkenaan lah. Yang pentingnya dapatkan maklumat dari RTM kerana sumber yang sahih.
2: Semestinya benar.
1: Okey, aktiviti yang kedua dari Miri dan satu juga aktiviti yang boleh saya kongsikan di Kuching tu lah ya. Yang mana pagi tadi pada pukul 8.30 pagi kita telah pun bersama dengan tetamu kita yang mana DJ kita DJ Lin dan juga DJ Andy telah menemubualah Sahibus Sihadah Sahibus Sihadah Datuk Haji Mual bin Haji Suud, iaitu seusaha Majlis Islam Sarawak merangkap pengerusi bersama Majlis Tilawah Al-Quran Bandaraya Seborneo tahun 1448 Hijriah bersamaan dengan 2026 Masihi. Dan sebagai makluman kita bersama lah ya, Kuching akan menjadi tuan rumah sulung Majlis Tilawah Al-Quran Bandaraya Seborneo MTQBB yang bermula pada Rabu depan, Khamis depan, iaitu pada 26 Oktober sehingga 29 Oktober ini. Dan seramai 32 peserta mewakili 9 bandaraya ataupun wilayah utama di Borneo akan mengambil bahagian. Dan daripada jumlah berkenaan ya, 17 peserta menyertai kategori tilawah, manakala 15 lagi dalam kategori hafazan. Dan bertemakan Ummah Maju Makmur, penganjurannya bertujuan memperkukuh penghayatan Al-Quran serta ukhuwah Islamiah selain diserikan dengan pelbagai program sampingan. Dan insyaAllah Premier Datuk Paitinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg dijangka merasmikan majlis berkenaan, manakala penyampaian hadiah bakal disempurnakan oleh Yang di-Pertua Negeri Sarawak Tun PHN Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar. Kita memperkatakan tentang Majlis Tilawah Al-Quran Bandaraya Seborneo MTQBB yang akan bermula dari 26 hingga 29 Oktober nanti. Okey, 10.38 minit pagi Leo dan juga Syaz. Kita nak menyapa kembali rakan-rakan di Facebook Sarawak FM dan juga Miri FM. Silakan dari Miri.
0: Okey, di TikTok Miri FM tu siapa tu? Zul Ibrahim katanya selamat pagi, game pagi Miri FM bakapa. And then OSP namanya O.S.P. namanya mungkin nama pendeknya. Ni apa dah? Hi GM DJ.
2: Apa nama GM yang pergi kasih tahu?
0: Maksudnya GM ya. Good morning.
1: Good morning. Ingatkan general manager deh.
2: Ya, short form dia padu.
0: Kan dia bahasa baru, generasi baru, Zaz.
2: Kita tu kan generasi si berapa nak baru, Zaz. Jadi kita si berapa faham gila short form macam tu.
1: Kena belajar lah daripada dia tak muda kena itu.
0: Kita yang tahu GM dia general manager.
2: Benar ya.
1: Tapi nak Halia dan Syaz, banyak-banyak short form nak. Apa yang kita tahu lagi? Bahasa Inggeris ataupun bahasa Malaysia yang bahasa-bahasa biak-biak netok lah milenium Muhammadah.
0: Ya, kami sebab apa ilah?
2: OOTD.
0: OOTD.
2: OOTD. Apa nama ya?
1: OG. OOTD. OOTW saya tahu.
2: OOTD.
0: Outfit. Ya, kita.
2: Apa ni? Outfit of the day. Macam ya lah bunyinya.
1: Macam pun OOTW on the way.
2: On the way.
1: Asap.
2: Asap apa teh?
0: As soon as possible.
1: Ya masa
2: orang. Ya selalu.
0: Macam kita tu Zaz. Macam kita tu. Golongan kita yang sebaya tu. Orang kadang-kadang kita OG.
1: Apa maksud?
2: Apa ya?
0: Maksudnya old generation.
2: Old generation. Cuba lah OM tak nak all money.
0: OM all money.
1: Tapi nak jangan lupa, walaupun yang OG nak all generation, tapi Oma dapat ilmu di dadanya penuh.
2: Yes. Okay. Si mualah dua.
1: Okey, saya nak menyapa rakan kita yang seterusnya tu dari Sarawak FM. Good kata Leo. Okey, Mas Naloso, assalamualaikum, selamat pagi Azaz, Syaz dan juga Leo. Semoga sihat, dipermudahkan tugasan dannya pun dengan radio walaupun mula kerja rumah awal pagi tadi seawal subuh katanya berkumandang penemannya di rumah. Cuaca panas di Batu Sebelah, syukur alhamdulillah ya rakan kita iaitu Mas Naloso. Okey, rakan kita dari Miri FM ataupun dari TikTok kita orang, silakan seorang lagi.
2: Di Miri FM kita colik lo dari Facebook tu ada timbul semestinya dari Tawau ucapkan selamat pagi semua rakan-rakan Miri FM, selamat bertugas katanya untuk kita semua pagi tu.
1: Dah pergi, nak pergi ke Tawau kah?
2: Belum. Mau juga pergi tapi wishlist lo lah.
1: Saya dah pergi dah dulu.
2: Dah. Saya share bah pengalaman.
1: Saya tak banyak tempat pergi kerana kan dulu saya pernah bertugas di Limbang. Kan yang asyik jauh. Dekat saja. Tapi rumah apa tu nak? Yang kelakarnya tu nak. Kita pergi ke Sabah tu, kita masuk ke negara, kita pergi overseas dulu. Overseas.
0: Boleh. Apa
1: khabar orang Brunei? Boleh ke Lia? Rumah apa jauh perjalanan, luas pemandangan. Dan tempat-tempat yang menarik pun di seluruh Malaysia tu, kita cukup umat dapat bersyukur lah. Tapi jangan lupa kita tu masih dalam tahun melawat Malaysia. Jadi mendapat ya, kita sama-sama lah jaga kebersihan, jaga keindahan tempat kita. Jangan elakkan lakukan vandalisme di kawasan kita. Mun lagu lama nak lagu Suliman yang umat dapat kalau pergi Kuala Kubu tulis nama atas batu. Ya sama-sama dulu. Tapi itu mun kita tulis nama dekat batu kat dindingnya dah nama vandalisme dah.
2: Benar.
0: Zaman kita dulu si
1: Kerana downloadnya saya ada media sosial.
0: I've
1: been here danya. Masuk na Facebook, TikTok. Berbeza dah.
2: Zaman ya nang habis cinta lah nya time ya.
0: Macam benar dia tu.
1: Bus nama ke pokok.
0: Azaz macam benar tu. Kan.
1: Si pernah. Saya budak baik. Dia pernah saya tahu. Okey, kita nak berhibur kembali dengan rakan kita di Miri FM. Silakan Leo dan Syaz dengan lagunya.
0: Okey, lagu seterusnya lagu yang boleh dikatakan lama juga. Okey, mungkin kita dengar pun tahu jugak lagu tu. Okey, kita berhibur dengan kumpulan Soviet Mara Bahaya.

0: Ya, itu dia daripada Linkin Park dengan lagunya In The End. Kalau kita terjemahkan Syaz dan juga Leo, In The End tu maksudnya pada penghujungnya, macam-macam dia juga.
1: Tapi kita belum berhujung lagi.
0: Belum hujung lagi. Belum hujungnya lagi nak. Jadi Omar dapat nak kesimpulannya nak. Apabila kita melakukan sesuatu ya, janganlah 1% gila Omar dah. Simpan tenaga kita. Takut dah penghujungnya gelak, saya dah tenaga lagi.

0: Marabaya.
1: Paul Chovy. Zaman gitar tu duk.
2: Saya dengar lagu tu Leo. Saya terbayang filem.
3: Filem.
2: Too Fast and Too Furious.
1: Zaman gitar.
3: Udahlah. Lain bunyi je kelak.
2: Tapi saya nak nyalah. Secara peribadi lah kepada Leo dan juga Syaz nak. Banyak-banyak filem ke apa nak. Drama ke filem ke. Sikira lah filem dari Malaysia ke. Drama dari Malaysia ke. Luar negara nak. Yang filem ataupun drama yang diingati oleh Leo dan juga Syaz.
1: Okay. Macam Leo memang Leo minat sikit cerita. Tajuknya So.
2: S-O?
1: S-A-W.
3: S-A-W.
2: Oh, So. Gegaji.
1: Gegaji.
2: Filem seram. Thriller.
1: Thrillernya diarahkan oleh seorang director luar negara. Asalnya dari Sarawak.
2: Dari Sarawak kan?
1: Yes, James Subat.
2: Yes. Apa khabar James? Ya, macam yang dengar tadi lah. Tahu nak yang muka RTM Click?
3: Mana.
2: Tapi pun Syaz, film apa dia suka?
3: Kami si dapat move on dari dolok sampai kini tu, Airwolf.
1: Airwolf.
2: Airwolf? Ya, drama nak? Siri nak?
3: Siri.
1: Siri.
3: Tapi mun film gerak-gerak-gerak khas.
2: Gerak-gerak-gerak khas.
3: Ada kan?
2: Ada. Macam saya tu nak, saya suka dengar cerita entu.
3: Ayah jangan kira kami sebut kelak si habis sejam kelak.
2: Saya tak suka nangka cerita apa pun saya buka filem ke apa nak. Bukan nantu ne pun. Saya suka nangka zombie. Luar negara nak ambuteh ke Korea. Korea ada dua, Jepun ada dua. Saya layap yang nangka. Orang rumah saya suka nangka. Tapi pun nak nangka pun saya pastikan anak-anak saya nangka lah. Waktu yang anak kecil nak.
3: Ya kita asalnya so, mungkin kami sebenarnya dulu lah sampai kami kena tegur Big Boss kami di rumah Sun Ball ya tek kami suka nangka apa lek nak Sun Ball
2: apa benda
3: udah jangan disebut datangnya kelak geng-geng sida Suzana geng-geng nak ya tahu si kita
1: kenallah
3: jangan disebut Sun Ball
2: ya filem Indonesia lama-lama dulu memang banyak terkenal kau
1: memang
3: filem
2: bukan setakat filem Indonesia filem Malaysia pun ada yang ada petik yang saya ingat petik yang cerita seram macam nyalah saya ingat No Kumalasari.
3: Benar.
2: Matanya bulat tak ya? Matanya bulat. Macam ya.
3: Benar. Apa okay. Kami ingat cerita ya?
2: Dia cerita pasal filem. Okey, kerana kita dah masa tu berbakikan 10 minit lagi. Lagu terakhir dari Sarah FM. Lagu pun 3 minit lebih ya.
3: Okey.
2: Dia cerita pasal filem ataupun drama. Saya nak tanya tempat lokasi. Sekiralah di Miri ke. Di mana-mana je lah. Yang tempat yang si akan dilupakan. Mungkin kita orang nangga berkenan ke tempat ia ke. Sekiralah di sini aja mun Syaz dengan Leo sini.
1: Mun kami Melaka.
2: Melaka.
1: E Famosa.
2: Kawasan segitiga yang kawasan zon merah ialah.
1: Zon merah ya. Memang saya dapat dilupakan sebab kami membesar sinun dari dari kecil sampai membujang. Kami nanggarnya pun proses kemajuannya. Sampailah ke itu nya macam dari Padang Membol. Siap dah padang kita itu. Terbawa makan dah.
2: Saya pun mun saya kenang kembali lah apa dia cerita pasal ada kaitan dengan Leo tu lah. Waktu yang saya tinggal di Kuala Lumpur di KL kata
3: orang. Orang KL tu.
2: Waktu saya bekerja di Wisma Sentral Jalan Ampang lah. Karena waktu saya bekerja di SIA baru pembinaan KLCC. Kerana saya kerja di Wisma Sentral Jampang tu, di belakangnya adalah KLCC. Jadi waktu pembinaannya banyak-banyak prosesnya lah daripada permulaannya sampailahnya KLCC siap Leo dengan Syaz. Ya kenangan lah kerana saya dapat menyaksikan alhamdulillah lah menyaksikan Omar Rafa proses pembangunan Petronas Twin Tower ialah kebanggaan kita.
3: Kita orang tua tanya kami si dapat lupakan Terengganu.
2: Terengganu
3: kita sebab time kami pergi ya masa orang Litua di Langkawi road tournya di Terengganu, Kuala Terengganu. Bila kami pergi ke bandar Kuala Terengganu kami jadi macam pelik tak saya rasa. Macam tahun tu, tahun kini tu dah banyak perubahan kan. Zamannya dulu, bandarnya Kuala Terengganunya comel aja. Di siar balai polisnya. Di siar balai bombanya. Lepas ya sikit ke kami macam kena kejutan budaya. Banyaknya beca. Lepas ya kami kesian. Kami simak naik beca ya sebab orang tua semua. Kesian kami nyuruh dia berkayu.
2: Banyak beca kah di Kuala Terengganu ya? Ada. Sedangkan di Melaka saja.
3: Ada beca. Lepas ya sidaknya akan bertete sidaknya dekat Pasar Payang. Tapi kini tu kan dah direnovate sidaknya baru. Lebih kacak lagi kami nanda. Tempat yang lebih besar.
2: Kalau pasar apa tu payangnya nak kebanyakan yang ada apa tu jual-jualannya pun cukup menarik lah. Munang cari baju batik di sini.
3: Benar, murah-murah. Kain-kain ibu kira lah mun perempuan mak-mak tu jangan timbak ke sia. Takut kelak tambah kago.
2: Bukan di jalan tak kajak kain.
3: Jalan tak ada jua. Batik kan batik Terengganu homemade kan kacak.
2: Memang. Kalau kita pergi tempat apa pengusahaan ataupun membuat batiknya kadang-kadang kita pun boleh belajar cara membuat batiknya lah. Tapi kita rasanya di Sarawak tu kalau kita pergi ke kampung budaya ke Sarawak Culture Village pun ada pot untuk membuatkan batik lah. Saya terbayang dengan salah seorang artis kita yang dulunya pengusaha lah. Itu saya dah lama dah pergi dah. Siapa apa? Dia pun mulakan batik di Sia.
3: Di Sia.
2: Ada dua. Apa khabar Pang Sapa?
1: Abang Sapa.
3: Kami belum pergi apa kampung budaya ya Zaz. InsyaAllah lah lain kali dapat pergi ke Sia.
2: Banyak tempat yang kita belum pergi kok sebenarnya. Mungkin usia kita yang masih muda tu nak.
3: Benar. Ibu pada macam ya kita Azaz. Maka kita pun HQ ya sebelahnya museum tak nak. Si jua melimpas saja. Melimpas saja kita ke
2: bangunan RTM. Saya pun belum pernah pergi kau. Benar Zaz.
3: Benar.
2: Belum.
3: Museum banyak-banyak di Kuching. Kami pergi museum apa yang dekat waterfront ni? Museum Cina ke ya?
2: Museum Cina.
3: Kami pernah masuk ke Sia.
2: Saya pernah masuk Sia. Tapi museum Benio saya belum berkesempatan belum, lagi lah. Tapi pernah lah minggu lepas dibawa oleh Corina siapa lagi Azri makan di Sia breakfast di
1: tapi di luar je nak di luar je nak
2: sama bangunan sama bangunan. Di bahnya
1: di bahnya
2: yang main mikolok Sia
3: tak macam ada bunyi nyuruh-nyuruh pergi ke Sia
2: Mona Syaz dan Leo pergi ke Kuching lah nak kita breakfast di Sia
3: boleh.
2: Okay, berbakikan 2 minit lagi sebelum lagu terakhir kerana saya pun tukar lagu lagi ikut rentak dari Miri dengan vokal artisnya siapa ke artisnya kejap lagi lah. Kita nak menyapa rakan-rakan kita seterusnya berbakikan 2 minit silakan. Miri FM.
3: Okay, di FB ada Michael David Protasi yang mau minta putar lagu Aku No Pension dari Cikgu David. Kami si tahu tu apa lagu Bidayuh kami rasa tu. Yang tadi sikit lagi Rita Philip di Kapit sidaknya mendengarkan kita tiga pagi tu Azaz.
2: Hai Kapit.
3: Hai orang Kapit.
1: Maksudnya kita tu didengar di seluruh pelosok negara sebenarnya.
2: Oh, yalah teh. Okey, saya pun nak menyaparkan kita dari sini tu, dari Kuching lah. Nuraini Amrin tu nya di Kampung Pinang Jawa, mendung kejap bercahaya terang. Salam untuk semua sahabat dan satu lagi daripada Nani. Salamnya untuk ibu-ibu yang gago di dapur pada waktu tu. Semoga sihat walafiat hendaknya dan jua buat DJ-DJ pada seluruh pagi tu. Semoga buat yang terbaik. Baik, sihat walafiat lah. Khas kepada Leo, Syaz dan juga Azaz lah di situ. Okey, Leo dan juga Syaz akan bertugas hingga jam?
3: 12.30 hari.
2: Dan saya akan bersama rakan di Serai FM Talk, pendengar kita, hinggalah pada pukul 2 petang. Dan kita harapkan agar semua pendengar kita akan sentiasa mendengar siaran di Miri FM, di Serai FM. Dan jangan lupa dengar melalui RTM Click kerana kita dapat dengar Miri FM, Sibu FM, Sri Aman FM, Limbang FM dan Sarawak FM lah kalau di Sarawak tu lah.
3: Benar. Jangan lupa juga Azaz malam tu kami di Sarawak FM untuk layan Sarawak FM 12.30 malam hingga 3 pagi.
2: Alright. Kita jumpa kelak. Kita teruskan dengan lagu terakhir dari Sarawak FM. Ini dia Sofas dengan lagunya Ulala. Bye-bye.
1: Bye.

0: perniagaan, promosi yang efektif menjamin produk yang ditawarkan mampu terus bersaing. Miri FM menawarkan 3 pilihan untuk promosi perniagaan anda. Antaranya, promosi melalui radio Miri FM. Seterusnya, promosi melalui Facebook Miri FM dan promosi website Miri FM. Bahagian unit pemasaran Miri FM sedia membantu anda untuk membuat promosi perniagaan. Maklumat lanjut, hubungi Encik Tio Kiho di talian 016-888-6365.
1: MyClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
2: Jom layan Miri FM.

0: Ya, lagu dedangan kumpulan Akarbia Betul untuk kita orang yang baru saja bertemankan kami di Mir FM. Game pagi Mir FM bertemankan Syaz dan Leo.
1: Ya.
0: Begitu.
1: Mudah dengar lagu ya dari jam kedua tadi bunyi macam ya. Oh. Kelentam-kelentum lah di dapur. Semangat.
0: Untuk ibu-ibu kita yang memasak, ibu lah kita bertoncing-toncing dengan kuali ya.
1: Kata mu apa tak marah?
0: Marah. Jangan marah ya.
1: Tapi kami tertunggu-tunggu fast chat kita dua. Saya ada pun marik rajin je bah.
0: Ya, mungkin mengantuk kot.
1: Kali juga.
0: Mungkin terlebih makan ayam.
1: Ya, masih ada kerjanya yang terpengkalai kami rasa tu. Mariknya apa? Potong rumput.
0: Yang potong rumput mari. Gitu nya akan potong rumput depan rumah.
1: Oh, kali juga.
0: Memang iyalah tugas fast. Semua di rumahnya memang si duduk.
1: Rajin fast tu sebenarnya. Rajin.
0: Tapi isteri gelap banjar lah fast.
1: Oh, biarlah tek. Kesianlah dengan kita dua. Mesti esok je lah. Esok bagus lagi.
0: Dah takut kaum di konti tu untuk kita.
1: Siapalah yang mencari kita dua pagi tu, Leo.
0: Ni ada tahu. Okey, kita dapatkan pemanggil kita 085-427-053. Hello.
2: Selamat pagi.
1: Assalamualaikum.
2: Lama silepon. Ada
1: demam.
0: Demam
1: apa? Cepat sihat.
2: Demam. Bapa abah tu orang Hindu juga.
1: Nyalah teh lama sih dengar suara.
2: Lama sih dengar. Betul. Tuh orang tua. Okey lah, ada okey sikit lah.
0: Ada okey sikit.
1: Jangan sih makan ubat.
2: Makan ubat di jelio.
1: Benar.
2: Aku sanggup ngaga. Bertari-tari beniau berluan belanja. Patut aku nuan nadai kirim belanja.
1: Aduh.
2: Beli motor baru. Motor lama di
0: sini.
2: Iya tanya sesama bunga. Cantik pandangannya. Pandangan yang cantik. Cukup tenang, cukup menarik. Pandangan yang cantik, ada air terjun, gadisnya pun cantik. Gadisnya pun berkulit putih. Sofia terpegum, terpaut hati Sofia. Menyenangkan. Kalau di JS1 memang suka tu kalau apatah lagi kalau DJ Leo, DJ Syah memang suka tu. pandangan tempat itu video tu. Ada air betul sekali. Ada tempat rehatnya sekali. Ada air terjunnya, ada buih-buih. Kalau di mall dia bawa anak-anak sekali. Kalau Pak Jojo lagi-lagi muda, memang suka ya berputek semula.
1: Pandai tapi ya.
2: Pandangannya cantik, tenang. Terpaut hati Sofia. Dah macam angau tempat tu. Tidaklah gurau sejak. Sofia mau lagu Jom Jiwang boleh?
0: Lagu apa ya?
2: Lagu bahasa Inggeris lah. I just call to say I love you.
1: Boleh.
2: Steve nama
0: Steve
1: Stevie
0: Wonder.
2: Ataupun Richard Mark pun boleh.
1: Boleh.
2: Buat DJ yang bertugas, selamat menjalankan tugas. Stong dua rindu kami. Rindu.
1: Dah bangsa kita teh.
2: Semua DJ LY, DJ L1, DJ Mall, DJ Tia. Semualah DJ. Ada pantun ah.
0: Silakan.
2: Jalan-jalan ke Kota Baru di hari Minggu. Singgah sebentar membeli baju. Apa kabar orang di situ? Orang di sana di situ, orang di situ di sana sentiasa menunggu. Memang beri semangat ni di FN.
0: Terima kasih.
2: Mesti. Betul tak lah lagu Safiyah tadi ya?
0: Okey, ada.
2: Kalau boleh DJ Leo wawakan lah lagu Sesat Badan Bunga.
1: Boleh.
2: Kalau ada lah, kalau saya ada pun lagu lain pun boleh. Hajah Sainah sebelah adik saya, Hajah Bibas Takwaga, Kak Sadah Bayang Degrimbang, Kak Nas pada Murudi, Pak Cik saya yang ada di Limbang, Mabasa Usu Rosli. Ya ja.
1: Okay.
2: I just want to say I love you.
0: Terima kasih. Bye-bye.
2: Assalamualaikum, salam sejahtera.
1: Waalaikumsalam.
0: Okey, Hafsah. Hafsah. Telah call ya Hafsah dah mau di.
1: Hafsah pun rajin-rajin, kadang-kadang selalunya call. Tapi kami mau balas pantun, tapi bukan kami pantun Nuriwi.
0: Okey, sila balas pantun.
1: Ada Nuriwi tu antaranya salam yang tadi. Dalam hati berteka-teki, kenapa asyik bermasam muka? Pagi-pagi sudah dapat rezeki dari orang yang saya suka. Sama aja bunyi silap dua je tu teh.
0: Sama.
1: Sarapan pulut sambal tumis pecam celik udah hari Kamis. Benar juga.
0: Benar.
1: Dia minta putar lagu Layang-layang Putus Tali dari kumpulan Elikes atau untuk hiburan kawan-kawannya tu, orang lama tu, Maimunah Mazuki, Razmi Abdullah, Soya Ahmad, Aina Ainuna Ahmad, Datuk Dinia, Hasmah Junaidi, Mary Ayom, Dayang Fatimah Awang Lai, bos kita dulu tu, Rahimah Haji Abang Taha. Yang badah teringat dulu masa budak-budak main layang-layang tarik tali, tertarik jemuran makcik sampai roboh tiang jemuran. Okey, tanah selasih tepi halaman sambil melihat ayam dikeban. Terima kasih PM Budiman, katanya membantu rakyat meringankan beban. Ianya pantun bajet ujung-ujung.
0: Okey.
1: Okey, udahlah. Tanah selasih dikendam minyak. Terima kasih banyak-banyak. Jangan si baca habis nganuknya kelak.
0: Itu orang lama tu. Apa tu lagi kita tunaikan permintaan beliau. Dan permintaan Safiyah tadi. Okey, lagu dendangan Elikes, Layang-layang Putus Talinya. Dan Stevie Wonder. I just call to say I love you. Hanya di Game Pagi.
1: Miria Bam.

0: Lagi lagu yang dipopularkan oleh Stevie Wonder yang menaikkan nama beliau di seri seni suara dunia.
1: Lagunya dulu viral lah Leo masa ya. Masa ya kita pun masih kecil. Mana saya sudah sekolah kah kita dua masa ya Leo?
0: Belum.
1: Belum kan?
0: Belum. Masa saya masih tadi kakut.
1: Kami rasa lah mungkin dalam 80 86 macam iyalah.
0: Macam iyalah.
1: Okey. Okey, tapi sekali-sekala kita layan lagu-lagu macam tu best juga sebenarnya.
0: Tentunya kita orang yang sedang memasak terkenang-kenangkan cerita lama.
1: Tapi topik kita dua tadi Leo, apa nama topik kita dua tadi
0: bang? Biasakan yang tak biasa.
1: Biasakan yang tak biasa. Kami mau menyentuh sikit tentang biasakan yang tak biasa tadi Leo, macam kita tadi apa yang kita pola pagi-pagi kan? Sepatutnya kita selalu pergi bilik mandi terus ya. Tapi yang tu apa namanya? Tabiat harian kita juga. Biasa contohlah, tu contoh yang simple, anak dengan orang tua. Selalunya kita terus pergi kerja, pergi sekolah. Kita asyik pada mak, kami pergi dulu. Kan? Memang ada kan? Memang ada yang jenis ada. Macam ya. Tiba-tiba mak cari si ada gi. Lepas tu biasakan diri ucaplah assalamualaikum ke salam dulu sidaknya. Beritahu lah sekurang-kurangnya sidak tahu kita sudah pergi, sudah berjalan. Ke kedai ke apa-apa. So kini tu kan dunia kan macam-macam Leo. Kita sih tahu apa yang ada di luar. Kita sih sempat madah ya aja. Kita sih lah minta benda yang berlaku.
0: Biasakan yang tak biasa.
1: Mau selalu-selalu kita sih pernah mau salam tangan orang tua. Salam lah lepas tu. Benda yang bagus sebenarnya.
0: Memang bagus. Kadang-kadang benda yang kita si sangka benda yang hilang dari mata kita.
1: Betul.
0: Hilang disentuh akan membawa sakit yang mendalam.
1: Benar. Kita. Apa-apa lagi lebih lagi mempapat orang tua kan Leo. Masa tidak ada kita masih boleh salam sidaknya, cium tangan. Mesti mau cium tangan salam aja lah.
0: Salam tunjuk, cium tunjuk.
1: Mau pergi sekurang-kurangnya kita padah lama kami pergi lo. Mesti mau salam padah ya macam ya.
0: Sekurang-kurangnya kita kita beritahunya seretnya kita jalan.
1: Betul. Mungkin kita pergi sini-sini contoh kita si serumah kadang-kadang. Macam kami Leo, kami masih mula laporan di lokasi Leo. Masih tahu kita lah.
0: Kami masih. Setiap pagi.
1: Benar. Kadang-kadang kan kami sedang nyengok sidaknya. Kami akan pada mak, kami pagi tu pergi situ-situ. Kami di situ, kami makan tu. Tiba.
0: Si lama je kita ni je. Si sampai sepenit. Dah makan badi. Dah. Apa cerita itu, saya dah sama je.
1: Kita si mau call sidaknya. Buang masa, buang kredit. Nak chat aja.
0: Tapi kami kurang chat lah. Kami voice call.
1: Voice call lah.
0: Voice call, video call memang setiap hari.
1: Betul, betul. Lain rasa mun kita dah nak ya kata orang Leo, mun kita dah terbiasa. Benar ya. Jadi ialah benda yang kita si biasa lakukan. Mula-mula kita akan rasa janggal. Lama-lama kita akan biasa. Macam ya juga kita mun kita dah terbiasa kita pergi keluar-keluar si pada ke sini-sini. Tiba-tiba kita mesti melapor contoh. Kita akan rasa orang ya. Kenapa tu? Kaku ajak kami mau pergi sini-sini.
0: Macamnya saya akan berfikir saya tu dikunci pergerakannya.
1: Benar. Ya bukan. Sebagai mak bapak macam kita lah Leo kan. Kita dua kan kita dah ada anak. Leo pun dah ada anak dah. Kami ada anak bujang. Kadang-kadang tahulah sidaknya. Umur-umur sidaknya tahulah apa yang bahaya apa sih.
0: Betul.
1: Tapi sekurang-kurangnya kita mau tahu sidaknya di sini apa pola sidaknya. Sekurang-kurangnya say goodbye lah.
0: Benda yang si biasa bagi kita, kita biasakan. Benda yang biasa ya, kita kekalkan.
1: Betul.
0: Kekalkan. Kalau mun rasa benda yang biasa mendatangkan negatif impact, kita ubah.
1: Betul.
0: Kan?
1: Benar.
0: Okey, lepas tu kita akan kongsikan info solan. Untuk lagu. Kita dengar lagu tu, lagu dendangan Reza Reho. Kelapa Babas Mali. Bahaya tu.
1: Kelapa Babas Mali.
0: Kelapa.
1: Kelapa.
0: Kelapa Babas Mali.
1: Kelapa Babas Mali. Okey.
0: Dan A to Z itik gembo gembo. Game bagi.
1: Diri awet.

0: Sekarang disampaikan info solat untuk Zon 2 yang merangkumi kawasan Miri, Niah, Bekenu, Sibuti dan Marudi.
1: Baiklah, saudara muslimin dan juga muslimat, disampaikan info solat untuk anda berada di zon 2, maksudnya solat fardu zuhur tengah hari ini pada pukul 12.13 minit tengah hari, asar 3.28 minit petang, maghrib 6.13 minit petang, isyak 7.22 minit malam, subuh 5.01 minit pagi esok dan juga syuruk 6.09 minit pagi esok.

0: Ia 11:49 minit pagi. Masa pertama makan casan Leo di KM Pagi Miri FM.
1: Berasa dah sampai ke hujung.
0: Dah di hujung siaran kita. Terima kasih kepada kita orang yang bersama Leo dan Syaz. Bermula 9 pagi tadi. Mundapat sampai ke petang. Sampai ke petang lah kita dua.
1: Boleh ha hari tu. So setidak duanya ada booster energy.
0: Booster kismis. Ni tahu kita makan kismis. Booster kismis lah.
1: Kismis kah, kurma kah. Kan dia bagus untuk tenaga. Semestinya kopi tu pun banyak gila minumnya, jadi kafein banyak gila Leo, jadi hyperaktif yang lain. Dia boleh shaking.
0: Shaking
1: body, shaking tangan dah selalunya. Shakingnya menari kah, shakingnya apa kata kita bersenam kasih ada masalah Leo. Punya shaking masalah. Banyak gila kafein susah ya.
0: Okey, kata-kata akhir untuk hari tu Syaz.
1: Rasanya minggu tu malam kelak siapa yang layan Sarawak FM, kita akan bersama dengan kami. Tiba tengok. Dan hari minggu kami akan merasa Leo tapi dekat YFM Iban. Kita jumpa hari minggu kelak, okey?
0: Dan daripada Leo sebagai bahasa, kalau rindukan kami berdua, pandanglah ke atas. Kerana kita berkongsikan langit yang sama. Senang je. kan. Okey. Dan apapun kita terus layan lagu, dua lagu terakhir.
1: Lagu apa ya?
0: Dia untuk kita orang. Lagu terbaru dengan Stacy Mama. Dan juga surprise untuk kita orang. Okey. Dan apapun jumpa minggu depan.
1: Ya.
0: Di hari Rabu.
1: Betul. Tapi ada orang yang sih sabar mau tunggu ujung minggu. Setidaknya esok mungkin ada yang cuti kan? Selalunya orang yang akan cuti hujung minggu tu mungkin yang ada benda buat dipolahnya akan cuti sehari awal. Hari Jumaat selalunya.
0: Selalu kan. Okey, apapun kita terus layan lagu terakhir. Bye-bye semuanya.
1: Jumpa lagi.

Selamat tengah hari, dia tu kita bergulai dengan aku, Imelda Johnny. Bawa berita tengah hari, hari 4, 15 hari bulan 10, 2026. Premier Sarawak, Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg misi nerima penemuai bahasa hari Raban Komiti Pemansang Kedaya Telangusan bak Kompleks Kaunsel Negeri Sarawak. Penemuai Raban komitinya diulu ke Sapit Menteri bak Upis Premier Sarawak, Dato' Gerawat Gala. Penemuainya diatur alai sidak ngambil Premier Sarawak Datai Berjadi Palan Main Asal Serakup Gerempuang Orang Ulu Malaysia di Miri ke Ditagak diatur dalam pun bulan 11 tu ilah. Penemuainya megak diatur alai nerang ke julu ati orang mayuah ke diau bak kena menuanya yang kawam perkara ti bekawa ngau perengka guna jalan alun ngau perengka telekomunikasyen bak menua pesisir. Pansir berkawa ngau pengulih pengawak ngemansang ke kandang antara menua Sarawak, Kalimantan disadang dekat tembu ujung tahun tu. Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif ngau Seni Pemerindang Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke pansiatnya dekat berarti ke pemasai guna kandang antara menuanya berduduk hari pengawak dimindah ke Induk Menua Indonesia ngagai Nusantara di Kalimantan Timur. Plan besarnya dekat dikena ngangkat ke kandang antara menua jadi ke pintu penama pengawak dagang meranak ke pukuk, dagang temuai, ngau pemindah, kelimpah hari tinerit ke penglikun serta ngangkat ke pemanah perengka guna bak kompleks immigration, custom, quarantine, ngau penglikun, ICQS. Berbak ngau nyak projek ngemansang ke pos penyaga antara menua ke berungkus RM3 juta bak 6 bengkah palan tinyang kawam biawak ngau Teluk Melano, dia tu barengan endo ngadu ke tukuh ngau pengawak ti merambu projeknya. Perintah Sarawak udah dipinta nyedia ke plan pemansang pelajar ngau pemansang bakat dalam timpuh ke Panjai. Perkara ti bangsa tu diasai ke uliah ngangkat ke pemuju pelajar, pengelandia babidang teknikal serta nentu ke bala graduate tau mudah lagi boleh pengawal. Kaban Kaunsel Negeri Sita Serembuk, Dato' Miro Simoh madah ke plannya megak berguna benar dikena nentu ke Bala Nembia Aris Sarawak uliah disediakan ngau pelajar tip mana serta ndak tersekat laban penyerantak tau ke penangguh geografi. Lebuah ti berjurai ke perambu Undang-Undang Belanja 2027 berawam Kaunsel Negeri Sarawak. Ia megak bisi madah ke pemasai guna, pengawal nambah ke perengka guna bak sekolah menua pesisir, ngermai ke bungku internet serta nyedia ke perengka pelajar digital. Dato' Miro megak minta pelajar sains, teknologi, engineering ngau matematik, STEM dikermai ke agik lalu pelajar digital patut dipejalai ke Kenyau ari orang ke baru bersekolah. Ngenak caranya Bala Nembia ulih nyikap diri nangku pemansang teknologi peminta tiru, automation ngau teknologi. 11 bengkah entiti bisi ngau berjalai ke pengawak berdagang ke kredit karbon kampung di Sarawak. 3 hari entitinya ndang udah bisi lisin karbon kampung tinyerangkum kanando lebih hari 56,000 hektar pemesai. Sapit Menteri Pengatur Menteri Pentadbiran Tanah ngau rampak menua. Datuk Len Talif Saleh madah ke 8 agi entitinya udah diberi permit pansiak karbon tinyerangkum kanando lebih hari 179,000 hektar pemesai. Yang madah ke ngena permitnya pansiak uliah dipejalai ke lalu dokumen tukuh projek karbon Sarawak mega uliah disedia ke tinyadi siti aricara dikenang uliah kelisin. Berbak ngaunya ke kana menua daro siti permit pansiak karbon udah diungkup ke ngagai projek karbon biru tang peminta ungkup kana menuanya lalu nadai udah diterima. Dato' Len Talif madah ke inisiatif karbon kampung tanguntung ke Mensia Mayuah dengan cara nyedia ke peluang gawak ngau program pemansang kapasiti.
Nyanaka berita tengah hari dari YFM Iban di Kuching, beritanya tadi ditusun Monica Gary serta disalin Jonathan Giri dari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani. Salam sejahtera. Selamat tengah hari peningat dia tu kita bergulai dengan program kami dari YFM Miri bahawa ngelah tengah hari.

0: YFM Miri berengkeh hari jam 12 nyentuh ke ngagai pukul 3 ngali hari tusun program bakas lama berita gaya hari jago pemesai
1: punya megak jalai hari Miri kemerdi
0: jago pesan program temuai minggu tu laban ya uli ngerusak serta merip penanggul motivasi ngau interaktif Y seminaba YFM Miri.
2: Ya, semina bawa YFM Miri, selamat tengah hari Sarawak, selamat tengah hari Malaysia. Terima kasih leban milih YFM Miri. Ngelah tengah hari sehari itu muka ngelah tengah hari darah Iban Cina Ethnic Transmission. Bukulah yang aku megak darah Iban Cina dan campur si Tiagena bu ya.
3: Iya, betul.
2: Nama kita be.
3: Iya, gaya tirim foto semampai mana to anji mana. Gaya nuan pu keni berita semampai mana ne.
2: Jalan pemanah gak tau dah. Neng exhaust tapi selain
3: exhaust tu, nak uli kelari kata tadi. Adi jepang leman sikit tu punya kurang natural sikit tu jauh kata. Tanti exhaustnya rusak. Dia mat kap jaku tidak lunggar exhaustnya dah.
2: Kini ko ngika penawa exhaust tu mana lagi lagi mana dah habis kawal lagi. Jadi kena ngepun ke ngelah tengah hari seberapa mai bala peningga berarti ke gerah hari Jabatan Meteorologi Malaysia. Jadi kata-kata hari ini korang jako sarito menjako perangsan sarito nabi ya. Kita nak belamaya biak kering gerai berduit lupiam gak kita nak belamaya hidup ya. Datai maya ialah tua sempama daun rangkai ti labu hari kayu terbaik dipuput keribut. Nadai oleh diseliah hari kebuah nak oleh nanti ya udah datai bak timpuh di atua petara. Jadi perhati-perhati kami jako perangsang sari itu nabi ya.
3: Ya, jako perangsang ti nyeng kaum sidak ke semampai dirimpu biak belama ya ne.
2: Ya, nyadinya motivasi ke ya kan ngumpai biak laban pelabak ko datai nama ya ila baru nuan betul ga tai ke jako belas ida yo kena ane ila ya laban datai bu umanyo nike snike ya ati to nas mampai bia ga
3: ya betul tang kita mesti kena cara bukannya agaknya tadi apa na laban munyi kurang enti kita semampai nama tu tadi
2: yang menawai ke diri
3: ya betul
2: namanya musuh-musuh jampak ge ga penyakit datai ngacau na be ya
3: bayang empat lagi penyakit tuanya dah tai leh.
2: Ya, nah, tuah mai bala peninggal dulu ninjau gaya hari kita ke tengah hari tu.
0: Report gaya hari ba YFM Miri.
2: Ya, report gaya hari ba YFM Miri ke diterima Remit Malaysia Miri ke tengah hari tu. Madah ke muak kelemai tu hari di pelabak ke ribut kudai dekatnya di Bas Gedandur. Malam di sana hujan ngarap putai tu aman meh na be ya. Hangat amat ga kita di bandaraya Miri tu asai speku. Lalu tu angin timur laut berpupuk dengan penderas 10 hingga 20 km sejam ngujung ke kanan Tasik di Sarawak bergelombang sepeninggit 0.5 hingga 1 meter peninggit. Lalu tikas pengangat atau kesuhu di bandaraya Miri 24 hingga 34 darjah Celsius. Jadi bukannya aku gerah gaya hari ke diterima hari Met Malaysia Miri. Kita terus berperinang nginjau berangka jarup featuring Slavia G ngirai pengerino YFM
3: Sekulai Sejalai.

0: Ialah gung irai pengerindu Selvi ngau berang ke jarum. Mai jam kita ada 18 minit lepas pukul 12 tengah hari. Sebenarnya tu orang datai ke berita ke bisik di kirim bala peningat tapi ya.
1: Mm-hmm.
0: Jadi sebengkah berita ke nginok kati bisiknya di apila mak kuda. Siko nembia sekolah lelaki berumur 16 tahun parai. Udah bakau kena lantak kereta maya yang akan layang jalai. Alun ba mua SMK luar Bandar Miri berkenu urang pukul 1:10 ngalih hari.
1: Mm-hmm.
0: Jadi Kepala Polis Pilih Miri ACP Muhammad Fahan Lee Abdullah madah ke Mansa Desa Keparai ba palan penusah kenyadi ketega balat bakal kes dipansik di baruah Section 41 bracket 1 Akta Pengangkutan Jalan 1987 ya.
1: Iya. Yeah.
0: Jadi ngagai bala peningat ke benar-benar yang ke radio tengah hari itu nanti semak kita benua driba mansa ba kandang gentur ruang peniau atau ke perumahan atau ke baskula upa pis perintah nang laju na be ya.
1: Laban
0: kita nak nemu kadang-kadang orang jelau kini ta pansut nyinyit atau ke mensia kini ta angka kita nak tentu meda blind spot atau ke bakanya
1: ada. Laban kadang-kadang sida tu nyinyit pansut ke dan di jabana jadi tajak penama pendapan ponyon ti semak kita nyu dah datai ba ba semak ngau sekolah atau ke perumahan munyiko di jabana tadi ti oleh lubah lah.
0: Laban ba sepamanya jalai fanbone atau mayu rumah panjai gentur peniau.
1: Betul nah, ya. Jadi kami ari wife miri mari penyindo hatilah guys sudah sebilik di menanggung atau sah atau tadi.
0: Lalu sebengkak berita ke nak tentu mananya di itu be ya. Di ulu tinja tu jinuan mai berita tu ya.
1: Hanya di siti berita tu madah ke tiga pintu rumah wani berjalai sungai Lansat Ulu Tinjar angus lengis dalam penusah angus pagi hari satu tu tadi. Ngujung ke 25 iko orang hari tiga ruang bilik lenyau reta tengkira. Hanya di nitiak kepenerang hari upis bomba Sarawak api nyadi berpintur lumur 4, 5, 6 dan dari penusah berbadi nyawa diripot ke. Jadi 11 sikuk raban bomba hari BBP lopeng ngau batunya dianjur ngesah penusahnya. Hanya di api oleh dirara habis urung pukul 12.14 minit tengah hari. Hanya di polis kau Sarawak megak mantuk berpalan penusahnya.
0: Ya, Sarawak Energy dengan polis sama megak bisa mantuk penusahnya ya.
1: Yeah.
0: Jadi nang dia tahu maya musim kemarau kita nang patut berhati-hati. Kelebih lebih maya kita ke Manu Utai. Tau ke bisa nunu tai ba kebun ba babas nabi ya. Sebenarnya kita berperindang hingga ke pesan hari pemesai kegawa ba pemesai bomba Encik Henry.
2: Tadi basa nyagai semua bala peninga lebih hage nyagai bala kediau ba rumah panjai musim kemarau tu apinya musuh ke nadai milih siapa. Ba statistik dalam tahun 2025 Sarawak udah ngerekod ke lebih 12 titik kes perusahaan hangus ba rumah panjai ti mai pengerugi ba juta-juta ringgit lalu lenyau rumah alain nuo diau. Anda ngeliat ke reta tengkira ngau sejarah kita yang jadi abu dalam sekelip mata. Tentu ke tali karan atau ke waya kita maruan mana. Dia megak anda ninggal ke utai ke depan luak badapur. Sekali kita hilap, belamaya kita nesal. Padam ke api, sebedau api madam ke penghidup kita. Pesan sirut tu, hari aku pegawai bomba tinggi dua, Henry anda juga. Hari upis pengarah api ngau ngeh perusah Malaysia begulai ngau YAM kiri.
3: Halo semua, aku Alex Puan terus begulai ngau kami di 95.7 FM 98.0 FM.

0: lagu hari Richmond Ucuang Mabua Pengrindu. Kalau ngasai ke bekenya be.
1: Nadai kalau nadai ke sampainya mabuk pengrindu kenya bana.
0: Nak data dia
1: kan. Nah.
0: Kalau sudah flow, sudah hanang ke kala ke ngasai ke kenya.
1: Iya, ke sedua kala kami tu. Nak ke sampai mabuk pengrindu tang sida yu tu. Udu ke mabuk pengrindu pedak ko.
0: Engkau balai yu buka ya ku nak meh.
1: Oke.
0: Kalau sudah tuang natai ke Jakob San berat ke tengah hari tu balai bombang ngau penyelamat lu tuang. Begulai ngau miri crude well terminal ngau mega Petronas cari cari gali sendirian berhadu dah mujur ngatur talimat simah to nama panah simah to nadai gada padah ke nama panjang to dah habis di dinasti hotel miri kena ngegap ke penglikuan ngau pengawak nape penusah ngenyet industri ketuai BBP Lutong Encik Henry anak juga mega bisa mansur katanya pasal pemansang projek tenaga ngau isu gas asal pantis ba baru tanah talimatnya meri peluang ngemerat ke kerjasama antara agensi perintah ngau pihak industri kelebihan dalam sektor minyak ngau gas ya nyadi bekenya kos bengkah pengawak ke bisa diatur apin ayanya kemare ya
1: jadi kita terus

0: Bimi anak jantan. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit ni yang patih Matthews jantan anak barau. Tau ke jantan anak buga. Jadi pengawak ngetah sulit dekat diatur berengkah hari 17 hari bulan 10. Nguan ulit. Ianya malam hari 6. Lalu ngetah sulit. Ngau muai yang terbalu kena pagi hari Minggu 18 hari bulan 10 2006 jam 9 pagi. Jadi pengatur dekat diatur di lot 3787 not 21 phase 2 Taman Merdang Garden 1 Kota Semerahan. Jadi pesan tu dituju ngagai kemembelayan di Lubuk Antu, Engke Lili, Skim Skrang, Sri Aman, Srian, Kuching, Bintulu, Miri serta kemembelayan di Puring Kejanan Kejamatan, Kabu Batin Kepuasulu, Kalimantan Barat, Indonesia ianya di Kantun Balau, Empakan Gerugu, Upak Gantuk Aping, Gantuk Asam, Gantuk Bunut, Ketumbi, Kedang Merakai, Sungai Biru, Sungai Bawang, Sungai Antu, Ngau Langau, Indonesia. Jadi penerang di Siliat tahu bertelepon ngagai anak ni yang punya patih jantun. Anak barau, ianya Jimmy anak jantun 017-574-4616 tau ke Liza anak jantun berkosong 010-590-4316.
1: Ya, pesan rabat ke Siti tu datari Lilian anak layang tau ke Daliang madah ke anak ya bajang anak Lalin, bajang anak Lalin tau ke Apai Brian tau ke laki Sopiah anak Jumput udah nadai kena 15 hari bulan 10 2026 yang ni yang dekat di Intu Balamayu kena 16 hari bulan 10 pukul 7 lemai hari 5 barumah ni yang pu bak lot 13587 lorong pandan 2 Taman Jelita Taman Tungku Miri. Lalu ni yang dekat di kubur ke pendam Inglikan Lambir kena hari 6 17 hari bulan 10 2026. Jadi pesan tu dituju ke ngagai ke bambelayan ke ngelala niang ianya ke bambelayan di Sukuang Lubuk Antu Nyemungan Sekaru Tintiang Lalang Uang Panjai Ngopana Sebangki Panjai Ngopana Bintuang Seremat Bara Bui Suai Miri Batu Babini Cangkul Buluk Ketibas Suang Serikai Ruban, Kucing, Sibu, Bintulu serta di sebarang alai luar diau kena oleh dirintai ke dito. Jadi penderang kesiliak kita tahu telefon ngagai gue anak lalin kena lumur 013-84-00847 atau ke ngagai Dennis anak lalin 012-884-0188 atau ke Supiah anak jumput kena lumur 019-874-04 71.
0: Ia jadi pesan ke Siti itu pesan rabat datai Eri Mujah anak rantai madah ke Apaya rantai anak akun. Ianya rantai anak akun udah nadai kena 13 hari bulan 10 tu tadi di Spital Sarikai. Lalu niang tu dekat dintu malam berbala mayu di rumah Ribun Tinting Melaban di Sungai Kelapai Seratuk kena 15 hari bulan 10 ianya Saritu. Lalu niang tu dekat dianjung ke pendam kena hari 5 nyenyak pergila ya. Jadi pesan tu dituju ngagai YB Datuk Ali Biju, YB Datuk Friday beli udahnya senator pilih anak Datuk Peter Tinggung. Ngau megak pesan dituju ngagai selambung dua buah rumah empelai dua buah rumah abu entebu mendas dua buah rumah. Bajau dua buah rumah, tuai rumah Dulah Nanggas Lau, tuai rumah Misi Meling Ulu Lau, Sungai Berangan tiga buah rumah, Batu Empat dua buah rumah, Tinting Ringka Batu Tiga, Engkudu dua buah rumah, Sungai Anak, Pimengat Pelinggung dua buah rumah, Banding Linga Ngau Rumah Unung, Tinting Berang Ngau Kepembayan Kenglala, Niang Rantai Anak Akun. Jadi peneranti saya lihat tahu bertanya ngagai Mujah anak rantai berkosong 13-563-7551 tahu ke Jessica anak rantai berkosong 112 9068127.
1: Ya, pesan rabat ke Siti Tok Datuk Eri Garu anak acut atau kapai lumung madah ke bini Elizabeth anak-anak

0: anak ngan Elizabeth anak ngan udah nadai ke 14 2010. Ini yang Elizabeth anak ngan dekat di itu babala mayuh malam hari 4 dan malam tu barumah geruka batang jasa daro dekat lalu dekat di anjung pagi 16 2010 2026 ba pendam nangalasa. Jadi kabar belayan ke di pesan ini di Sibu, Miri, Serikai, Belengian, Singat, Sebinjai, Serban, Sungai Lengan, Kemuyang, Rumah Pengulu Idi Jemat, ngau megak ba batang lasa. Ngau semua kabar belayan bukai ke ngelala niang ke nak uliah dirintai ke ditau. Mayang ngintu niang 15 hari bulan 10 malam hari 4 lalu niang dekat dianjung 16 hari bulan 10 2026 hanya pagi hari 5. Jadi semua kabar belayan ke di pesannya tadi di pinta ya ke ngelala ni yang indai sidainya Elizabeth anak ngan tau ke indai lumung di pinta datang ke rumah geruka anak jana batang lasa daro penerang kasih liat tau telefon ngagai anak niang nya seniang nak lumur 013-336-0431 tau ke ngagai Nelly 014-318-0552. Jadi sebelah tuan macam pesan ke bukai mengawak kita istilah lagu ke debai minuah ke bendaya YFM
1: Sekolah Sejalan.

0: Ya, jadi nampung baru pesan ke bisik dikirim hari YFM Kuchia ngagai miri. Jadi pesan ke Siti tu, pesan rabat hari pakan nyenyak pesan tu datai dari Vanessa Sheila Anna Jonas tau ke cap minta bala kaban tik ngelalani yang apa ya nyenyak anggun tau ke Jonas anak mawan tau ke apa cap datai ngagai rumah Jeffrey Jagoy Pakan madah ke apa ya nyenyak Jonas anak mawan nyenyak Jonas anak mawan tau ke anggun udah nadai kena 13 hari bulan 10 tu tadi ianya hari 2 lalu niang tu dega din tu bala mayu kena 16 hari bulan 10 ianya pergila di rumah Jeffrey Jagoy Pakan lalu dekat dikubur kena 17 hari bulan 10 ianya hari 6 tu jadi penerang ti silet tau terus bertelepon gagai cap empu berkusung 19-937-1627 tau ke Acut tau ke Kelapung di 14-309-2466
1: pesan rabat ke Siti Tau Datai Ri Sabdikan Pengulu Riji Anak Go nujo ke pembelayan di Gua Belimbing Sabu Selepung Engkeramut Nyelam Kelawah Panggil Melugu Poai Entulang Pakit Punggo Ran Lacau, Bangkuang, Kara, Ampilek, Ngau Megadi, Sungai Besai. Ngau kalau belayan bukai ke naulih di rintai ke dito. Jadi pesan madah ke Mike Hadley, anak Sabdikan Rijigu, dah nadai kena 13 hari bulan 10, 2026. Ni yang dekat di sengai, lemai 16 hari bulan 10, 2026, minyak pergilah baru Dumi, Gua Dalam, Dau, Sri Aman. Jadi dekat Dianjung pagi 17 hari bulan 10 2026 nya hari 6.
0: Ya jadi pesan ke Siti tu datai hari ati anak tu hari rumah Edeni Sungai Setusur Tatau madah ke Inai ya Jandu anak Jabing nya Jandu anak Jabing tak ke Inai Philip udah nadai kena 13 hari bulan 10 tu tadi nya malam hari 2 di hospital Nyampau Bintulu. Jadi pesan tu dituju ngagai kepemelayan di Pasir Naka Ulu Anak Tatau. Pemega menua komuniti sepurun Anak Tatau. Nanga Kelubu Tatau, Nanga Terkalip Tatau. Sungai Setulan Tatau. Semua kepemelayan di Jalai Jepak ngagai Kuala Tatau. Kepemelayan di Anap Ngau Kakus Tatau. Ngau semua kepemelayan kenglala Niang. Niang Jandu anak Jabing tau ke Inai Philip. Jadi penguat tu dekat diatur di Four Seal Trading Batu Enam Jalai Nyabau serta dekat dianjung ke Penam di kena 16 hari bulan 10 nyinyak pagi hari 5. Jadi penerang tik silia tau terus pergi ke ati anak tu tak ke terus ngagai rumah Edeni Sungai Setusur di Tatau.
1: Pesan ngetah sulit tu ada tayari ukas anak lagau ngari ke sidas bilik madah ke pengawal ngetah sulit niang inaya mbak anak danguh mbak anak danguh jadi pengawal ngetah sulit tu dekat di intu tau ke diatur kena 17 hari bulan 10 2026 pagi hari 6 lalu nguan ulit ianya malam 16 hari bulan 10 2026 hari 5 pengawal ngetah sulit dekat diatur 9 pagi bak rumah lot 229 Kampung Sawang Jalan Melekun Kapit pesan tu dituju ngak kebambelayan ke ngelala niang indai sida enyak mbak anak danguh mak anak danguh jadi penerang kesil ya kita tahu telepon ngagai Junai Wi tau ke Junai ngenak lumur 013-577-9347 tau ke ngagai Jini ngenak lumur 013-821-4905
0: jadi pesan ke Siti tu datai hari celenga anak asun inya celenga anak asun pengawak ngetas ulit ni yang laki ya inya Dunstan Dunstan Purai inya ni yang Dunstan Purai jadi bala mayu dipinta datai pengawak ngetas ulit tu berengkah hari 17 hari bulan 10 Inya hari 6 tu jam 8 malam di rumah pada sungai Lalang di Tatau. Jadi ko nanduk baru pesan ngata sulit inya ni yang Dunstan Burai, inya Dunstan Burai. Jadi kapal melayan ke Lala ni yang tu dipinta ratai ngagai rumah pada sungai Lalang di Tatau. Inya kena 17 hari bulan 10, inya hari 6 jam 8 malam.
1: Ya, sebenarnya tu macam pesan ke bukai hagi mengawak ngau lagu hari Isnin adalah terpejuh YFM
0: Sekolah Sejalai.

0: Ya, pokoknya meh lagu terpejuh kena mengawak kita ke sekali tu sebedau nyingkang agak program temuai minggu tu atau jako pesan ke penudi pesan rabat tu datang dari Muri Anak Pantau. Muri Anak Pantau madah ke Indaya Yud Anak Singkia. Yud Anak Singkia udah nadai kena 13 hari bulan 10 2026. Jadi pesan tu dituju ke agak kebam belayan tinggalala ni yang Yud Anak Singkia. Ianya upo Anak Singkia bala hari ke dia ditapah di Jungkong Empelanjau melugu A ngam melugu B melugu tengah melugu tembawai entulang kasai ngam mega entulang jambatan ngau semua kabar belayan kena alah dirintai ke dito tinggalala Yud Anak Singkia atau ke bini ni yang pantau Anak Jurai. Jadi ni yang dekat di mayang anjur ni yang tu benar ditetap ke dito nganti peratai bala kaban belayan. Jadi penerang kesilia tau telefon agai ucuk ni yang ianya apau nak lumur 017-83-63294 tau kang agai acan 014-2061-090.
1: Iya, jadi pesan ke penudi itu pesan ngetas ulit ianya datai ari linsu anak duan madah ke pengawak ngetas ulit ianya niang apa ya ianya duan anak kelimbang ianya niang duan anak kelimbang. Jadi pengawak ngetas ulit tu dekat dia tu di rumah tuai rumah panggai sungai Dayat Pakan kena 17 hari bulan 10 ianya kena lemai hari 6. Jadi penerang ti silit tau bertelepon ngagai linsu anak duat di lumbur 013-226-8442 tau ke ucuk yang pu ianya limi wil per 017-473-3437.
0: Ya, jadi ianya nak kami doain datai ke pesan ke tengah hari itu lagi. Udah kita merindang diri ngol lagu hari Raban Tanah Berenyang ke bisa dipinta bala peningkat ada nabi ya.
1: Iya, betul.
0: Kita terus nyingkang agak temuai minggu itu.

0: Temuai minggu tu, Pak YFM Miri.
1: Ya, terima kasih lama kita ngake bala peninggal ke Merwan atau ke Puah Hamada yang ke ngelah tengah hari ngau kami geng 2B bawa wife Amerika tengah hari itu.
2: Mayuh bala peninggal kita ukai semina di radio bertiti tu atau mun aginyu datai gato 2-300 lebih orang men yang tu di Jepang.
1: Mayuh cara laban dia tu mayuh macam platform kena orang milih mana yang ke radio kita bisa bawa tim klik. Bisa lagi kita main bala peninggal dengan ke kumairang gemar radio. Radio digital online 24 jam. Jadi gemar radio Borneo deh. Jadi programnya dia ada lagu-lagu dari Sabah ngau Sarawak. Jadi ngai bala peninggal kita ke Kak Ninga lagu-lagu etnik Sabah ngau Sarawak tau ngage RTM klik Ninga ke gemar radio Borneo ya. Jadi ngelalu ketemu itu ba studio Mr. Helton anak Jawa pemesai Riupis pengerai di Miri. Selamat tengah tuan nama berita.
3: Ya, teman ya, terima kasih ya. Selamat tengah hari megang guys, ya, kawai.
2: Bertemu
3: ya,
2: baru kita.
1: Ya, datang ke studio di tu. Udah tentu bisa info atau ke berita ya, dekat di kunsing bala peninggal atau ana.
3: Ya,
1: ke tengah hari tu nama na topik kita tiga.
3: Jadi dulu meri selamat tengah hari ngah guys dua guys kelihatan lagi serta meri tapi basah ngagai tiba basah ke besai lepas udah ngelalu ke penatai ngagai konti bakal kesari itu lalu meri selamat tengah hari megak ngagai semua bala peninggal ke bisi mendiang ke YFM maka ke ngalih hari itu. Jadi bakal ke sari itu aku Hilton anak Jawa hanya siko pengari hari upis pengerai pelilih menua meri dekat berkunci sitik info pengerai senentang penyakit ke dikumbai kita demam campak atau ke gelumut kita iban
1: jako iban gelumut
3: ya.
1: Jadi nama nak utai ke dikumbarang penyakit demam campak atau ke gelumut tau dah tuan
3: ya. Jadi demam campak atau ke gelumut ianya siti bangsa penyakit penyakit berampit kesuai nyadi ngagai kelebih lagi ngagai bala namit jadi penyakit tu ke dibaik virus measles atau ke IG penyakit gelumut kita deh.
1: Yeah.
3: Oh yalah.
2: Jadi tu bekeni cara virus demam campak berampit tu tuan.
3: Ya, jadi cara virus demam campak tu berampit atau ke cara gelumut tu deh. Yang rampit nyak nengah jalai titisan udara ke. Hari angin menyah. Ya. Oke, okay, titisan udara ianya hari mulut, angau hidung, hari orang ke bisik ngembuan ningge penyakitnya lah. Maya ya berandau, batu atau ke maya yang kasih. Nyadi nyalai nanti anak mit, ya ke bedau bisik nerima tucuk bisik, serta ngagai orang ke namanya bisa terdedah lah ngagai orang ke bisa ngembuan ngagai penyakit tau sida anemia tau bisa kemungkinan lah ke orang tau ke mudah lagi
1: kena rampit
3: beres demam capek tau ke gelumut tau.
1: Begini kau kelai penyakit gelumut tau dah tuan
3: ya. Jadi nanti orang disuspek tau ke namanya orang ke kena rampit virus measles tau ke demam capek tau ke gelumut tau ya dekat nunjuk ke kelai bakal ke satu ya demam atau ketabian yang ketinggi lah demam yang tinggi atau tabian ketinggi yang ke nomor satu. Kedua ya ya bisa ruam ke orang ruam atau ke rayang lah batu buah batu buah ya ya ya dia bisa batu ya maka bisa namanya berinsek atau ke selesma ke orang deh ya maka ya bisa mata mirah serta berair lah mata mirah berair atau ke dalam bahasa ya conjunctivitis ke orang. Jadi nama tu virus demam campak atau ke igip penyakit gelumut tu ya jampat amai ngerkai ngagai orang bukai maya 4 hari sebedau ngau 4 hari sepengudah pansut rayang tak kau timbul ruam kau nak eh jadi sebedau 4 harinya ngau sepengudah 4 hari ya mayanya ya amat mudah ngerkai lah ngagai orang bukai sepengudah ya pansut rayang tak ke ruamnya teh.
1: Jadi makanya kau tanda-tanda yang sebedau kita tiga ngenang penerangku juang kaki ya. Dulu awak dulu kita mengawak tu merina bala peninggal dulu tu tuan ya. Mau lagu kuda dipilih dalam playlist kita ke sekali itu bujau ulu sungai Ari Merina Jarah dan kita ingat ke pesan tu dulu seberau Merina berlagu.
4: Dari bumi Sabah hingga ke jantung Sarawak, suara Borneo kini dalam satu gema 24 jam digital dekat dengan anda. Radio Gema Borneo.

0: terima kasih ngagai bala bujang-bujang ulu sungai ke bisa mendiang ke temuai minggu tu nah Tuan Helton ya. Ningkau tua tu mah bujang ulu sungai tu nah.
1: Au seminat tua ya jangan eh. Au oke. Mere mere awak tua ya besar itu.
0: Oke oke seminat tua ya ningkau kami tua.
1: Oke. Awak nyajak ke orang Balayu nyau, oke. Awak jadi nampu baru randau kita cerita nih malam minggu jadi cerita kami sebuat dekat berkongsi ke sitik sitik penyakit tu nya demam campak atau ke gulumut tu tadi ya. Jadi atau tadi tuan jadi nama kesan demam campak tu ngagai bala ke sidak ke anamit tu tadi tuan.
2: Ya, jadi bala anamit ya ke kena rampit demam campak atau ke gulumut tu tadi. Ya dekat gerai atau ke suman kau sempurna lah atau tang tajap ya ya maga tau ngasuh komplikasi lah ngasuh komplikasi ke serius atau ngagai anemia tadi kelebih lagi ngagai anemia ke kurang zat makanan atau ke ndak cukup pemerat nitih ke umur ya lah okey pian maga ya namanya ngagai anemia ke ngambuan kurang pengering tubuh ngelaban penyakit. Ya, maksudnya tadi kurang immunity ya, ya immunity tubuh ya tadi deh.
0: Maka dini belum ya reten tadi, tuan
2: ya. Ya, okay, jadi komplikasinya tadi dekat nyadi, nyadi bak jagitannya tadi bak pendiang ya. Udahnya jagitan bak paru-paru atau ke bak lempuang ya. Ti dikumbai orang pneumonia. Udahnya oleh maka nyadi jagitan bak untek ya. Jagitan bak untek ianya nama korangnya encephalitis. Pian mega ulih ngujung ke bisik cirit, cirit birit. Jadi kes kebalat age tau ngujung ke bebadi nyawa.
0: Nda tau ngambe nama tau mesti ka serius ga kita tanya tau muta ganti semana bisik kena rampet penyakit tau nah tuan ah.
2: Ya.
0: Nda tau sampai lewa munyi ke Jakob Melayu mesti ka berubah lengkas nganyom berobat ne. Lalu bekeni ke cara ngobat penyakit demam campak atau ke gelumut tau dah tuan.
2: Ya nangka ke dia tu bedau bisa agi bedau bisa agi lah rawatan ke namanya spesifik orangnya kena ngobat penyakit gelumut tau. Tang bisa beberapa perkara lah, tau digaga kena ngurang ke pemedias tau ke ngurang ke sakitnya tadi. Jadi ngambil ke contoh makai ubat parasetamol atau ke penadol ke kita deh. Jadi tau tadi kena ngurang ke tabian tadi. Kena orang ketabian duanya pemega ngenyawah ke diri dari cahaya keterang laban nya tahu ngembedis ke mata ngam belalak ke tahu ke ngirup air ke cukup lah hanya antara cara kena kini kena ngobat hari kena demam campak atau tadi lah.
1: Awalnya di tu tadi tuan, bakal ni cara kita nyeliah ke hari kena demam campak atau tadi.
2: Jadi penyakit demam campak atau gulumut tu ulih di seliah. Nengah jalai ke satu ya sigi nengah tucuk besin. Tucuk besin ke ya bisa nama suntikan imunisasi. MMR. Tadi MMR tu ya M yang pertamanya adalah measles lah. Atau demam campak tadi. Dan yang M yang kedua ianya mumps. Atau tadi dalam bahasa Melayu ya begok lah. Dan yang situ lagi R nya rubella. Jadi tu bisa tucuk besin MMR nama ya. Jadi tucuk besin tu diberi maya anemit umur 9 bulan enggau maya umur 12 bulan. Nitiah ke jadual imunisasi kemasaan. Enggau namanya bahasa mudah ya. Asal kita nganjo anak kita bertucuk besin. Ulih nyeliah kari kena demam campak atau ke gelumut tu.
0: Nanti udah ada tucuk besin tu. Sige garantin ada kena gelumut tu nah tuan.
2: Ya, ke dia tu namanya kurang lah, kurang kurang risiko ya.
0: Nanti kenapa nak ya tentu tahu naban kenyawa bakal ke deteranan tadi lah tu tuan.
2: Iya iya.
0: Jadi nyawa datai bau jaran lah kita tiga tu tuan. Jadi minta tuan nama tu nyimpul randau kita yang datai kerja kola laus kelagi lagi mesti mayu senentang penyakit gelumut tu tadi.
2: Ya, jadi jako lalu agak mensia mayuh ke di sini ke tengah hari tu bahas tentang penyakit demam campak atau gelumut tu keterubah ya aku ngelalu ke ngelalau ke balapai pindai ke bisa anemit kita mesti namanya pasti ke anak kita boleh tucuk vaksin atau ke boleh suntikan vaksin MMR atau tadi. Antinya mak beda bisa menerima tucuk vaksin kita tahu datai ngakai palan pengerai ke damping atau ke semak ngau kita diau au ngambil ke tucuk vaksinnya tadi boleh diberi. Apa yang mereka tahu untuk ngakai kita sikit nalai berbayar ya. Jadi kedua ya ngakai siapa-siapa ke bisa kena atau ke kena rampit atau ke suspek penyakit gelumut atau ke dalam campak tu kita dipinta kerintian ke diri empau lah dalam pengalaman 7 hari ngambil ke orang bukai ndak kena rampit yang palingnya tadi 4 hari 4 hari pemudah rayanya kita kerintian 7 hari lah ya. Jadi ke penudi ya aku ngelalau ke semua bala ngambil ke sama nyaga permesti lah. Sama jaga permesti diri enggak mana ngambil kita boleh ngurang ke risiko kena penyakit berampit lebih lagi penyakit demam campak atau gelumut tau. Okay, aja.
0: Ya, terima kasih ke penerang tadi peninga tuan ngambil ke bala peninga boleh info ke mana kena sidak NAP penyakit demam campak atau gelumut meh lebih lagi yang sidak ke agi bisa anak mit nah tuan. Jadi ke penudi itu kita mengawal langin jauh Mary Camilla ngol lagu tujuh mimpi ke bisa dipinta bala peringat bat titi tadi apa ya?
1: Iya betul. Jadi harap ke perinan meh.
0: Tanya data tujuh mimpi itu saya kena
1: kalau mau nya udah.
0: Kalau mau mimpi itu nah. Oke, terima kasih sekali lagi tuan.
1: Iya, terima kasih tuan. Harap ke kita bertemu baru neh.
2: Terima kasih ya, sama-sama.

0: Suara Borneo, kini dalam satu gema. Radio Gema Borneo.
1: Ya, terima kasih yang bila kita ke Meruan bergulang kami bawa ngelau tengah hari ke tai ke tengah hari tu nabi ya.
2: Mm-hmm.
1: Jadi yeah. Mai bala peninga berarti ke sekedar hari pengawa atau ke program ke udah mujur diatur jadi tu pakit Belanda main bola jari yang mega badminton jadi pemata luar SS Jogaton 2026 ke diatur sekolah menengah kebangsaan luar kena 10 ngau 11 hari bulan 10 tu tadi. Jadi
2: ya, jadi programnya diatur berserimbai ngau Hari Sukan Negara 2026 ukai seminar neraka ke gaya penghidup pengerai. Tang mega kena ngumpul belanja ungkup gerumpung apa indai ngau pengajar ianya PIPG serta ngerapit ke kaul sekolah ngau komuniti ke nguan menuanya. Jadi pengeraminya dipenyadi Kapitan Chong Wei Ming ngari ke Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau seni pemerinang Sarawak ianya Datuk Sebastian Ting Chiu Yu.
1: Ya, nyerinya situ reprogram ke diatur SMK Luar Luar SS Jogaton 2026 berserimai dengan Hari Sukan Negara 2026. Jadi tu meri tapi pucing agai bala nemi ba SMK Long Bedian Baram tu be ya. Innovation artificial intelligence tau ke AI ke dikena nyerara uras mai nasid ke mana ngagai tim SMK Long Bedian Baram lebih tidak dipadu ke atau ke dipilih nyari champion pekit Tishpo O Petro Sains Renggat menua kena hari satu nyen tadi.
2: Awak lagi nengah innovation SORT timnya ngagak sistem ti uliah ngelala serta nisih uras bakatin pemegak plastik ngau kertas lalu ngaunya nerenak ke penyedar tau ke ngiri pemerti hati pasal pemersi rampak menua. Jadi tim kemenang mai pulai prayes mata duit 3,500 ringgit. Api enggak bisa sedikit ngau barang eksklusif hari Petro Sains yang tadi.
1: Ya, jadi mungkinnya dia pasuk 40 ikut nanti ya. Dia ulu ke 20 ikut pengajar 10 buat sekolah komuniti orang ulu orang asli ngam ke orang asal atau ke pribumi hari 6 buah sekolah yang kawam di Sarawak. Jadi mungkinnya ke dua bengkah berita ke debat tu perhati ke bala peninga sudah tu kita berperindang nginjau Gabriel Virus Lewis aku tak malu hanangkan ke promoter YFM
2: Sekolah Sejalai
3: Zone Activity Y Miri
4: Raban nebiak PDP Marudi dekat ngatur pekit futsal tertutup bagi sita N76 Marudi kena berebut ke mangkuk Datuk Dr. Pungua Manggil. Pekinnya diatur berengkah hari 31 Oktober ngagai 1 November 2026 bergelanggang futsal Sungai Entulang Bakung. Prais cukup mana ganti sida kemenang. Bah, register dia tu. Nyabut undi dekat diatur kena 25 Oktober 2026 hari pukul 3 ngalih hari ngagai pukul 5 lemai bah Dewan Serbaguna Sungai Entulang Bakung. Penranti silek tau ditanya ngagai Niki, pengerusi paket bak lumer 013-812-1920 tau ke ngagai Julius, sapit pengerusi 1 bak lumer 014-220-1917 tau ke ngagai Andrew, sapit pengerusi 2 bak lumer 012-995-3495.

0: Ya, pokoknya aku lagu dari Gabriel Virus Louis Aku
1: Kemalu. Nama kalau, kebuah ya Kemalu deh.
0: Kalau bertemu dengan orang kebakannya nanti.
1: Oh, begini uji nerang ke kategori ya dulu.
0: Dina berarti ke lirik lagu yang tadi ada. Jadi engkau nanti fokus nanti bisa nanti rulia
1: nanti. Kayak nama tu dari laban kita itu.
0: Kadang-kadang setengah orang tu lebih ke begolain orang tu ngumai diri hebat lebih hari orang bukai jadi. Bukannya masuk atau ke lirik lagu yang tadi roti cerita dalam lagu yang tadi. Kalau kena ke nama tu ulah mensia kebakannya
1: nya kok bisa baik ko si bisa terkena ke mensia bakanya tang tip baka aku munyi ko tadi leban utenya semina orang ti lama ngala kita ajak nemu ne bekeni peniau kita atau toto deh hanya di ngala ke aja lebannya munyi kurang ya lebih penemu gi hari kita jadi kita itu munyi kurang kita nan nunda ya anti semua ya nyu munyi kurang nyu lebih hari orang enggak jadi kena dek ngau me pama ya udah nama tu tadi gagak kak nemu menyikuran tu tadi penemu ya lebih hari orang tang kita tu nemu genyak tadi tang bisik sekedak mensia tu tadi munyi ke cakup Melayu rendah diri kan lah ngelak ke aja meh gitu
0: ya nah dega pengerugin apa
1: ya iya betul laban munyi kurang
0: orang bukai ke nama tak berarti tak ke menilai siapa ke segendang amat nemu tak ke amat-amat
1: ngelala kita
0: ya okay, jadi tua nyingka ngagai program nama tu
1: motivasi.
0: Bukai nadai motivasi dia.
1: Nadai lah.
0: Ngagai nama tu temu suara pemimpin tau ke nama tu Sarawak Mansang. Kita nginjau Menteri Besar Malaysia ke bisa sudah mantai ke bajet 2027 apin lama kuda. Kita sama belah ni tau.
2: Cakap ransang buah penemu ketau muka runding raban bangsa kita tau dipenyang ke kita dalam program Cakap Pemesai Semina Buah YFM Miri.
3: Belanjawan 2027 Malaysia Madani menggapai di langit, mengakar di bumi.
4: Saya hubungkan

0: 2023 kita telah melantik secara tetap lebih 15,000 doktor kontrak, termasuk 4,000 orang doktor pada tahun ini. Bagi tahun 2027, lebih 9,000 doktor kontrak yang ditawarkan ke jawatan tetap. Ini bermakna selepas ini doktor yang berjaya menamatkan latihan siswazah akan terus ditawarkan tetap jawatan tetap pegawai perubatan.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: 95.7 FM, terus bergulai dengan kami, EYFM Miri, bergulai sejalan.

Ari maja bersebun, angin maja kamah. Sebun engkana ngasuh nuan takut, tang angin ke kamah, tidak sinta nuan maya ensepot, nya ulih ngeruga pengerai nuan. Nyadi lebuh baca kualiti angin nyo maja tinggi tau ke kamah, ane nganti dada nuan berasai nak nyamai, nya baru kaki ruah. Kurang ke pengawak bak luar, nanti bisa pansut, kena meh sengkabu idu ngenyawa ti engkeman. Tutup jendela ngepintu, nanti sebun nyo maja balat. Lalu ke pemadu berguna, irup mayuh ai aman. Ingat, sebun engka datai nak diundang, tang nyaga pengerai diri, nya pilih nuan. Perhati kebaca kualiti angin, serta titih ke jaku lalau ari pihak ti berkuasa. Ane nganti nyau sengak sebut, nya baru ka berjaga-jaga. Pesan siro tu, ari kami ba YFM Miri.

0: kita baru dah di perindang lagu keterubah tadi Bambai Anak Temuai Natalia, ditangkan ke lagu dari William Awing, Janji Tinggal Mimpi. Jadi tua terbaik ke Marudi dalam Mabi ya. Nama berita bala peningat di Marudi nyau ingat ke barang bergata
1: Sumpah, ya.
0: Jadi sekolah jenis kebangsaan Cina Chunghua Marudi nyambut genap 100 tahun bak pengerami makan lemai bak Dewan Suara Marudi kena hari 6 yang tadi ya. Jadi pengeraminya di penyadi yang rahmat Dato' Dr. Pengamanggil ngari ke Menteri Dagang Temuai ngau main asal Malaysia yang rahmat Dato' Sri Tiong King Sing.
1: Jadi yang megah bisi nyuak kecek agih belanja projek Mid Menua Pesisir ianya MRP sepenyampau RM75,000 ngagai tujuh gerumpung apa indai ngau komuniti sekolah di Marudi ngau telang usan dikena nyukung aktiviti pelajar ngau pemansang. Hanya di sama misi ratai pengerami DO Marudi ianya SAO Vanessa Chairman Konsil Pelilih Marudi yang megak Konsel Edward Mendai Chairman Pengatur Pengerami ngintu ulang tahun ke 100 Pihak Megah Dato' Benatio, Pihak Megah Pengari Sekolah, Pengajar, Apa Indah Ingau Nembiak Sekolah, sama malam bising latai ke buat program tau.
0: Jadi, makanya ke sepengkah berita ke debai itu berarti ke bala peningat ke ngalih hari itu jadi temu mimin ke tuah nadai temuai roi kita inuan ke
1: iya sebenarnya bisa itu tadi abang datang kemari imadah ke iya mungkin janji me sebenarnya aku kan ngumai siku penyanyi kita itu bilang kayaknya kemai lagu Sanggup Aku. Tang ya laban artis kita Gwento laban ya agi school hanya di tini tia tu tadi tiga kali sudah mai ya tang tiga kali tu ya nak uli ya tang dengan cau iya tang dengan cau ngarap ke minggu baru tak ke bulan baru kami tak ke ngarap ke management indah yang pula manager ya deh ni uli mai ya laban ya kayu orang miri jauh penata ya risibu
0: belat ni atau ke belajar bahasa pematih pengajar di Bintanggor.
1: Iya, betul. Jadi harap ke bulan baru tau ke bulan 12. Laban bulan 12 tu kira ke cuti sekolah. Betul. Harap ke Gwen. Gwen harap ke nenek penanggul kita orang datang diri dengan Miri. Jadi harap ke bisi manis-manis tau ke berita mana hari ialah bulan 12.
0: Ya. Jadi tadi kita dah diperintah William Awin Janji Tinggal Mimpi atau lagu retro mega tu. Nadai pengerugi tu anak
1: jadi.
0: Nadai pengerugi tu anak jadi.
1: Iya, nangan sigi amat. Iya, monyet ke flow. Mayuah, pada itu nama terugi.
0: Mereka tinggal mimpinya.
1: Tinggal, weh.
0: Nadai pengerugi
1: nak jadi. Nadai yang suatu sati, tapi kenyak.
0: Okey, YFM.
1: Ya, segulai sejalai.
0: Ya, udah lepas promoto.
2: Kemayang hari itu, Mayu Ahmad kes buli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi, mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh hari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar hari utai tidi pedak, serta didinga sida nintiang hari. Nyalai, apa indai, pengajar, mensia Mayu, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tak muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Golera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia Mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyirut tu, ari YFM.

0: Makanya meh cerita dalam lagu narep ngeroge nak jadi nabi ya.
1: Iya, sejamat.
0: Jadi dah tau lagi tu nyingkang agai interaktif wai bisa tumbu mimin sambil ke maca pesan bala peninga ba Facebook rasmi Mira FM ngam ga batiti tu am ga mai bala peninga tu berarti kami mimin ngong lansak meh bekau ngau budget perintah Sarawak ke baru dah dibantai ke Premier Sarawak api lama kudahnya deh bak nuan pun nama utai ke berguna bak nuan bak senentang bajet api lama kudah tau baik.
1: Oh jadi nanti penemu aku tadi DJ mana kelebih lagi baka sida ya di penalaman tok ke di rumah panjai tu tadi deh. Jadi bajet tu tadi nanti diperhati ke baka sida subsidi sambungan elektrik. Jadi tu berguna amat kelebih lagi sida di rumah panjai tok ke penalaman tu alaban nyentuk ke dia tu agi bisik sekedar rumah panjai ati empai bisik menyekol elektrik tu tadi deh. Jadi nanti diperhati ke subsidi sambungan elektrisiti tu jadi program atau ianya gulai ngau sida Sarawak Energy dekat mantuk sida ia ke empai bisi elektrik tok ke dalam jakob bahasa Melayu tu bakalan elektrik. Jadi 100% subsidi cas sambungan ianya RM500 ke baru. Jadi cas kelebihan 70% subsidi ianya RM5,000 ngagai RM10,000 jadi cas lebih tu tadi jadi baki paki yang tadi 30% dibayar dari sida ke minta atau ke pemohon tu tadi deh. Jadi contoh atau contoh kini subsidi sambungan electricity tu tadi jadi cas sambungan ianya subsidi RM4,000 jadi pemohon tu tadi nibuh pembayar subsidi RM4,000 tu tadi jadi intinya mah cas sambungan RM8,000 ke baru jadi subsidi tu ianya RM5,600 ianya 70% jadi ngagai sida kemohon tu tadi sida semina perlu maya RM2,400 ianya 30% jadi sida tu tadi kemohon cas sambungan electricity ti penyampau RM8,000 jadi siapa ke layak mohon subsidi sambungan elektrik tu tadi ianya sida ke di pemendapat perpendapatan rendah atau ke isi rumah ya betul okay semina di mandar tang uliah di mega di penalaman ya jadi kedua pemohon memiliki premis dan tidak mempunyai akaun elektrik aktif Sesko. Okey. Jadi ketiga tu sida munyi ko aku pun tadi sida ke di dalam penalaman bakal sida di rumah panjai lien atau ke munyi kurang pai BC elektrik tu tadi ngau ke siti tu cara kita mohon kita ulit terus ngelawak ngagai website rasmi Sarawak Energy jadi buat dia sida ya dekat madah ke cara-cara kita mohon sebenarnya kita mohonnya tadi sida ya dekat ngeciak atau ke semakkan lah kurang lah kita layak atau kena jadi kelulusan tu sebina kita ya nemu hari semakkan kelayakan sida ya ngena website Sarawak Energy tu tadi jadi nanti pertama nanti silik tu kita terus atau terus bertelepon ngagai Sarawak Energy empu ianya berkusung 1300 88 3111 tau ke terus ngelawak website sidak empu ianya www.sarawakenergy.com jadi ngarap kita tau tumu tumu ngeregister tau ke tumu mohon awak kita nemu kita layak kena boleh subsidi sambungan elektrik tu
0: ya ya ke bak nuana nentang subsidi nyambung karan
1: ya nyambung karan
0: menua pesisir jadi aku tertarik lah tiba inisiatif pendidikan Sarawak atau ke bantu bagi bala anak Sarawak ke nembia sekolah me. Jadi tahu minta bak pasa kedua tu 30 September ngagai 30 Oktober 2026. Dan jadi bantu komputer river percuma denya voucher book RM500 bantu kewangan khas RM1200 jadi nya ngagai bala nembia ke belajar ba IPT ya ke IPTA ke di Sarawak ngamaga university ya ke di empuk perintah Sarawak ya jadi penerang tahu cara minta ngagai portal rasmi mywws.yayasansarawak.org.my kelimpernya maga bisa inisiatif pendidikan bantuan masukan ke IPT Yayasan Sarawak hanya 1000 atau dalam menua Sarawak 1000 untuk belajar luar Sarawak 1500. Penerang kasih lihat bisa dalam portalnya kelimpernya maga bisa skim inisiatif pendidikan skim pendidikan tinggi percuma Sarawak FTES 2026 kita siap menemu iuran pengajian percuma ngagai nembiak ke oleh nama tu mujur 60 pelajar nitya ke program ijazah sejana muda ke ditetap ke perintah bisa 64 itu program ijazah sejana muda ya ke udah ditetap ke perintah ya okay, semua oleh pelajar percuma meh ba yeah. University Sarawak ya jadi sila lagi mana bala peningan biar kita ngelawa website ke disebut akunya tadi ya okay, jadi lengkap ke dulu beritanya tua terus merindah bala peningan lagu ku dah disedia ke dito udah nyingkang agak interaktif YFM
1: Sekulai Sejalai.
2: Anang buah mindah ke Bukai, dito ajami kita bugulai ngogeng dobi, dini age, bawa YFM miri mewai.

0: Ya, Ika Saiful.
1: Peninga YFM, bisik berita mana? Dia tu, nuan boleh mendengar radio dengan budak TV titik rindut nuan sebarang maya dini dinindur. Dia tu, semua bisik dalam siti application. RTM klik. Pendiang ke-34 bengkah stesen radio RTM selampu menua ari perlis nyentuk ke Sabah ngau Sarawak. Ukai nakaknya aja. RTM klik mekat bisiknya dia ke channel TV RTM Baka TV 1, TV 2, TV OK, Sukar RTM, TV 6 ngau channel khas RTM secara live streaming tau ke di pedak baru ba on demand. Download application RTM Click dia tu ba Google Play Store, App Store ngau Huawei App Gallery. RTM Click, city application semua siaran RTM ba ujung jari nuan secara percuma. Pesan tu ari aku Lola Lamban anak Walter ngau YFM Iban Miri.
0: Ya, makanya aku lagu hari Ika Saiful. Terima kasih Ceng Galeng-Galeng ya. Terima kasih makan agai Lona, Lona Walter, Walter nah.
2: Iya, betul.
0: Miss Petit Continent 2025 nah, Pi.
2: Iya, betul.
0: Ya ke udah promo mai bala peninga kita ya. Menyangka YFM Miri kena ATM klik.
2: Betul.
0: Ukai semina YFM Miri memang YFM ngamga 34 station radio ATM kebuka.
2: Iya. Ya. Lona tu mega siti aku mang petuang ATM menang. 2024 nanti nak salah kau.
0: Ya jadi juara. Model Donilang.
2: Iya betul. Jadi model Donilang mega Lona tu. Siti kita diperhati ke Maya SSJ nya. Nya ya induk kumang kita biri atas panggau mengulai ngau Donilang ke berujung-ujung nama tu lagu SSJ ke 9 tu tadi di betul.
0: Ya, mayu bala finalisnya. Aku meda komen bala netizen ya. Nama SSJ sekali tu karena api tekelap-tekelap kok. Alaman bab persembahan sida artis tu, creativity sida mayu berguna katanya punya lighting ke nur ngasuh katanya support persembahan sih.
2: Iya,
0: laban senang kita berarti ke Maya Bapuan Aduni atau belagu Ritas ya, merti
2: iya,
0: cerita dalam
2: cerita
0: persembahan. Udahnya pula Ritas ya, lalu nikah atau kembelah pina.
2: Iya, ramai lawan ya sih tak ke kawak di tasik dia pula lalu ramai lalu jadi.
0: Kumai ku bini Aduni mama, namanya olo.
2: Iya, model ya aja.
0: Model aja.
2: Okey, jadi kita berenggah baca pesan deh.
0: Baca pesan dulu.
2: Iya, baca pesan dulu baru nampung baru. Siapa kerami dulu deh.
0: Siapa bisa baca tu? Baca jadi, agak bisa ngirim pesan gitu atau?
2: Jadi ke betiti dulu tu hari Dominic J 311 mana ke selamat lemai DJ, selamat lemai megang ngaji nuan Dominic, mana ke selamat berjalan ke pengawal ke situ tu hari Mei Mary Milsik, Jaku Ribai itu mana ke thanks for sharing YFM Miri. Madah ke more easier to see our handsome and beautiful DJ. Apa nih?
0: Maya.
2: Terima kasih ya, May Mary ke Siti tu. Bisik nyapa tua dia tu. Ken Lucas. Madah ke selamat petang go ya.
0: Okay Lucas kita di
2: tahu. Okay Lucas itu. Okay ke Siti tu hari LC. Madah ke selamat tengah hari. Selamat tengah hari mengganggu nuan. Bunga cantik tu madah ke benung pasang radio di salon goya ha.
0: Bunga cantik.
2: Iya bunga cantik. Bunga cantik lian nama ya tu. Orang gawak salon sikit dah lama gawak salon di lutung dia nya.
0: Terima kasih bunga cantik. Ilang ngiga.
2: Ilang ngiga aneh. Ke situ tu hari Watzagus 77 mana ke selamat ngelih hari ngestuai. Hujan kami di Baram lemai tu. Neh, kita Miri pun berengkah hujan tu tadi. Nah, jadi mana?
0: Celah mimin mantep ya.
2: Iya, jadi ke situ tu Spanius Clius. Koya DJ minta putar ke lagu Nibuh Ngawam Ati Aku. Terima kasih ya. Nibuh Ngawam Ati Aku. Nanti nasan aku
0: sini.
2: Okay, Penny, siapa namanya? Ke juara catat kejalan kita itu tadi. Siko artis ya. Ameli ya. Ke bisinya apa tua di tu?
0: Dan merajuk aman nanti naik pun mau.
2: Merajuk mama ini. Tua di Joseph Channel minta seduai mutar ke lagu Baduk Berduan Agi. Hari Aldrin Awin lagi. Okay, habis awal lagi kita nampak. Oh, jadi tu hari Penny, kau ya selamat ngelah hari DJ Penny McLean kita yang cukup artis, cukup setia nih ketua nih.
0: Oh, artis namanya Rockers.
2: Iya, artis Rockers kita.
0: Ada hari cerdaknya langga.
2: Iya, betul. Baru masuk ke single terbaru ya ketua tadi nih. Oh, jadi ngui ngake Facebook atau hari Belinda Sutia mada ke Hi DJ Double B. Minta putarkan lagu Ari Reza Reho, Kerapa Babas Pak Mali. Kena merindang semua ti benar-benar ngau kabar belayan ke ngarap ke gerai selalu kau ya. Ke Siti Tuari Tuah Jemat, madah ke selamat tengah hari ngagai setuai. Minta lagu Ari Adrian Awin Mega, Anang Berduan Agi. Kena merindang bala ke ngelala, madah ke hujan renyai di Piasau dia tu baru dah ngetu. Tu pesan sejam.
0: Hujan renyainya, hujan memesai ke nya.
2: Iya. Oh, jadi kita hari Nora Piling hari Petunia panas kami di Petunia minta tebah ke lagu hari Stella Philip Duruk Pengrindu menuju ke kawan aku Seri Enti adikku Sapit aku kaya Nita Sapit Kandau Nisa Kandau Malakaban Kebukai ngau di Seloi Seratuk Marudi Miri ngarak semua gerai-gerai selalu. Okey.
0: Tu saya ngau berduruk pengrindu tu nabe.
2: Iya, mat ke tanah ko kau me.
0: Sebab pengrindu kita ngiyo kenet. Kenet ngau siapa tu? Erika Joseph.
2: Iya.
0: Lia, engkau revisi nama Lia kan? Yeah. Lia Rita.
2: Nasib oke Erika Lia. Iya.
0: Solo kelolo. Iya. Erika tu artis cetaknya lama gak tu?
2: Iya betul.
0: Okey, WFM.
2: Segulai sejalan.

0: Ya, semina kelulu Erika Joseph. Namana berita ke pemadu baru Erika dia tahu nah bisa ngerekod single ke baru kini tau ke berkini kan Nabi.
1: Ya.
0: Bisa kalau bertemu ya.
1: Bisa bertemu ya sarinya tang nak ke tu tadi madah diri bisa single terbaru tang harap ke bisa. Bertahun tu ni nemu.
0: Ni kenet dah tu ai tu.
1: Kenet dia tu bedau bisa. Bedau bisa single terbaru Kenet ngawa Erika. Harap ke suaya bisik berita mana tidak keratai bertahun ni lah kita ilmu ni. Yeah. Okey, jadi nampu maru ni pesan ke bisik diterima kami tu hari DJ karaoke tu. Oh, balak nama tu ni. Nak minta lagu Bujang Kenyalang ko ya. Oh, ni. Okey, ke Siti tu Mac Winnie ko ya. Hi DJ. Oh, selamat tengah hari mengganguan. Tu Ari Belrina. Mana ke selamat tengah hari DJ. Selamat berjalan ke pengawal. Terima kasih ya Belrina. Tu Ari Rose, nama berita ko ya. Amanah berita kami dua hari itu. Tu Ari Andrew Ibi pesan menuju kami serumah berumah awin nanga merit nang sangan tatau ngarap ke gerai berlama. Ke Siti tu bisiknya apa tua tu Ari CEO Langkau. Ha, selamat lemai DJ ke Siti tu Ari Apai Alung minta lagu Terperasa Ari William Awin. Okey, jadi ngui ngagai Facebook tu tadi ni. Nampu baru tu Ari Induk Kenawiat. Selamat tengah hari. Selamat tengah hari megak ngagai nuai Induk Kenawiat. Jadi selamat mujur berjalan ke pengawak ngai setuai ungkup kasar itu. Jadi gaya hari kami di Kenawiat kedai tu. Minta tebah ke lagu aku di keduan hari penyanyi Josephine Jalin dikenal merindang Sida Michael Bungin, Mary Ubu Martin, Lena Bugis, Emilia Amy, Pemega Serina Sendai Janang, Syashak Manda, Bibiana Rubina, Pemega Juni Ben, Rosliau, Mary Drus, ngau kebukai kebisir intai ke hari itu, Pemega Kuyang Nuju dengan Kestuai, serta semua peminat YFM, Iban, ngau semua peningat YFM, Miri Koya, thank you, sama-sama ngagai Indo Kenawin. Ke Siti Tuari Lina Bugis, madah keselamat berjalan pekawak. Terima kasih Lina Bugis, Ari Johor. Pagi tu, minta seduai nembah ke lagu Ari Ryusen Manca, Ambai Asi. Kena merindang kami serumah di Nangga Ulin, biar mega Poi Kenawit. Ngau tuju ya, ngagai Dawa Degulin, Zila Hanin. Sendu Nedi, Mary Ibu Martin, menantu ngau ucu aku di Sibu Jaya, lalu nuju semua orang ke Ngelala. Oh, terima kasih DJ, sama-sama Lina Bugis. Ke Siti Tuari David Alu, madah ke selamat tengah hari. Selamat tengah hari megang Nguyen David Alu. Abak Wan Ari Jalai Simpang Simunjan Balai Ringin, minta setuai mutar ke lagu Bidayuh Koya. Ini lagu Dayung Timunggen, Tayu Timunggen. Lagu tu dituju ya ngagai kaban Melayan Tik Suah berpesan ngelamat tu. Pian megak ngagai kaban Tik Ngelala serta kaban Facebook ngau grup WhatsApp. Pesan ngagai kita semua jaga pengerai, jaga runding ngagai setuai pengkak DJ. Ya. Okey, terima kasih ya David Aluak.
0: Yeah.
1: Jadi ke Siti tu ke bisinya apa tu hari tu Agustin Albert. Madah ke selamat tengah hari. Selamat tengah hari megak ngagai Nuan. Engau ke Siti tu sebenarnya kita yang merinang setiap lagu ni tu hari Mike Igat mana ke selamat tengah hari harap ke seluruhan gerai serta mujur dalam semua pengawal minta DJ Sudi menambah ke Siti lagu baru di kerindu hati yang nyak lagu ke Rapa Baba Semali hari Reza Reho nanti ulih DJ au kena merinang dirimpu engau semua. Okey, terima kasih Mike Igat. Tu Ari Richa Unup, selamat tengah hari megang ngiruan yang mana kepanas kami di Tok DJ Jalai Simpang Simunjan debah ke Siti lagu Ari Anderson Galai berai ngenang nuang kena merindang dirimpu ngau semua kabar belayan ke Ngelala kena arah di dirintai ke di Tok ngarap untuk merindang. Terima kasih Richa Unup. Oh, jadi tu Ari Sin oh Sindu Edi tu bapak aku udah aku macam pesan tu tadi ke Siti tu Ari Johnny Nindang mada keselamat tengah hari DJ hari tata untuk panas kami di tok koya ya nama berita orang tata ngarap ke terperindang ngau lagu ke di tebah kami di YFM Miri jam kedia tok ne ke Siti Tuari Peter Ningkau mada keselamat tengah hari DJ selamat tengah hari megaut dengan genuan selamat berjalan ke pengawak sedewai berjalan ngau mucur mujur minta putar ke lagu Ari Anthony ianya melegai pengrindu dituju yang ngagai James Pengiran KTJ Abi Megal Sindut Edi Mary Ubur Martin WG Baja Inuk Kenawit Emilia Amy Richard Putra Borneo serta dituju ngagai seduai DJ terima kasih ya. Okey sama-sama jadi kita terus merinang Siti tau ke dua itu lagu ni ada di mana
0: dua itu lagu Penny McLean Gomai Direkuat lalu Siti lagi lagu ke ada pinta peninggal kita itu Rumah Ayah ya hari hari saya hari saya ni ya lagu ke ada break nama Angela angka bisi pengingat ke tu rumah dengan lagu nama
1: ne?
0: Angela tu lagu baru tu hari Meteor Selanjang tu nama lagu tu
1: Angela
0: tajuk lagu ya
1: Angela okay. Misionalnya
0: ya interaktif Y.
1: YFM Miri.
2: Apo, apo, apo si kara main uman ambo. Aku Melissa Francis dengar kemen YFM Bakfir Quincy 95.7 FM. Segulai sejalan.

0: Ya, lagu dari Matthew Selanjang, Angela. Kena mega merindang okes mina tu rumah ayah aja tang mega bisa ya. Peninggal kita dari Sibu Jaya tadi ya. Enya mesti yeah. Anthony kena merindang bala kaban ke sama bela belajar ngoya ba SMK Durin Subang.
1: SMK Durin Subang.
0: Terperindang mah. Ini mohon kami saya kabar internet itu bernama Angela. Famous. Tetapi lah nama orang nama Angela sehari itu. Nah,
1: habis ya. Laman ukai nama. Nama nama Angela tu ya bakal nama bungai. Ente ente bakal sidak ke ribai tadi Angel.
0: Angel.
1: Ya bakal Angel lah ngenyak tadi.
0: Kira bisa nama sida nama ke Kudus nanti dia tukang agen sia bajia mana be
1: betul Saint Angela kurang
0: selamat main mengaja bala Angela bisa mendengar radio kalau mai tahu
1: Okey, jadi nampu baru nih pesan rindu hati hari bala peninga kita. Terima kasih ngai kita semua hari pukul 12 jam ke dia tu tumu dah sida yang nyu pesan rindu hati ni kari petunia sida kari Sibu maybe say tu tadi.
0: Siapa buat tu ni? Juan Layun.
1: Hari Stephen Juan.
0: Juan Layun hari buat tu ni. Salam lengau nuju semua. Nama kita semuanya tapi salah tulis ada kota semua.
1: Kota.
0: Okay, terima kasih Stephen Juan Layung. Siapa lagi buka itu?
1: Iya, jadi ke buka itu atau hari ucuh jauh tu tadi. Mana ke minta setuai mutar ke lagu Ari Gwen sanggup aku kena merinan rimpu. Terima kasih sama-sama. Udahnya tu hari Kayai Kiki. Selamat ngelih hari ngekes tuai minta nebah ke lagu Malikai Pengrindu. Atau hari Kayai Kiki ke Siti tu hari George Abuja harap ke nama tu Arab ke sedih Mekiah agi dalam pelajar sida nama koya tu ne lan tu na tu tangkap datang
0: nak ngos dia koi ban
1: iya au nyadi tu hari Mariam hai Brenda aku yang hai DJ au sama-sama selamat tengah hari ngai Mariam ne tu hari Nantan Kizo mana ke selamat lemai DJ Panang atau DJ Brenda atau selamat lemai muka boleh mutar ke lagu Arisa lagu tu di tuju yang agai Peterson sama gawak ku ya lagu Arisa tadi udah tebak kami doa ini
0: ialah mengantai minggu baru
1: ya minggu baru tau ke hari Ninjau kah
0: saya lagu baru kan
1: abe iya betul Oh, jadi tu hari Deblin ke Baja. Selamat kali hari. Selamat menjalai pengawat ceria-ceria. Ceria, ceria mek selalu. Hari batu 15 kucing seri.

0: Dan sebarang lagu dimain nujuan dengan CMS, CMS Fred, Piamaga, Sindon Eddy, Indo Kenawit, Bulan Pengrindu, Mary Ubu Martin, Syasha Amanda, Cecilia Melon, Ngau Kebukai, Kebisik Dirintai, Ke Dito. Ke Siti Tau, Jessica Itan, Nimada Selamat Ngelih Hari, Geng Dobi, nantu gaya, nan tentu gaya hari kami di bawah tu kau ya. Jadi minta tambah ke lagu Nuan Milih Pergi hari penyanyi Penny McLean dikenal merindang peninga peminat setia YFM. Jadi lagu Penny tidak ada tambah kami dua tang lagu tajuk lagu Penny nya tadi. Ianya
1: Ngumai diri kuat.
0: Ngumai diri kuat. Nyu nak ingat belama ni leka lagu hari Penny tu. Atau hari Syasha Manda, ya Manda selamat ngelah hari cukup angat dunia kami di Sibu dito. Aku ngarap ke bisa mama-mama meh kita di Sibu dia ni lepas kami miri pen baru berengkah hujan tu tadi. Atau hari Rita Philip, Manda keselamat berjalan ke pengawak ngas tuai. Oh ni ya tadi ni. Okey, awak. Nang acau lagi nanti sama.
1: Lagi nampak baru. Kita berperindang kata.
0: Iya.
1: Okey, kita nginjau
0: lagu hari
1: Alex Wan, lagu Merampau ditangkan kengau lagu Joget Dayung Timungin. Hari Texton Nasron ya.
0: Iya.
1: Okey, bisa dipinta bala peninggal kita tadi ke minta
0: lagu. Iya, BDTT tadi.
2: Hai semua. Aku Jolene Ing, winner Miss Petit Continental Malaysia 2024. Tiga perkara nama kebueh kita patut ningal ke YFM Miri. Keterubah selection lagu tik maneh. Yang kedua, muntang didingal bak RTM Klik. Yang ketiga, berita lokal tik pemaduk baru bak menua kita. YFM, segulai sejalan.

0: Madak nuan. Penuh uras batis si jalai.
1: Akai, malu madak. Palan piten ti manehnya nyadi palan do moe uras.
2: Nyak meh, ukai pedis ke nyimpan uras dalam kereta dulu. Udahnya buai ba R&R tau ke bak tuang uras.
3: Nyak meh kaku, engkau terlebak moe uras ngapak berbilik di rempau.
4: Moe uras bak sebarang alai, nyak siti penyamah. Nuan ulih diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras bak nur tibetul. Jaga pembersih bak piten, ungkup rebak dudi. Pembersih menua kita, tanggung pegawai kita begulai. Pesan penyiroto, Ari YFM

0: Okey, penyanyi lagu Joget Dayung Temanggen Hari Texten Nazron. Lagu dulu harinya tadi Merampau Ri Alex Wan. Jadi nyau tingat ke Maya semifinal SSJ ke-9 tu tadi dah. Biar kami bisa sempat nune PB Chloe. Oh, ke Maya makasih minyak ke kami dengan madah ke PB Chloe tu. Jadi nanti orang-orang lelaki hatinya tu nama tu nganyong hantaran ko ya dah.
1: Oh, kira kemerihin meh.
0: Malam malu ke Alex ninga ya bunyinya dah. Bisa ya berita datai lah ne biar.
1: Iya, dari salah ke kita nanti bunyi ko lagu nanti ati udah kak udah kak lalu jadi ke dia meh nanti kalau lama lagi yuk layu
0: sehingga udah berserangan ke pengerino
1: semua ya nanti kalau lama lagi bungainya layu kurang
0: nemu layu karena
1: nemu laban bungai itu bakal kita mendap bungai itu deh jadi nanti ya kita itu nyiram bungai baru berseri jadi nanti kalau lama nan mau nyiram bungai nadai air juna berseri nyu layu
0: ya kita orang bujangnya tips
1: hari tenyanya hari ini ya nanti dah kak tadi udah merihin
0: nanti lama
1: iya betul Nora kita yang menunggu bungai yang tua
0: sana nan bodoh begini kak bisa gak nganti nyuka layu nadai nganti orang
1: aku tu
0: nak disiram orang kan
1: kena. Okey, okey nak disiram. Munyek orang bisa disiram tamnya meh laban ke buah kalau milih bunga. Kalau milih ni ke batang air ke mana?
0: Oh, kira bunga milih
1: mah. Iya,
0: milih air ke.
1: Milih air tu berseri. Laban air tu ya bisik ke celum, bisik ke bura, bisik ke kuning
0: kan ya. Kalau milih ni kan lagu.
1: Okey. Jaku tunik kita ini awak kita tunangan tu berjam berujung ujung tu.
0: Ya, bisa lagu berujung terlebih ngiga pancar panas malam.
1: Pancar panas malam.
0: Tu sama mendak panas nanti malam ini bisa
1: silau lah, nah macam-macam keluar.
0: Bulan ayan main malam nadai kalau mendak panas.
1: Oh, kalau balap pancarnya silau ke kami kino tu.
0: Ya, kiamat bisa panas malam hari.
1: Oh, okey. Awalnya Dina berasa kita bisa 10 minit dah. Jadi tu hari Mas Diana amadah keselamat berjalan ke pengawak menuju setuai. Salam dari Limbang. Nama kita orang Limbang. Maya jadi madah ke pulai gawak pagi tadi tu tadi.
0: Kaban doam
1: ni. Jadi ya minta lagu Anderson ngalai Bungai Pinang. Kena merindang dirimpu serta aging dobi tengah hari tu kaya terima kasih serta menuju semua ke ngalap yang maka balaya di negeri Sembilan Din Stanley di Thailand Christina Juliana seduai tu di Paris Wati ngau kebukai ke bisa dirintai ke itu ngau salam saya lelengau. Okey, terima kasih Mas Diana ke situ tu hari awang nyaling ngamada ke selamat tengah hari ngagai DJ terima kasih Amita Zdoin nambah ke lagu Bungai Pinang mengga hari Ricket Nelson dikenal Pinang
0: dah semai dah jam tadi
1: out jadi tu hari Stemo Steffi selamat ngalah hari selamat ngerja pengawal ungkup kesar itu Amita tebah ke lagu Lari Jauh hari Hindu lawa out okay, tadi udah Bungai Pinang out nyu lari jauh ya ne
0: lama naik nak mana kena nyiram bunga
1: nyiram bunga kira ke lari jauh mi aik nanti ne okay. Untuk hari Jimmy Ringkai amanah keselamat berjalan ke pengawal pesan menuju kabarnya Bapak Yo ke Benung Gawat di Tasik Din merit selamat hari pengadah ngagai ngagaya harap ke gerai selalu baduk gawat mood apa ni minta tebah ke lagu selamat hari pengadah hari Jenny Tan kena merindang yang di Tasik Din goya out. Udahnya tu hari Sandy Ann selamat berjalan ke pengawal minta lagu hari Heli Baduk Kiruh dikenal merindang dirimpu lalu menggagai bala kaban belayan ke Ngelalaya Koya. Okey jadi nguwi dengan TikTok atau hari Catherine Nunyat. Hai DJ selalu ninga sada nyawa tuai baru benda muas tuai lemai tu koya ayam mujiz tua bajet sikat. Okey terima kasih Catherine terima kasih laban
0: kadangnya ikhlasnya
1: ya kadang ikhlas ko DJ mana okay, aku wow. Okey tu hari Doni Engkalis salam Ari Kalbar. Ah, jauh ni ni menua Kalbar tu ni. Oh, orang Indonesia. Terima kasih. Okey, jadi tu Ari Jerome Lingo, Ari Rantau Panjai Sibo. Ngau nanga semayam macam kenawit kirum ko yang madah ke salam lelengau. Jadi tu hari jula aku madah ke selamat lemai panas kami di Sibu itu. Udahnya tu hari gerenai jalung madah ke salam hari Bintulu panas kami di Bintulu jam ke dia tu. Udahnya kita bisa insin gibung benung berarti ketua dalam titik tu ne. Nora kita. Jadi tu hari Madam Santi selamat lemai guys tuai. Ngau Jonas selamat lemai DJ koya. Ngau pemega tu jelia meliang mada keselamat ngelah hari minta untar ke lagu Bungai Pinang Mega atau udahnya tu hari Doni Engkali bisiknya apa tu hari tu. Jadi ke situ tu kapan kita tu orang ke ngepu nyawa ngelama tu ne. Jadi ngarap ke berjalan ke pengawak sus duai. Terima kasih kapan kita. Jadi ke situ tu hari William King. Selamat lemai DJ Ari Semelaju Industri Park OCM atau bisi orang Semelaju ke bisi nyapa tu hari tu.
0: Kira-kira duit tak lagi mah?
1: Duit tak dah nih. Okey. Kira kenguyang di Facebook dah. Tu hari Jeffrey Jiu. Mada ke selamat kali hari hari Batu Kawal. Yang minta tebah ke lagu aku tetap saya hari Duna dituju dengan semua kapal belayan ke Kenala. Ngau ke Mening ke radio YFM di jam ke Datuk. Lalu dengan Nuan Cynthia Jamit di Selangor Muka nama Nuan Datuk. Nama tu nama Nuan dia tu kini ko ya. Jadi pesan Auna ada mongka kini. Jadi pesan harap ke semua terperinang muju ke semua pengawat. Terima kasih ya.
0: Dah cukup macam tu ya ke penuding benda tu. Kira ke tanya ke penuding agen Nuan tu nama teka kasuh bala orang Indo tu udah na milih-milih deh. Lepas muni ke lagu ngiga panjang panas malam hari gal bet gawang datang lagi. Nama kebuah tak milih-milih.
1: Okay kebenar ya. Lepas kami Indo tu dah terlepas betikari nyata ni deh. Jadi kami tu okay kelalu balak milih agar bisa nanti kelalu milih nggak nyadi ke ya na. Jadi okay nama kami balak milih. Lepas muni kurang. Laban munyi kurang tu tadi ngai kesalah pilih hanya siti laban orang yo tu jakuk manis makahana baka jakuk bayar kemayari tu munyi ku hana sayang ko ya
0: nyak mah ante kapro itu udah tu lagi bala peninggal kita di miri itu mendiang ke program dalam jakuk kayan ngokenya di pilih menua bukai terus kemeh pengerino kita mendiang ke rentak ngaleh hari bulan ngau kaban kita wala hari YFM di Kuching.
1: Iya, minta pun minta pun ti semua lagu kita nak semua tebah kita tebah bak minggu kebuka. Okay,
0: baru meh atau lagu hari kelebak gawang ngika pancal
1: panas malam YFM Biri.
0: Bye bye.

Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmclick.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.

0: memberi jaminan pada semua rakyat, golongan minoriti, golongan di pinggir, golongan di pedalaman, bahawa setiap rakyat dan warga negara ini akan dipertahankan hak mereka.
1: Siapa tanya, biarlah saya jawab.
2: Duduk, berani duduk.
3: Saksikan siaran langsung mesyuarat ketiga, penggal kelima, parlimen ke-15 Dewan Rakyat pada 5 Oktober hingga 8 Disember 2026 dan Dewan Negara pada 30 November hingga 22 Disember 2026.
4: Teman peji dahin kami ha pasar miri FM pitan 65.7 dahin FM pitan 21.0.

Yung labi dahin sa yung larahman talolim ya. Labi ani itang pejalaan alam segmen tam. Yati segmen alam kedua PDK. Peji dahin kalau hak radio kayaan Miri FM. Aku di jari dalam segeri tam hati matoh man pukun telok atang pukun 6 lebi. Unalo aku semasa kenap man DJ. Iya lah ugeri tam hati ngejelas segmen alang unalo. Segmen ngelarah ngelandahin hapan ya. Alang upah mau matoh man pukun 22 menadi atang pukun telok lebi. Dan ni hati gate 25 do bulan 10 duman 2026 hati megat te dopat. Lahu man kelok bake-bake ku sayu man itam alang teha kucing. Lahu man itam alang teha serian. Lahu napa mita alang teha lundu dahin bau itam dan paan pejau peji. Kelengi radio kain tamani ngejelok FM G0G.7 dahin FM G06.G. Dan paan manitam alang teha miri. Lahu manitam alang teha marudi hatelang usan. Lahu alang teha lemting apo tuto asap tubau. Itam dan peji kelengi radio kain tamani ngejelok FM Pitan Plu 5.7 dahin FM Pitan Plu saya poin kusung ya. Lahu menitam alang hipun Astro, lahu menitam alang hipun My TV, itam dang paen peji kelengi radio kain temani matoh men pukun telo atang pukun 5 lewi ngejelo Astro saya tusuji dahin My TV tusuji kusung. Lahu napa menitam alang Hadalesu, menitam alang teha Semenanjung Malaysia, lahu menitam alang teha Sabah. Nunan pa menitam alang sangklihi radio tamani ngejelah radio online, itam dang peji kelengi ngejelah radio RTM Klik ya. Tunggu kalau payang pala page radio kayan te link wa kungsi tinan, tinok kalau dang banyak natuai itam dang peji, matoh men pukun 22 atang pukun 6 lebih putong-putong daw. Sang geritam te inang kunun ka ano program tam ngejelo segmen PDK tam dawani hati lagu lang buka lasan tam menadi ji lagu alang kenan bobil aing hati lagu peji sayu piah pepeju kerani aku sang geritam hati kelengi ji lagu alang kenan Daniel Bampa lagu aku sawih menitam lim.

0: tahukah Anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh BMI melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
2: Aku ingin dapatlah kesempatan ini mengenap duan telok nyam. Nyam maksud kita melang remaja. Muda-mudi lah kekurin tam-tam sang muda-mudi ha. Aku ingin nak nangan hitam, ja hitam, nak ageh tam, is priority. Alang dah kaya lang. Amin, kehom masalah kesehatan alang antam hadapi kerana usi mili umun, usi mili nyam, usi mili dah kaya. Hitam jam, ha, kes-kes kerana kehom lelan kes lang ujadi. Jadi saya utam mili nun rekreasi ataupun nun jenis sukan alang ngam alang sesuai tek batong tam lah. Dan dah tangan ku mana tambik long bun satu nak perlu tam naji urip lifestyle alang pun lang aktif usihanan tua mungkin dari segi pemakanan telah it goes together kejine physical dehin food intact.

0: Pak Belaga dahin hat langusan paket pak di diak SWGG 665 kHz.
1: Nama nama ada tampaci hati kelengi lagu alang kena dan ya bampa lagu aku sawi ya. Kini aku hati lagu nanti upahapan kalau alang tampaci dah ngajalah segmen PDK daw ani. Lalu kerana aku sanggri tam hati tainang kenun ka ano program tam ngajalah segmen tam PDK daw ani hati tepat pukul telok junai tampaci alam segmen surat dengar lahu men pukul telok 45 tampaci. Ngejelos segmen tami hati lung alang jadi teh daw ani. Nunan pa hati tepat pukun pa di tampeji alam segmen ngarah jaki hati sengkeling hidhon kunan ayah alang maya pukun 40 minit di tampeji alam segmen adat asen tami hati laku sengkeri tami hati kelingi ji tekna dahin ji sape. Lahuman pukun 4:30 minit di tampeji ngejelos segmen surat dengah lebih alang pahmau men redo kayan Miri FM. Pukul 4:45 hati tampeji kelenghi info alang dai menhawang dale. Pukul 5 hati tampeji kelenghi dengah alang pahmo men pa undanga Angkasa Puri Kuala Lumpur. Lahu men kelok bakai-bakai kui hati lampeji dahik ngecelo FM 95.7 sudahin FM 90 saya puen kusung nuna pah mani talam peci dahik ngecelo Astro saya tusuji dahin My TV tusuji kusung itam sang peci hati dahin dalok teledio kenya ya bi mani tam alam peci dahik ngecelo FM G kusung G puen tusu dahin FM G kusung 6.G nuna pah mani tam alam peci dahik ngecelo live alang teh radio kaya lahu mani tam alam teh peci dahik ngecelo radio online RTM klik itam sang pecoh atang pukul 6 lebih. Lahuman pukul 5 junang hati tampeji ngejelo info keliah. Nunana hati ano program tam matoh man pukul telok atang pukul 6 lebih ya. Yang apa yang tampeji dalam segmen tam ini aku segeri tam hati kelenghi ji lagu hati ngepnu penghakai bakai tam para napoh paran hati akai lagu Jabatan Long Lamah Menitam Lim kena kue lagunan Pahapan Itam Lawiani.

0: melu dahin sayur kenap dan peji pesok dahin keluar laan te daun selau kajau dan utuhan naman telok jadi nak lau berasa sayur kenap mentamai dengan syurga bini halang oh pian nyapau puboh telok lemudu telok mau aku doa udah sayur ala ageh ala noh lang sayur dahin hamiti telok menudu telok asam pejohan nau telok an lemuriban ni matau mandawan ni lau ke rasa kenap man Tuhan lah ho abin ni hama ok denak alam kenap tam alam beluan tam dahin beluan ni lah ho beluan maang alam telin tam anana lang itong geri denak pendamai ya menita melengginah te Tuhan pahinang sayo telo dahin Tuhan te dahin tam te tugung itam te masih tam nak kalau Matthew G gara betul dia Emmanuel Tuhan terhenta. Amin.
1: Kak payang meka o. Ku payang behule. Kak hurut halong. Ku pasti haunan. Hinolaan. Wa FM. Pergi tenggelok.
2: Ini hati tepat pukul 2. Eh kasi pukul telok 24 minit ya. Saya kena menitam alang ni peji dahik ngejala segmen tam lebih ani. Unalang sebelah saya kena belah mengkelu alang ni nyemau. Saya menitam alang nyemau ngejala pes radio kayan. Ini tak pakai tam hati alang ni mempawah kali mantan barat ni hati pakai Afian Mahyus. Alang bara DJ Rin sayu lewi kata tabi melu DJ Rin kata tabi men bakeh alang teh radio kayan Miri FM ha hino tu adalah teh yati japa hapan melu bahagia selalu kena ni saya kena menikah DJ Rin sayu mano hadi lewi ya saya kena menikah Afgan Mahius ya lahu ini hati bakeh tam sisila lulau bara sayu lewi dau kame ha dalat usan dau kena ni ya saya kena menikah sisila ya. Lahu ini hati teji bakih tam nyemau ngejeloh WhatsApp tam ha konti yang na bakih abo lovely. Alang bara hey sayu lovely je hangun laan DJ Rin. Alang utai lebau pala hadui laan lovely ani. Dahin sayu mano menaring paun alang hadui en DJ Rin na tai atang limna lebau ketuh ni lahu. Je hangun laan akui naik atang kato tabi ani men kelo lim bakeh-bakeh Facebook Radio Kayan Miri FN dahin kelo lim alang tek klengi Radio Kayan Levi ani lahu dahin aku mai saya kenep men DJ Rin Awin u bahasa meses nai men aku abo Lovril an Levi ani aku akai na lagu Harin Lake dahin aku nginah Tuhan memberkati lim-lim hadui alang an DJ Rin na paan ya. Amin. Saya kena menika ya. Abang lovely. Alang naik kira akai lagu hati Harin Lake Manitam Lim. Biar pandang aku semedak lagu na Manitam. Ini aku sengkeri tam teh inang. Kenan kakek lun gaido mina alang sang jadi. Hati alam daletam ha Sarawak hati darat telodau. Matoh mandani jima dahin duji. Dani hati gate 15 do bulan 10 duman 2026 hati megat te dopat pedah jima did hakyo taga lahu lebi bahui belari minas menjadi alam kuri-kuri nawan alam dale hudik lahu pedah malam hakyo usan minas sang jadi alam kuri-kuri nawan alam dale hudik ya kesudau hati alam 24 atang 34 degree celsius nunana hati mina alas menjadi daun ani 15 do bulan 10 Duman 2026. Lahu hati jima gak tek 16 do bulan 10 Duman 2026 pedah jima dah kia usan mina senjadi alam kuri-kuri navan hatata Seri Aman Betong Kapit Samarahan lahu taga habin tulu kucing miri muka sarikai serian sibu dahin halimbang lahu Levi Jima dakia bahui belare mina senjadi alam kuri-kuri navan hatata Seri Aman Betong Bintulu Kapit Kucing Miri Muka Samarahan Sarikai Serian Sibu Dahin Halimbang lahu pedah malam hake usan minasan jadi alam kuri-kuri nawan hatata seri aman betong bintulu kapit kucing miri muka samarahan sarikai serian sibu dahin halimbang ya. Kesudawi hati alam 24 atang 34 degree Celsius. Nunana hati mina alam senjadi jima 16 do bulan 10 duman 2026 lahu duji. Duji megak te 10 tusu do bulan 10 duman 2026 nyati megak te do 6 pedah cihma. Dakia usan mina senjadi alam kuri-kuri navan hadale hudik lahu pedah lebih. Dakia bahui belarek mina senjadi alam kuri-kuri navan alam dale hudik. Pedah malam dakia usan mina senjadi alam kuri-kuri navan alam dale hudik. Nunana hati kia lun gaido mina alang senjadi alam dale tam. Darat telah dau matoh mendani jima dahin duji. Lahu lim info ni kalau dang teng inang ngeceloh www.met.gov.my. Kerana aku senggerita mi hati kelingi lagu alang kenan Yunita Nining lagu Harin Laki Ngepnu Penghakai Abok Lovely Empain Tapajau alam segmen Surat Dengah Dawani.

Karena ini aku sengkritam, pecah dalam segmen tam, nyati segmen surat dengah. Dengah alang undah lo sengkusi menitam, nyati ji dengah alang neman serikin, Tentera Darat Malaysia TDM udang takep hadui kerinjilam kahumnaan uvong korterban belegah jatuh 54,150 ligit mutam pala Indonesia ngejelok op keris barang has sektor Alfa Serikin pesuncih madah halam di. Ani ena ngejelok hadui pikep ala u ena. Nyo kenyataan alang Naiman Division Pertama Infantry Malaysia IDIV Pasukan Operasi Upesuk G Kelita Pacuan Paroda Bangsa Isuzu D-Max Lah Putih Alam Ano Pakai Alan Haram Hak Sepadan Malaysia Indonesia Alam Pukun 5 Cihima Kelita D-Max Anan Enabun Pakai Kanvas Lah Biru Haburena Gak Takap Alam Su 400 Meter Men Sepadan Menhadai pelesa jila kedahak mendaletam, alenggam kelitanan dahin mudan 2450 kartun jako jenama era dahin kuri-kuri uwong alang habeh nusite hipun surat alang sah. Lim barang alangkah hile ihana kelita Isuzu D-Max belegah jatuh puluh ribu, jako belegah sayap puluh telur ribu, telur atu ligit, dua telefon usu bangsa

0: to you. Happy birthday, Mika Baon.
1: Kena mandi Kak Lin.
0: Jah, tepana tujuh minggu ni, tekuman. Tepana panah pasan ke itu pedung ke. Pakai kereta kati. Jah, tetu ya.
1: Jah, jah, dang lokah. Hidup sentai lo.
0: Baik, tek itu lo nak bantu. Okey.
1: Okey, dang lokah. Ujung minggu.
0: Pelihai baun, pelihai baun. Roblox ko nananan. Neh, ada ko matang eka. Im nana, listen ka dido.
1: Ayah, ayah, ayah, ayah. Aduh, lalan ku ho. Nan lupa ku hadau no nirem. Lalan ku hadau keren ni.
0: Ah, gak ya. Tunin, ah.
2: Selamat petang, cik. Minta IC, minta driving license. Okey, ini sama cik.
0: Nah, itu na MO ni baun. Nah, kayak back ka dumana ni ho. Oh, pasal teh sabut birthday kak. Nusik pa jadi. Teh bayan saman itu lah kan. Teh ngelulih lesen ni kak pala kan. Nah, ni tuk im. Wah ni. Asal kena dol kena kadi. Teh ni tuk teh bakal lulih lesen kak. Nah, teh ni tu bayan nalau. Oh, lalau man teluk puluh daun atim. Man pa bayan nalan. Jatuh 50 bayan saman keren ni yo. Bah, teh tu.
1: Jah, jah, jah. Teh nasik kak.

0: dengan Clara Jackie kelahiran kunan ayah Alang Maya kelahu ini ku senggeriji info menetam yaitu Majlis Dana Dau Sukan Negara sang dana te puluh tusu do bulan puluh ani hati do nam ya ani sang dana hati hat dataran waterfront Marudi lalu tenah Majlis Pelaung sang dana matoh man pukun tusu jihimala lah menetam alang te jelang hatatah Marudi menkelu alang teh hamiri lho menkelu alang teh habah ya keladang teh ineng dana hari sukan negara ya ini hana ji peringkat bahagian miri duma 2026 kena kalim hadu-hadu sang dana jaka ani yati tena Majlis Pelaung hari sukan negara tena senaman aerobik perdana 5 km challenge Unity Fun Walk lahu hati petading aerobaton tena pameran main digital petading main badminton tena hati cabutan bertuah aktiviti santai dan interaktif tena sesi ngopi petading main lestik ni yang paling best ni ya lahu hati hajuan barang uvung-uvung dah main sukan dan tena petading ngala ya lahu hati teji kempen sederhana hati kempen kesedaran hentikan buli. Lahu menitam hati teh kurik madi man kalau alang hipun hava ya. Ya ti kalau dang teh ala gri lo anak-anak lo ka gri harin lo ka gri bake lo. Teh hatinya dah na hari sukan negara sendana teh. Ujung minggu ni hati donam matoh man pukun tusu jihima. Kerana aku pernah sengkri tam ya ti pejong alam segmen tam ya ti segmen ngarah jaki kelengi dahun kulanaya alang maya.
1: Ngarah

0: menanam padi, cucuk-cucuk dia aja. Hari tu padi pandai tumbuh ke diri. Ni ada. Mungkin kita ngakal marik mustahil untuk ada. Tapi teknologi dah ada. Yang macam tapioka. Padi ya ada akar. Akar masuk dalam tanah. Jadi akar tu makan mineral, mengeluarkan benih padi di padang. Jadi itu dah bertukar dah. Mula-mula orang si percaya. Tapi mungkin kita si percaya. Pergi perap. Pergi ke baram. Dekat miri kita nanggar. Padi yang keluar ke diri. Maknanya kita nak ubah cara kita. Pertanian kita ubah. Datuk Sivan Rundi ada situ nak ubah nanas. Nanas selalunya 14 bulan. Kini tu nanas baru SG1. 8 bulan boleh berbuah. Teknologi cara baru. Sebab ialah di kakak, kita jurusan kita pilih. Kena ekonomi kita mesti ekonomi yang setanding dengan negara baju. Lama tu 6 tahun saya dan rakan-rakan dalam kabinet DPS dapat menaikkan pendapatan kita. InsyaAllah tunggu kita bajet tu tak nanggarnya lagi. Apabila kita kuat, kita dapat bangunkan negeri kita. Tahu tak jeraya baram? Kita nak mula jeraya tel. Ada JKR pun standard. Standard JKR R3. Untuk dari miri ke mudi, mudi ke mulu-mulu terus ke Long Panai. Reganya 3.8 bilion untuk masyarakat kita pendalaman di kawasan orang Lu. Jadi kita adil kepada semua. Mungkin kita si ada duit, sorry lah you, si dapat. Nak mula jabatan rabungan pun susah. Apabila kerajaan pusat ngenselnya, anak-anak muka Zizo dah kedaya dah. Nancy dah kedaya. Saya madah ngerakan-rakan, don't worry, we take over.
1: Nona nak ok dengah, jarun telok ngupi-ngupi, melarah jaki, pijirahin, radio kayan.

0: Nenanah man adi aku gerita pahapan kelengi lagu alang kena luta emat lagu petatna itu hinan abo ya. Kena ke lagu nanti upahapan kelo lebiani kenun tuaka hadui alaan kelo na. Lalu kera ini hati tepat pukul 40 minit. Itam palo pesan pejah dalam segmen tam hati segmen adat asun. Aku iseng gerita hati kelengi ji tekna alang naiman long bawang nako. Hati tekna laban ani hana dah alang menang jakat hana petading tekna duman 2026 te bulan pitan alang laladi kina kui hati tekna ni dang pahapan lim kalau bake-bake kui alang peci dahik leviani
1: saya kena jadi kalau alang kelahnya haul lebih dao mandiri ni

0: Pamela Rahjaki, Miat Pengjam.
1: Tapna, ihana, kat antam duan. Alam lekan daho, pelekan-pelekan, daho alang dalam, dahin daho alang pihun, dahin daho alang sayulan, kulunan kelanghi. Tapna, ihana, alang ngawan kulunan melulan, pahalo, nira jiji kulunan, nira daleh, nira jahat jinaan kelunan takna. Jadi menuna dah kelengi takna ni usia dah jam sarah, usia dah ngenap tuduk ngenap kelengi tu ada awin dah ngenap kelengi dah alamiti dah pihun, dah dalam dah mahan dah nira kat baru ngareh hati takna ni dang nira lim lim siluk tukuk urip tam kelunan ni termasuk tekaka tayang jala, tangaran hawa tak nganak nyadui ilau ligit tai tangaran manok kelunan bungat lim lim dang an tangaran alam takna bi dahok takna ni dahok mahan lah yang kadah menuna kasih lain kelenghi takna ni pa bini ha dahok sayo kurin dah menuna hi haman kelenghi takna nyemugan kelunan nanti kurin dah nah ai kelunan alam kayaan ni ai te nunun keramaian te keliah takna dah nakna upaji nakna nakna paji upaji nakna nakna paji nakna mi ahli belim kelunan nakna nah takna ni ke jadi awi dah au ni ke lagu-lagu ke dah takna ni awi dang kelunan kaum kaum nana jilang dah kaum dah lang nyabai nyabai jadi terlibat dah lang habeh ke ana nang ngawan kelunan melote takna dah pin kaum melibatkan kelunan bangok ke halang takna ni

Ministry Corporation ng Pitok Luna Bangu ta iyo tu sahabaya. Wina patap atahungi, bawang, bayahungi dahin ang bahay banget. Hitok, paan ngayo dahok tabara ta iyo keselamatan. Asundu, mesek, nurepah ngejala, tugu do hirap, asun jelang, halah baya, dahin na paan hiriak ta iyo dahok bara. Asun te mesek dap, labat batong tam. Deng muat turun aplikasi Sarawak Clockwatch dahin menubunganan kalau sang jam atah awan na bayak nyemo. Kalau lahu sang jam tips keselamatan 3M. Dahin temoh deng na dahok buka pala SFC ake tulung. Lawat, hiriak dahin makuna keselamatan. Dahok petokanih ni Manu Sarawak Forestry Corporation.

0: aku segera tam hati pecah dalam segmen tam segmen dengah alang Damon Hawang Dale ya. Dengah alang nalosan kusi menitam hati ji dengah alang jadi ha Cape Town tino tena plesak magma umenglan te pitan libu ji atu 44 kes Ebola dahin 4410 kes patai tawit perani alang jadi ha Republic Democratic Congo DRC dah obara alang naiman pihak berkuasa agih dalihan nanti daw telo alang lalau di. Dan tena pusat kawalan dahin pencegah penyakit Afrika, Afrika CDC, yaiti bara perahani matuh nak jadi hati te bulan 5 alang lalau di hati ji perah Ebola alang Malay atau paling salut te pegai alam sejarah. Un bulan nani te ji kes alang unalah jadi yaiti perah pegai virus Ebola stain yati mulai pegai udah menglan jadi hakennya. Dalam perahanan yati anda menglan matai, tawid gak pegai perahanan ha DRC, jaka hati hati ni tena anau nak ha ujung tanah, tapi pala dah ha mendalih pereji Uganda ya, ampayan ha tugung bilun tapi pala Kenya. Kali ini dalam pihak berkuasa agi Kenya, alam dah menglan lim dah alang tehipun, yata pahabung dahin lakian ni jarun anau nani. Rana hati dengah halang unaloh dengah halang naiman Cape Town. Kes halang kedua hati ji dengah halang naiman Jakarta. Polis Indonesia hati unatep tepitan company dahin 223 laong dah hati jadi suspek alam kes nutung tuan hintana alang jadi ha kuri-kuri wilayah ha Kalimantan dahin Sumatera atang puluh telok 2 bulan puluh alang lalau. Ketua Bidang Telok, Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Komisioner Polis Pipit Subiyanto Hatibara, hati ini melawin tena pesuluh tena leput polis anda terima melawin kes salah alang kenaan dalam company dahin dalam kurikulum ongan ini. Menpitan puluh saya kes leput polis melawin dalam company tepitan company hati anda natap hati jadi suspek korporat dahin layang alang tutung yang nah 25,626 hektar. Lebih melanan 220 telur leung yaiti anda nak terjadi suspek men 270 telur leput polis anda rekod 32 wilayah polis melawin ngawan lang tutung yaiti layang nak 5,000 ji atau 57.1 saya pelupitan hektar. Yaiti melima ni 65 leung anda melan jadi ha Riau Sumatera Sumatera Selatan hati 40 saya kes, Kalimantan Tengah 30 pitan kes, Kalimantan Timur 30 ji, Jambi 14, Kalimantan Barat 22, Kalimantan Selatan saya, Kalimantan Utara 3, Sulawesi Tenggara 2 dan Sulawesi Selatan ji laong. Nunana hati dengah alang Neiman, hawang dalai alang kuikunsi menitam lim. Itam dan pejian dalam segmen ni te caka alang pel an te daujima.
1: Aneh Radio Kayana.

0: tamah peji dahin kami ha Radio Kayan Miri FM ngabci itam.
1: Ini hati tepat pukul 4:53 minit ya. Hati tepat pukul 5 lebih na itam sampai joh kelingi dengan lebih alang pahmau menpaun dengan Angkasa Puri Kuala Lumpur. Lalu ini kusama rasa kenap menlim kalau alang peci dahik ngejelok FM Pitan Pulu 5.2 dahin FM Pitan Pulu saya puan kusung lalu menitang alang peci dahik ngejelok Astro saya tu suji dahin My TV tu suji kusung nahiti tepat pukul 5 ang itam sang peji dahin dalam pakai tam hati alam teledo kenya. Bi tu kutai menhang itam sang peji dan dahik hati kalau dan kelingi Radio Kayan ni ngejelok live alang THPS Radio Kayan lalu kalau dan kelingi ngejelok RTM Klik hati atang pukul 6 lebih. Lalu lagu segeritam hati kelingi lebih anih ji lagu alang kenan joli jengan lagu doh kajau men itam lim. Saya ngelarah menitam.

Lala Rahjaki Miat Pengjam Microsleep Nunkah Microsleep Microsleep ihanah jijaka tegu kelapan tamtua itam teh nyeprom jarun ji saat ateng 30 saat abin kenan sekuda utam. Tadak-tadak Microsleep ihati itam tutak muham nusi fokus nuak-nuak tua abin nyekudau matan tam keluyep dahin kejep-kejep ka matan tam pihan nyekudau. Nunuk tuk itam dang nyekang Microsleep tegu geri kelita. Itam dang magioh-magioh batung, kelenghi lagu, mengderiva kereta aja kat nyukudau, ngelarah tudu jaki jarun 20 minit, tengaran dahin dah alang tek tugung dahin tam, awi hak haman deriva kereta dang pekalui jaki dahin nak, dahin telok perlu sukup tudu, tegu telok sang panau su. Hituk im, mengtengayat deriva kereta jaka nyukudau. Dahok halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.

0: Menyatakan selamat datang dan selamat pembangun kejayaan ke usai tali dia tani pulau lemah atau bulan pulau umat 2026 siap topat. Ilu kau ngeringa dengar cinta lidio kenyamir FM pembangunan ini bungan. Persidangan Dewan Undangan Negeri Sarawak pengaduk 224 anak yang pempet kat Sarawak rekod biun warga negara bagi jakak bulan naca abik bulan ayah uman ini. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Datuk Sri Fatimah Abdullah Yakuma 27,734 anak-anak dini hina naik daftar jadi warga negara dengan status 52 dalam atem biun tetap. Ya kuma kaang faktor hinana kawin ya biun daftar ngan biun iktiraf ngan biun dokumen pengenalan uwekda ya kuma penginadau mipa utu cin adun angkelili jenika rayong nipa. Gayang taingkin kadok naan barang kontraban ka Indonesia ngan gayang ya salah. Pengadok ca ato 54 ibu ayah ato 50 ligit ya sukat metep ko na tentera darat Malaysia ka Sarikin empam nyabda. Miko kenyataan cina sel operasi media division pertama infanteri Malaysia Regimen Kepat Kor Amo Diraja ngebaya ops keris parang sukat neranak ca kenderaan 4-wheel drive ngan asat ngebayak ajanan haram kat sang tanah Malaysia Indonesia kiuk-kiuk jam lemah mempam. Medan persak kenderaan yang deriba kuna ca usah warga tempatan ina yang kin kadok naan barang terkawal kok bahana barang runcit ngan biun dokumen yang sah ngan rampasan ina kaum ngan 2,450 katun jakok 2 talipaun ujok ngan ca kenderaan 4-wheel drive ngan 4-wheel drive ngan ca beg. Dini nah barang pemung ngan barang rampasan lepas nyuak ma ibu pejabat polis daerah Bau bagi ti tindakan dia ca. Siap persidangan Dewan Undangan Negeri Sarawak nyabda pencuan asyik nang perbahasan rang undang-undang perbekalan 2027-2026 atau perbajet Sarawak 2027 ngan usul bagi nuken resolusi kiuk belajar pembangunan bagi uman 2027. Adun pujud Adam Yi Susang Yakuma nak cadangan apan rakyat ya biun un dalam senarai bagi ida dia terima sumbangan tunai Rahma STR na awang caliwela'a ti pengenyat da atau peti rayuan bagi ida sukat nang penalan nang sumbangan keperluan asas Sarawak skas Yakuma status STR biun patut jadi ca ya nak penuken kelayakan unat uban tem un ida dia siok ngana penusah kewangan tapi biun layak terima penolong ina. Puyan ini bagi nak penuken ida golongan ya lan-lan penolong ini biun na tetakau cin sistem penolong ya un nak kini. Ilu pokok ngeringa-dengar cinta lidio kenyah Miri FM. Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg terima kenai kunjungan hormat jawatan kuasa pembangunan kedaya Telang Usan kat Dewan Undangan Negeri Sarawak. Puyan ini yang mampin kuan timbalan menteri kat Jabatan Premier Sarawak Datuk Gerawat Gala dan ini bagi Tai Mengin Premier Sarawak bagi pejadik pusat kebudayaan Persekutuan Persatuan Orang Ulu Malaysia kat Miri yang pekiuk keti penadiang bulan peluk ca yang kenai. Puyan ina hinana pekuak bagi peluak si aspirasi aspirasi masyarakat kat ina ngan kang ina pa puyan ini inana pas untuk keperluan infrastruktur asas, janan bio dan kenapa kemudahan yang metuk luran kadok ke kawasan Awang Pasen. Projek Sungai Asap Digital Village SADF iaitu nilai pengaduk 36.6 juta ringgit. Ya bayan penuh kuona perintah negeri nak kini tepalak nang kemajuan projek ayah puluh pian persen ngana pekiuk kelepas tenuyan ujung uman ini. Timbalan Menteri Utiliti ngana Telekomunikasi Datuk Liwan Lagang ya kuma projek ina hinana kaum ngana pasen ca atau 40 pian kilometer ida kepasang ca atau 40 pian kilometer gentian optik bagi nagap la capaian telekomunikasi ke kawasan Sungai Asam. Inisiatif ini hinana pekiok kena peniga palak kiok-kiok 20,000 kelunan kaduk C66 komuniti kaum ngana ca atau 47 blok umat daduk. Cin Oina hinana ngenyang la atuk digital kemudahan ngana menyukung pertanian pintar perbankan elektronik ngan pekinapa e-dageng yak kengempau la akses pala pendidikan digital ngan perkhidmatan perintah dalam talian. Ina tok dengar tau ini dengar yang lepas sedia kun Syarifah Ajawiyah Wan Abdul Rahman ngan Monica Gary Cin Amin dengar RTM Kuching. Pencoba mengkejaya ke usai tali dia kenyam Mir FM. Selama sempat dengan penuh kun dengar selamat tetap. Salam Malaysia Madani. Tiga tawai.
1: Dengar RTM. Badak dengar mading. Petipo Sarawak.

Okay, tiga tahu eh. Kau mereka mung sana kiri kamu dah kicai dengan kak Usai tali dia kenyam FM ya tahun ni siu tawa pad. Pulau lama tahun bulan pulau umat 2026. Hindu dengar dengan nak hindu dengar uko poi empe tuyang tuyang sadin seken. Hei kamu dah kicai dengan lah tahun ini nang tahu pad ya keingin on kari kamu dia uko uko palai nak on hujan tain. Ya hindu dengar dengan tepat dia on kau umat umat dadok kelepok daya cin pasen pasen kempi tau lah kamu dah suka ngeringa tuyau tuyau DJ ini tanis dengan hakik ya. Okay, selamat nai pabung kejai ikam dah lepas mata mesej ke live chat ke ini cina jam telu ora tiga tawelan kau mekem bermila amek jadi tu yang kem tau ini ya tu ya tu ya ini ini bunga lapsal ikam mana kelapa kena ini dah di jalan ya pasal ikam dalam kau dah tahu ya lapar ya ngana jam cin jam teluh habis jam halamau rapa ikam lepang ringa dau siaran cin radio kayan ya tiga tawai ko mekem ngan anak kini hilu bersiaran ka use tali dio kenya Miri FM ngan tiga tawai lan ko mekem dia cin pasun be mirik kini pa dia bile ame jadi tu yang kem dan ngebaya ilu ngebaya siaran radio pengalai ya ngebaya FM pin pro lema pin 7 pin pula aya pin kosong ngan kenapa ikam dia kejai ngan dengan baik siaran RTM Klik tinggal tahu helan kau baik kamu sehingga nak ya dengan pergi apa hilu nasihat ke ini mesej-mesej kamu lepas mata mesej ke live chat sehingga nak tepat Dublin ke Baja Vernon Rose Sven Mahius Clarence Long dan dengar tahu ini ya selamat tetap ku welcome dia on kejai ngelacin long lama kina cin belude atau cin pita ikam dia suka pemung kejai ngelah tiga tawelan sekarang nak ok ok nyelamai kan pakai cablian yang ada lan ini sekarang cin ichi tepau pabat pibui ya ikam dia kejai ngelacin umat-umat dadok kelepok daya harapi kem peketo dan nak tawai ngan harapi kem peketo magat muatok ya ngan ni luka besi siaran abis jam 6 tetap tau

0: iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
1: Ya, okey, tiga sana ke ikam dia tem kejaya ngelak ka usai tali dio. Selamat kejaya ka usai tali dio. Tetap inilah ayah. Okey, hangkin dah tepat nasi mesej yang naik ke live chat. Ya, begini apa tiga tahu aku mekam. Sekarang tepat dia naik kejaya ngelak ngeringa ada tip belian ora. Ya, tepat ngeringa ada pabat pibu ici tepau ya. Okey, tiga tahu ayah. Johannes Gau, nu dengar tau ini. Hello DJ Keklo, nak nyai kuma David Ding dengan Jacob Selong dawa. Oh, okay. Hello, David Ding dengan Jacob Selong. Nak dengar. Ya. Arabikam tiga singgalah tu, ya. Inai message yang naik Cin Johannes Gau. Nak nyaik kumah David dengan Jacob tiga tawai. Okay, dengan pergi nak pelah Cin Irene Wang. Hello, Irene. Nak dengar tu ini. Ya, bicam-bicam dah nak dengar DJ tiga tu ini. Ya, tak panah kat pasen ni dawa. Ya, adalah ni nak. Ya, tak. Tau ini orang hilang nasi lanpa un hujan sekat cado kok pekina tapi panah lan tak tahu ya. Inu balaki dia dalau sio anit lah kan macam kok ban teka si inu datain nepang jajat teka alap kina ya. Okey, ya harap un hujan lah ya jangan panap tau pekini adang ilu adang namame kalau hujan tapi bepil ban lah bepia ain pada kado ale lah cukup lemasak sungai lemasak tanah lah lemasak kebun-kebun lah yang lepan ayan nengkinca ayan tai ain kado alek lah ya teh suwe pina ate cenaan pada dia jadi ya. Okey, selamat tetap ku mai kemongan dalam la nasi gaya awang ya na Cina Met Malaysia Jabatan Meteorologi Malaysia segala ke ya. Akhir ingin ilo tenasi baca gaya awang lah nuat ya. Jadi baca gaya awang yang naik cin laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia tetap ini. Ilu nasi un bayu berkilat kat cadu uko kak miri ngan ngauna un hujan kat kuda-kuda uko. Ngan kak marudi ilu nasi baca gaya awang ku alok pasik un bayu berkilat kat kuda-kuda uko ngan ngauna un hujan kat kuda-kuda uko. Kak Telang Usan, ilo nasib ke Telang Usan gaya awang kuat dia ngan miri ngan marudi bayu berkilat kak kuda-kuda ukuk tetap ini ngan ngau naun hujan kak kuda-kuda ukuk ngan kak Belaga, ilo nasib kak Belaga tetap ini un se bayu berkilat kak kuda-kuda ukuk ngan hujan kak kuda-kuda ukuk sehingga nak ya adang kaliu-kaliu gaya awang ini nuat tak menecu cu tu saya kata kali was dengan nakik okey dalam kalau ala gaya awang ataupun baca gaya awang yang selau kem suka naskah laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia atau kem suka download aplikasi My Cuaca kena kem suka nakik dilah ya okey tepat salah saya nakik akik ngini lo ngeringa ada tip lian cin urai.

Okey, terima kasih nak jantung pada kini 30 minit 8 jam. Lama kita tetap tahu ya, selamat tetap kumikam lah. Ikam dia madiam bersiaran ngala. Dan ikam dia lepas like ilu ke usai tali dia kenyam FM. Tiga tahu ikum majalung, dua dengar jalung. Alexandria Anye, Helda Apu, dah beli ke baca nyipa Ibrahim. Kenapa cinta yang ke Iben, dua dengar tiga mu. Molly Mujan, Olivia Lampang, Jessica Bulan, Clarence Long. Lea Balah, ya, Stanley Lian, David Balangkule, Nancy Suud, Petrus Wan, ya, harap tiga sengela atau ikam kawang kinangan gayang-gayang, ya, ikam ti tetap ini ngana, bagaimana aku ikam di dalam kerita nak kini dalam masa cem teulik kau kok kem cin kok kem pegayang nak tiga lah ya, kita asa cem ya, apalah abik ke empi tu kita tuju lenangan selamat ngana kek kusi ku mai lomong nang lega runcit petro ngana diesel ya, nak ada yang tahu ini abik 20 cata bulan ya, abik ngah pekali usungan nakik ya. Tem kuat ilu nak asyik ke ini nang ron pian puluk tujuh lemah ligit puluk sin calita ron pian puluk lemah ya biun subsidi paligit 62 ngan budi pian puluk lemah kawan pengalilah caligit pian puluk pian sin ngan diesel ya biun subsidi lemah ligit puluk tujuh sin ya budi diesel 2 ligit puluk sin dengan SKPS silo nasi ke ini 2 ligit lemah sin dengan SKDS 2 ligit puluk lemah sin dengan silo nasi ke ini pa tem biun pekaliu lah ya nang lega-lega dengan perintah madani ada komited lan ngurang siap ketai kesan telibak lega nyak global ini pana sukat nak penikah kumah rakyat lah nang bekalan bahan api ini. Okay,

2027 Elo Nasir ini kumah pelajar-pelajar, penuntut-penuntut yang sekolah kat Universiti Awam, Politeknik atau Kolej Komuniti. Elo Nasir ini nak peninggal kumah Ida dia cuk lah, ya cuk Cina. Cina klinik dah jadi ini ya sukat lan biok lan ke ngurang beban lah ya kuma anak-anak dini Cina Elo Nasir kena ini dah penolong fly siswa ina nepat atau ligit dengan nak kini tempau ida ngempau kini pala lemah atau ligit ya. Ya okey biarlah mesej-mesej nak live chat ke ini hakik kebaca mesej-mesej ya madang lah oh dalam on mesej madang yang naik ke live chat tali dia kenyam Mira FM. Ya dan pekina apa Elo Nasir ke ini nang Kementerian Komunikasi Pemungan Kementerian Kesihatan Awam Perumahan dengan perintah tempatan dan pekina apa Kementerian Utility dengan Telekomunikasi Sarawak ida pegayang tiga yang pekuat bagi pejadik neca projek Kuching Smart City and Digital Connectivity yang mungkin nilai pengaduk lemah atau 50 juta ligit. Ya, jadi nanti rakyat lepas ni Cin Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fazil yang pada inisiatif ini apa na sukat kinca peniga ya bioklah dalam kasina kesaling hubungan digital ngempaulah kecekapan dalam perkhidmatan kak pasen lah dalam kawasan Greater Kuching dawah ya. Okey nadawah tidak kepa atai nasib nang pekeliwa memorandum persefahaman MOU kat Kompleks Dewan Undangan Negeri Sarawak Kuching. Okey, hina se info ke kusi kumai kemong senang ke kem dia bersiaran ngala ka usai tali dia kenya Mira FM. Ya, kumpin tegak kem senang ke kumpin ke macam nang bajet liwa ini dah hake arep lan sukan kena ca peninggal aku mai lumong ya. Ngana pekenapa nawai kem dia bersiaran ngala ka usai tali dia kenya tau ini. Ya, matur message cem ka live chat kena ke kebaca ke di kumai kem pekeno-pekeno. Okey, tepat ngiringa datik belian ini Cin Johnny M ayen muau laki kenyah.

Tahu ini dalam sejarah. Tahu ini si Uman 2004 Sarawak Forestry lepas menang Anugerah MSC Asia Pacific ICT Award MSC APICTA nang kategori Best E-Government ngan Service. Anugerah ina hinana ya tigalan ngana dengalan ka Putrajaya ngan lepa nyuak kuun timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Muhammad Najib Tun Razak. Puyan ini nak kenang inovasi dah dalam pengurusan sumber kayu ya pakai teknologi ICT ya mampu nuyan isu-isu nang industri perhutanan. Projek ina inana yak mampin kuona pengurus Bio Sarawak Forestry Sani Bakat yakti penyelesaian berteknologi empau yak pakai internet ngan platform intranet bagi ngempau lagayeng dalam pengurusan maklumat ngan sumber kayu. Cin oo ina Sarawak Forestry pe alak piawaian antara bangsa kuat baan ISO PN Ibu Cha DSM ISO Cha 400 Cha ngan ISO PN Ibu Cha. Kejayaan ina inana biun tua mungkin Cha pengemangi Sarawak tapi peluak se komitmen negara bagi ngempau laa teknologi ICT ngan nan kelestarian sumber asli. Anugerah ini lepas sah Sarawak Forestry jadi ca peneraju utama dalam inovasi government kat Malaysia.

Ya, okey, terima kasih nak kami kembali ke jaya yang lagi usai tali dia ke Nyamir FM kini jam tepat nak kini 46 minit 8 jam malam mah kita tetap tahu. Ya, biarlah si Mrs. Mad yang nak ke live chat ke ini. Dan mungkin apa tiga tahu kami kembali dia pemung ke jaya yang lagi cina jam telu orang yang nak dia temat di live FB ke usai tali dia ke Nyah ya. Okey, dengan tepat tenasik ke ini ca info lah ke kusi kami kembali dia bersiaran yang lagi usai tali dia pasen tu inisiatif perintah Sarawak SKAS 2026 medalun asyik nang sumbangan keperluan asas Sarawak ini ya man mepo rakyat lah ya nang keperluan pengumuman asas dengan ya ilu nasib ke ini ya kena ini dah nasib nang pengaduk bantuan dengan kelayakan ilu nasib nang isi rumah hinana pemohon dini hinana yang lepas kahwin lah ya atau we amai ya anu balaki deh ya ha bapa tunggal balu janda atau pa dia duda ya un anak lah ya ya ngebayak syarat-syarat ya ida lepas netap ngan pengen apa pengulek dan nah hinana lemak atau lemak ibu ligit tekentak ngan bian had umun lah kuda ka kado kuda pengebio umun pengen ya okey ngan pengen apa ilu nasik ke ini penolong ina hinana ibu cak atau cak bulan pula cak uman ya yang salah ngeringa dah cak uman okey ngan dalam rahsia keinilaan penolong kuma warga emas ya biun ipa ilu nasik ke ini pa cak uman 6 atau ligit ngan warga bujang ilu nasik ke ini jadi idana pengaduk telu atau 75 ligit cak uman lah ya jadi pemohon-pemohon dini dalam nasik ke ini nang dia bujang dini hinana ya biar nawai kawin lah ya atau apa we atau apa amai ya ibu tunggal bapa tunggal pekinalah ya ngana pengulek dena hinana dua ibu lema atau ligit tekentak okey pekin apa dalam nasihat ke ini pemohon dini ya berbujang ini nya umun na 20 ca uman abek 50 pian uman atau apa pemohon na bujang orang kurang upaya atau pe okeyu umun ke ang puluk pian uman abek lema puluk pian uman ya okey hina si info ke kusi ku mai lumung jadi tepat ngeringar ca belian ni sengan ake ya ma ini belian request pini selamat tetap tu yang ke DJ Leo nu dengar tiga mo ya okey ngan mungkin api kam dek kawang kina sengan ake kam dek bersiaran ngelacin dalam kereta dalam asa cem teulek ya selamat tetap ku mai kamong ini ka ang band ya DJ ini minat ni sengan ake ya One Ok Rock.

Ya, yeah, okey, terima kasih nak ikut mereka mendapat persiaran yang lekat usai tali dia ke Nyamir FM. Ya, yeah, cabelian wherever you are dawa. Ya, yeah, kembali-kembali lekat nak kini dia kejai dengan DJ ni tahun ni ya. Ada tiga apa kira apa ini tu nak suka bersiaran dengan jam yang tiga tahu lah ni kemudian lepas mata mesej ke live chat ikam dia like ilu dan kenapa ikam dia kejai dengan lecina jam telu orang dengan nak ya ilu ku tegur lah nampam tau lemah jadi tiga tahu lah ku mai kemung uko poimpe dia bersiaran dengan lah tahu ini ya nawai apa lah pakai tau jaga tiga agak lah jaga jaga tiga pengumala jaga tiga tirak lus dengan nak ya dengan apa kenapa ku mai kem dia sakit-sakit tegak bandai lutisan naat si nak ini nanggai awang yang bingkup tiga ya tenan nyata bat dengan nak ya nawai jajek-jajek dengan hospital ya nak tiga buup jajek kem ayat tetapa dengan nak ya tusalan pina okey selamat tetap ke main lumung jam 6 ilu pencong ring ada siaran channel YFM impan kucing dengan nak napai kem pakai cablian ya pembayaran ini dengan nak tiga tahu ke main kem dia nanti lu live FB dengan ngebayak siaran radio pengalainya ini kena hilup tegola belian chin, nai dan mix.

Ya, selamatlah Lemai. Selamat kita bertemu baru di Sadar Hari Limbang. Lemai itu hari 4.15 hari bulan 10.2026. Bergulai dengan aku baru. Belum-belum dia itu nyentuh ke pukul 9 malam. Bakal selamat ya. Jadi program kita nak berubah pukul 6.15 tu lagi kita BC Hello Y Bin Tulu ditangkan ke pukul 7 lemai. Kita bisa program jaku sempama. Udahnya ningga ke berita lemai ke di tabu terus dari YFM di Kuching. Lalu pihak mega kita bisa program pukul 8 malam. Program nadai kelama nadai kebaru. Kita ke rindu ningga lagu-lagu lama. Angka kita tadi lama nak dengar lagu lama. Kini kena ni. Lama nak dengar lagu lama betul macam mana. Ram bergulai dengan aku. Nanti main program tu pukul 8 malam tu lagi.

0: Belanjawan 2027. Misi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Sukacita saya umumkan di awal. Peruntukan STR SARA 2027 terus ditingkatkan kepada 16 bilion ringgit. Semua penerima STR akan menerima SARA sehingga RM150 sebulan atau sehingga RM1,800 setahun. Ini akan memberi manfaat sehingga 9 juta penerima STR. Selain penerima STR yang berumur 18 tahun ke atas akan menerima SARA Madani RM100 sebanyak 2 kali, iaitu sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 Dasawarsa Merdeka. Ini akan memberi manfaat sehingga 13 juta rakyat Malaysia termasuk golongan M40. Kerajaan bersetuju untuk penggunaan SARA kepada barangan basah dan segar yang boleh dibeli di 216 pasar tani farma seluruh negara. Setakat ini, rakan niaga SARA berjumlah 15,000 premis termasuk kedai runcit kecil dan koperasi. Sebelum akhir tahun ini, insyaAllah, kerajaan akan meningkatkan kedai runcit kecil kepada 10,000.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Ya, menyekat kuari pun program tu tadi peningan semua. Dia tu kita bergulai dalam program Hello Y. Bintulu, bergulai dengan DJ perancang. Kita terus ke Bintulu ke lemai tu.
3: Selamat lemai, ngagai ya peningan semua. Nyalai kita, tokoh kita yang tadi bergulai baru Hello Y. Hari Bintulu ya. Jadi aku di Jeperenjian dekat Pengungsi ngau kita berita ngau ngelansak berkawal ngau sekedar hari ngawak kepsi diatur di Bintulu ya dalam 2-3 hari tu. Nyalai keterubah tu ianya pagi tu tadi sebengkah pengawak kedekumai program Bicara Ilmu Peluang Dekat Pasaran Nyata muncul diatur pagi tu. Jadi program tu kebenarnya diatur Institute Koperasi Malaysia Pampang Miri. Lalu program tu pagi tadi berengkah hari pukul 9 pagi lalu tembuk pukul 1 ngalih hari. Jadi program tu digulau lalu pengawak tinutup program tu mega di. Jadi yang berbahagia Tuan Azizul bin Alias, Setiausaha Bahagian Pembangunan Koperasi, Penjaja dan Peniaga Kecil, Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi. Jadi pula yang berita titik kedua tu ianya sitik program kedekat datur hari 6/17/10/2026 tu ianya program Sarawak Traffic Games Bintulu 2026. Jadi program tu dekat berengkah pukul 10.30 pagi ianya program Flag Off Raun titik ke-6 Sarawak Traffic Games. Lalu dahnya ditangkan ke ngau Flag Flag Off Raun ke Penudi. Nyalai program tu di penyadi yang berhormat Encik Johnny Pang Leong Meng, Kaban Kunsil Negeri Tanjung Batu. Lalu program tu dekat diatur Taman Lalu Lintas BDA Bintulu hari 6 tu lah. Jadi sama dekat setiap lagi program ke dekat diatur kena hari 6 tu ialah ianya program paket kedekom paket bukan program tang sitik paket muatai. Jadi ukai berseminar hari 6 aja tang yang dah berengkah dulu dah kena hari 5 ya. Ianya pagi lah. Jadi malam tu dia ada pengawal ti di kumai malam berkelala ngau sidak ti masuk paket tu teka ngau peserta-peserta muatai dekat diatur malam tu berkah pukul 7:15 malam ba 9 Street Mall Paragon Bintulu. Jadi paket muatai tu maka dekat diatur bendur ke sama 16 ngau 17 ianya hari 5 pagilah ngau maka hari 6 17 16 ngau 17 hari bulan 10 ya dekat berengkah pagilah ngau ke Penudi hari 6 17 hari bulan 10 paket muatai Piala Premier Sarawak edisi ke-10 tahun 2026. Lalu ke Penudi tu peninga ianya kaunter bergerak BDA ianya kaunter mayar cukai pintu nyalain gebelok kita ke dibin dulu, kita tahu berengkah. Itu karena ingat mayar cukai pintu kita, jadi counter bergerak BDN, nur mayar cukai itu ada ke Bapalan Pasiti Mall, tunggak ke Tanjung Batu. Lalu sidak ya berengkah ngatur counter bergerak tu 24 ngau meka 25 hari bulan 10 2026 dekat berengkah 10 pagi ngada pukul 5 lemai. Ya nyalai ngau berita counter bergerak mayar cukai pintu ngucuang ke awak helowai hari bintulu ke asar itu.
2: Okey, terima kasih ngagai DJ Perinciang Tiuda Nusi sekedar berita ke bisinya di bintulunya. Jadi kita terus bukulai ngaku di Sada Ari Limbang.

Ya, kita lagi mengkang mulai dengan aku di Sadah Hari Limbang. Jadi kita ke Benong Berantau Jalai. Ngarap ke berjimat ya. Jadi program atau ke YFM atau ke Sadah Hari Limbang tu tadi boleh didengar kelimpah hari

sambil ningar radio, sambil meda Facebook live. Nah, dua-dua angkanya ke meda mua kini. Angkanya ke ningar sadanya wajak kini tak padam ke Facebook. Nanti ke meda dua-dua dan dah salah nanti ke ningar radio. Nanti ke meda live Facebook boleh ya. Laban dia tu aku menung live ke Facebook kami di Limbang FM. Pasti di hati. Jadi sebenarnya berita bukai peningan semua. Aku dekat macam sekedar pesan berat. Ke bisik di anjung kita ke lemai itu. Jadi pesan ngetah sulit ke terubah niang hari ulit niang mandin anak Libang atau ke apai diang. Dituju ke ngegai kemelayan hari nanga sebiro kapit. Nanga tawau kapit, nanga gad kapit, nanga sud kapit, pasak kapit, kuci yang Sarawak ngau semua kapal melayan ke ngelalan niang tu kena. Malam hari lima, nguan ulit, jadi pengawal ngetah sulit tu, dekat diatur kena 17 hari bulan 10 2026, kena hari namba, sublot 1234, Taman Bian Hua, Jalai Ulu, Sungai Kapit. Jadi atur pengawal maya tu ilah, 17 bulan 10 2026, pukul 9 pagi, sembahyang ngetah sulit, penerang kesilia, berkawal dengan pengawal tu, kita tahu, bertelefon ke Gino anak Mandin, anak Niang 0135659569, tahu ke Richard Jembu, menantu Niang tu, balumur 0198599190, tahu ke Robert Louis Nyangau, menantu Niang 0198275302. Jadi ke Siti tu pesan, tahu ke Jaku Tesau, berkat regang pesan datari Ruda ngari Keinaya Temaga anak Utia serta sudah menyadi dekat madah ke serta nesa pengawal mereka regang niang apai sedaya ianya kinsai anak Samad. Jadi pengawal tu dekat diatur kena hari 6 17 hari bulan 10 2026 mereka regang ba pendam penyau pukul 8.30 pagi. Meri makai malam hari 6 kena 7.30 lemai. Ba terumah Walis Beti Kampung Putrat. Kampung Putat. Jadi pesan nuju balam jadi niang. Bala petunggal niang serta bala kabam ke Semak Rumah Panjai. Kaban Ba Suryaman Kucing Dimiri serta bala kelala niang tu. Ba Semarang Dur ke Daulia dirintai ke nama ditu. Penerang ke Silia kita tahu bertanya ngegai lumur 0148129692 0148129692 agai Ruda. Jadi ke Siti tu pesan ngetas sulit lalu main terbalu datari Jimmy anak Janton pesan madah ke pengawal ngetas sulit ni yang Patih Matthews Jantuan anak Barau atau ke Jantuan anak Buga ke dekat dia tu berengkah nguan ulit ianya 17 bulan 10 2026 malam hari 6 lalu ngetas ulit ngau main terbalu kena pagi hari Minggu 18 hari bulan 10 2026 pukul 9 pagi ba lot 3787 nombor 2 pes 2 Taman Merdang Gadan 1 Kota Semerahan. Jadi pesan tu nuju Kabar Melayan Ba Lubaan Tu, Engkelili, Skim Sekerang, Seri Aman, Serian, Kucing, Bintulu, Miri serta Kabar Melayan Ba Puring, Kencana, Kecamatan, Keputin, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat Indonesia. Ianya Ba Kanto Balau, Empakan, Gerugua, Upak, Kanto Apiang, Kanto Asam, Kanto Bunut, Kedumbiak, Kedang, Merakai, Sungai Birok, Sungai Mawang, Sungai Antungau, Langau, Indonesia. Jadi penerang kesilia kita telefon kita telefon dengan niang Patih dengan anak niang Patih Jantun anak Barau ianya Jimmy anak Jantun 0175744461 atau ke Liza anak Jantun 0105904316. Jadi nak kat tu dulu pesan berat ke sempat dibaca aku ke sekali tau.

Isi peninga kita minta lagu hari Jimmy nyanyi aku bakal selama ke dituju ngegai babai tibu ke benong dalam pejalai ke nuju ke rumah ya. Harap ke selamat datang.

0: Ya aku sempat mata ni. Ni menanggit atau berapa kau? Mana yang aku sempat mata? Nak murid aku. Reti nak murid aku dikenok mada kurang lebih kita pula yang ngintikan tak kenupai.
1: Nama pengawak Nuan Dom?
0: Nuan ke Flo? Nandai, menung macam bob sempat mata aku iban.
1: Kiruah Nuan macam bobnya. Nyemetek lagi Nuan ingat program jaku sempat mata.
0: Bisik programnya pihak.
1: Awak bisik. Ingat, dengar meh program jakok sempama. Nintiang hari 4, pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai. Seminar di YFM Limbang.

0: Ya,
1: yeah, selamat bertemu baru kita ke lemah itu peningat semua buat program Jaku Sempama ungkup kita ke minggu tu hari 15 hari bulan 10 2026. Jaku Sempama kita ke terubah ianya berlawak ke tulang orang. Ah, nama reti nah. Reti Sempama tu mandi yang ngagai orang tisua diaso gawak ke kita nadai bergaji. Tajak kita bersemayang ngaji ya tang lalu nak diberi upah. Dalam hati dien kita minat ngasuh ya ngapa nak sanggup mayar tulang ya ti udah nulung kita. Kita kalau ningau orang kegawaknya tadi selalu mucau laban nak terima gaji nyentuk kia baduk lalu nak diberi upah. cara kita ngena jaku sempama tu ianya anang selalu ngenyadi ke RM2 ti orang selalu nulung tua. Anang semina dekat belawak ke tulau raja. Mali ko jaku tuai ngai ke kita dikalih ke anto tau ke ditunsang ke anto ke ngujuang ke kita ta merinsa ansenak dudi arila. Hanya tadi jaku sempama kita keterubah belawak ke tulang orang. Ya, jadi buat tusun kedua, udah kita berperindang ngau lagu ke udah ditusun aku di playlist kami di YFM Limbang.

0: Ya aku sempat moto ne. Ni ni mana ke tak boleh pak ko. Ah mana ya aku sempat moto. Nak murid aku. Reti nak murid aku dikeno mada kurang lebih kita pula yang indikan tak kena pai.
1: Nama pengawak nuan dom.
0: Eh, nuan ke flo. Ada eh menung macam bob sempat moto jaku iban.
1: Kiruah nuan macam bobnya. Nyemete age nuan ninga program jaku sempat moto.
0: Bisi programnya pia.
1: Ah, bisi. Ingat, dinga meh program Jakob Sempama nintiang hari 4 pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai semina di YFM Limbang.

Ya, bertemu baru kita ke sekali tu batu suntik kedua. Jakut sempama kita ke dekat dikunci kaku kelemai tu. Jadi sempama tu ke berbunyi duduk atas lesuang. Jadi orang nembiak baru dia tu nak ngelala. Ni bagi lesuang pula baku. Oh, nanti subah, nanti di rumah panjang lama tu bah selalu meda orang tuai tadi nutuk ada nubi kena lesuang. Kena orang nutuk nubi. Macam-macam tu tutup selalu ada nubi lah. Nanti lesuang kebesainya. Nanti dia tu. Nanti kita beli lesuang dan berapa harga nah. Okey. Jadi jaku sempama kita kedua. Bunyi kaku tadi duduk atas lesuang. Jadi nanti akan pembali ngai ke kita empat kayap. Ianya sebangsa penyakit kulit tipe dia sama nanti kita kena jangkit penyakit tu. Nanti pula ngagai sempama ngagai ke kita nak ampir utai dempak atau kena ampir ungkup. Dibanding ngagai ulah kita mensia, ianya anang sengapa andur ngengkah ke diri ngerja pengawak tang pansiat dulu sebelum sebedau kelanjur bab pengawak kena mana. Cara kita ngena jaku sempama tu ianya nyak meh kebuah orang ngai duduk batas lesuang ngai kena diampit kurang takar lalabi sungai. Orang tuai madah ke kita anak sekali kali duduk batas lesuang ngai ke kita empat kayap. Jadi ke pemali kita duduk batas lesuang ngai ke ngerja pengawak ke nak menukau. Nya tadi seminar jaku sempama dia kena ambil ke nimbiar baru tu tadi nemu. Arti jaku sempama ke dikunci kaku inya duitik jaku sempama ke dikunci kaku ke lemai tu garap ke kita terus bergulai ngaku di sada hari limbang.

Okey, yang tadi pendengar semua, lagu Bisik dipinta peninga kita. Lagu ke dipinta Cikgu Cimbai Guang ke Bisik Merdak live Tito aku ke lemah itu. Jadi bakal selama menyikap kuari pun tadi pukul 7:30 lemai kita ada kemudian yang ke berita lemai ke ditabur terus Riwai FM di Kuching. Jadi kita terus nganti berita ke ditabur terus Riwai FM di Kuching.

Selamat lemai bergulai gawa ku melati badi bak berita lemai YFM lemai hari 4 hari itu 15 hari bulan 10 2026 lalu ke terubah tu batang berita. Projek Menteri Pintar Kuching kebungkus RM550 juta ringgit ngelati ke konektiviti digital. Sarawak ngeluar ke dua lesen karbon kampung baru temungkur Kanang Nur lebih 31,000 hektar pemesai. RM73 juta ringgit diagih ke kena ngangkat ke pemanas sistem kuasa karan di Betua. Jabatan Berita lalu tu isi berita. Opis Menteri Communication, Opis Menteri Pengerai Mensia Mayuh Pengawak Berumah Gau Perintah Lokal serta Opis Menteri Utility Gau Telecommunication dekat bersawup jalai ke projek Kuching Smart City and Digital Connectivity kebungkus RM550 juta ringgit. Menteri Communication Datuk Seri Fahmi Fadil madah ke inisiatifnya di Pejalaika kena ngerembai ke agik konektiviti digital serta ngangkat ke pemanah servis menggeri dalam genturuang Greater Kuching. Ia maksud ke jakut tu ngagai pengarang berita bak pengawak untuk bersilih ke sepekat pemerhatiati MOU ke diatur bak Komplek Kaunsel Negeri Sarawak di Kuching. Sama bisa datai medak pengawaknya yang sepekat ke projek tu ianya Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Nopeng. Kerja sama strategiknya megak sama dekat ngambil peluang dari teknologi digital data gau peminta tiru kena negap ke pengelikun Mensia Mayuh ngerembai ke akses digital serta muka peluang ekonomi baru ke rakyat enggau pengawak dagang. Perintah Sarawak sehari itu tadi sudah keluar kedua lesen karbon kampung ke baru ngagai upis pengintu pengelantang Islam Kuala Rajang Gau Shin Yang Sendirian Berhad. Sapit Menteri Pengatur Menteri Pentadbiran Tanah Gau Rampak Menua Datuk Len Talib Saleh madah ke lesennya mengukur kanan nur kebulih 4,788.2 hektar pemesai di Tanjung Manis Kuala Rajang Gau 26,353 hektar lagi kanan nur di Ulu Baram. Lesennya diserah ke Direktur Upis Kampung Menua Sarawak, Datuk Hamdin Muhammad, ngagai dua penerima bak Komplek Kaunsel Negeri Sarawak di Kuching. Dulu akhirnya bak sesi bertanya sawut, Datuk Len Talib madah ketiga lesen karbon kampung ungkup kanan dur kebulih 56,806 hektar pemesai udah dikemendarka. Siti Arilisirnya benung dalam proses ngambil kedisah ke, ngambil kuliah diaku ngena standard karbon antarabangsa. Report ke terubah pasal penusah bilion nengkabang ke labuh terempas serta naban ke nyawa 5 ikut orang di Long Lelang Ulu Baram kena 8 dari bulan 9 tu kemarin disadang dekat dibantai ke bak kabinet pagilah. Menteri Pengangkut Anthony Luke Siu Fok madah ke pansiak ke terubah ngayan ke pilot bilion engkabangnya dan bisa lesen terbaik ke bilion gau surat perubat disah. Bilion engkabangnya kini penggit layang-layang aerospace Sendirian Berhad megat ditetap ke bisa dikuman penerbai bilion disah serta ditetap ke ulih dikena. Ba'awam Dewan Rakyat Sarito tadi ia madah ke pansi agak dipercayalaika lalu report ke penudi nak tahu nak disediakan dalam pengelamak setahun pengudah penusahnya kenyadi. Opis Menteri Pengawak Berumah Gau Perintah Lokal dekat berarti ke guna pengawak ngaga opis bomba mini bak Pulau Beruit Daru belalau ke rekod risiko penusah angus bak kandang menuanya. Menteri Pengawak Berumah Gau Perintah Lokal ngaku

Tanya Kaban Parlimen Sita Tanjung Manis ba Dewan Negara yang madah ketuk nang bepun dari penusah Baba Sangus ke Nyadi nyau ke nintiang tahun ba Pulau Bruit. Kita dia tu benar mendiang ke berita lemai hari YFM. Hari keempat, Ahum Konsil Negeri Sarawak Sarito tadi dipun kengau sesi ngatai ke tanya kalai 11 titik tanya udah disawut dalam timpuh ke dibrek. Tok Nyengkaum Sapit Menteri Industri Pemakai Komoditi Ngau Pemansang Wilayah Datuk Martin Ben timadah ke Perintah Menua dekat majak berarti ke potensi bawang asan nyadi palan pengeluar barang pemakai bakar sayur enggau buah. Opis Menteri yang megak dekat berarti ke palan timanah Nur berjalai ke projek berkebun cara dagang ke Bedandang tidak disedia ke ngau infrastruktur teknologi ngau bantu ngelaku kasil. Langgu penemu tok dekat dibaik ngambil ke diperundiang ke ribaruh pansiat dengan penggal langgu pemansang Malaysia lumpar ke 13 dengan zon ekonomi Sibu. Berbangunnya klinik pengerai Bintangur dekat diangkat ke hari klinik jenis 4 ngagai jenis 3 dengan langgur pemansang Malaysia lumpar ke 14. Sapit Menteri Pengerai Mensia Mayuh pengawak berumah ngau perintah lokal Datuk Michael Tiang Ming Ti madah ke langgurnya mungku pengawak di dekat ngagak klinik ngelik ke bisik 5 kerusi. Nyawut tanya kabar dari Sitak Meradung, ia madah ke kliniknya megak dekat meruan break service ngagai Mensia Mayuh kemungku pengawak ngatur program outreach yang kau mengatur penemuai ngagai sekolah ngau palan pemulai pemanah peniau dalam komuniti. Dengan projek TK diperjalaikan hari baru langgur pemansang Malaysia lumpar ke 13 Sarawak Energi Berhad udah ngagih ke belanja 73 juta ringgit dikenang angkat ke pemanah infrastruktur kuasa karan dibagi menua betung. Tok Nyeng Kaum agih belanja kena ngadu ke infrastruktur kuasa karan dalam Sitak Kaunsel Negeri Kelakar. Lebuh kenyawut tanya rekaban Kaunsel Negeri Sitak Kelakar, Sapit Menteri Utiliti Sarawak, Datuk Ibrahim Baki, madah ke projeknya nyerangkum pengawak ngagak substation ngau talikaran 33 kilovol bak sekedak nur. Pengawak tu boleh nulung ngentap kaget sistem kuasa karan bak kandang menuanya. Projek Sungai Asap Digital Village SADV dibungkus 36.18 juta ringgit serta dipercayai ke ngenak belanja penuh hari Perintah Sarawak dia tu udah 89% tembok lalu disadang tembok dar dalam ujung tahun tu. Sapit Menteri Utiliti Ngau Telecommunication Datuk Liwan Lagang madaka projeknya mungku pengawak narit 140 km fiber optik dikena negap ke arus telecommunication di Sungai Asap. Inisiatifnya disadang dengan nguntung ke kira 20,000 ikut orang dari 16 komuniti kemungkur 117 buah rumah panjai. Kelimpah hari tenulung orang ke serakat digital, infrastrukturnya megak, boleh nyukung atur bertanam tupik pintar, pengawal e-dagang serta mengangkat ke akses ngagai pelajar digital ngau servis online perintah. Sama bisa diatur inya pengawak berjurai ke perambu Undang-Undang Belanja tahun 2027. Berjurainya Kaban Kaunsel Negeri Sitak Telangusan Dennis Ngau dekat ke sistem Jalan Alun buat Telangusan Mulu Ngau Baram Diadu Manah Kagik. Tok dikena tentu ke rakyat menua pesisir tau boleh akses di mana lagi ngagai perkara pelajar, peluang gawak, servis nyaga pengerai ngau market. Ia muji pengawak Perintah Sarawak tu dah ngambil serta ngadu ke Jalai Kem Batang ke Dulu Subak tu diperhati ke cukup guna dikena mutar ke penangguh rakyat menua pesisir buat senentang infrastruktur. Tajak pihak yang megak ngansak perintah besar nyawup ngada ke belanja tepatut ngambil ke infrastruktur ke menua pesisir boleh disedia ke ngau mana lagi. Duit 1.25 bilion ringgit sudah diagih ke ngagai mayuh bengkah projek pemansang dalam Sitak Telian tinyerangkum projek ngagak serta ngangkat ke pemanah Jalan Alun, projek air payip, projek nyaga tebing sungai ngau projek berumah kemudah agih ditangkup. Agih belanjanya megak sama nyerangkum skim nangkir genturong peniau, pemansang menggeri, perengkah guna mensia mayuh ngau perengkah guna keurang tigawak perintah. Lebuh kebjurai Kaban Kaunsel Negeri Sitak Telian, Royston Blentine, ngansak upis menteri, upis ngau agensi berjalai ke projek serta negap ke pengawak ngatur ngau ngemata.
Tau dikena nentu ke projeknya uli dipercayai ke nitiah ke timpuah serta nangkup guna.

0: orang mayu lah. Sama bisa berjurai ke perambu Undang-Undang Belanja 2027. Ianya khabar dari Sita Pending, Violet Yong, terdekat ke pengawal ngatur tanah rau di Sarawak, diangkat manah kagik. Sekedar rilanggu penemu ke bisa dipansut ke ianya strategi tersilik serta berplasar ke sain dalam tempoh kepanjai dikenal nagang penusah ngus serta nyaga rampak menua. Pengasih atur ngau sistem pengemata jam ke diatuk megak patut diserendih kelebih agik buat pengawal timulai ke pemanah tanah dikena penusah ngus kelimpah di pengawak ngemata ke kanan dur ke besar risiko ngga watur ke patut dipjalai ke ngagai pengawak nunu ngau nadai pemendar. Kebuah lepiak laban tanah kerapanya cukup berguna dikena nyimpan karbon mulai ke pemanah biodiversity ngau pengawak nyaga air. Dulu akhirnya Kaunsel Negeri Sarawak sudah membenar ke usul ngantung penatai kaban dari Sita Padungan Chong Chin Jin nyentuk ke Kaunsel Negeri Tembok Bawum Berengkah Ari Sarito. Usulnya dibantai ke Menteri Pengangkut Sarawak Dato' Sri Lee Kim Shin berduduk area ke didawa ngelanggar atur awam kena 13 hingga 14 hari bulan 10 atau tadi. Sekedar hari jakut dawa ke bisi dibantai ke ianya penerang tetau ngasuh Kaunsel Negeri Sarawak Penemu nguna jakut tinglese serta mangkik motif kena patut berkawal ngau kaban Kaunsel Negeri Kebukai. Lebuh tim mantai ke usul tu, Datuk Sri Lee madah kegenap ikut kaban Kaunsel Negeri dan bisi hak berjakut ngenatai ketanya serta nyerendih atur ke dipjalai ke perintah. Tajak pihak haknya patut dikenak ngau manah serta nitiah ke atur awam. Udah ke dipecurai ke 10 ikut kaban Kaunsel Negeri, usulnya dikemendarkan ngena sukung hari 62 ikut kaban, sikuk ngelaban lalu sikuk agik mai penemu tengah hari. Dikena ngujung ke berita lemai tu batang berita dibaca baru. Projek Menteri Pintar Kuching kebungkus RM550 juta ngelatih ke konektiviti digital. Sarawak ngeluar kedua lesen karbon Kampung Baru temungkur kanan dua lebih 31 ribu hektar pemesai. RM73 juta diagih ke kena ngangkat ke pemanah sistem kuasa karan di Betuang. Yang nak berita kita kelemah itu peningat, beritanya tadi ditusun Monica Giri, lalu disalin Jonathan Giri, hari bilik berita RTM di Kuching. Salam Malaysia Madani serta salam sejahtera. Jadi dikena terus ke awak kita buat sada lemai kita ke lemai tu peninga kita dekat terus bergulai hingga YFM di Limbang lalu terus ke Limbang dia tu.
1: Terima kasih Melati Badi ti udah maca berita lemai ke ditabur terus hari YFM di Kuching dia tu kita bergulai hingga aku di sada hari Limbang.
2: Limbang FM pasti di hati. Limbang 104.9 MHz. Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

0: Tinjauan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Menggapai di langit, mengakar di bumi juga bermakna mempelopori AI tanpa mempertaruh nilai di keselamatan negara. Sering dikatakan kepentingan anak muda menguasai lapangan masa depan seperti coding, science data dan teknologi quantum. Pembangunan sovereign AI cloud sedang direcana untuk memastikan data rakyat dan maklumat strategik negara kekal di bawah kawalan Malaysia. Susulan sambutan mengalahkan bagi langganan AI percuma kepada anak muda. Sukacita diumumkan. Ikhtiar ini diperhebat dengan menambah 100,000 lagi langganan AI percuma dan diperluas meliputi aplikasi AI baru termasuk ChatGPT.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan. Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Kita setuju menggandakan tawaran tajaan JPE kepada anak kelahiran Sabah dan Sarawak. Bermakna seramai 4,200 anak Sabah dan Sarawak mendapat peluang melanjut ke pengajian ke Menara Gading setiap tahun.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Nama ngingat ke dari aku, Cok?
3: Kan ngigak program nadai ke lama, nadai ke baru.
2: Program namanya, Cok?
3: Nama aja selalu ningga radio. Tengah ki tu nak nemu tai. Programnya nebah lagu-lagu lama Iban dikeluar ke YFM Limbang. Nintiang hari 4 pukul 6.30 minit lemai, nyentuk ke pukul 7.30 minit lemai.
4: Jadi selama kita bergulai baru peningat semua program nadai ke lama, nadai ke baru. Jadi bakal selama kita bergulai program tu nyentuh ke penghujung program tu lagi.

lengo kami dalam program Nadai Kelama, Nadai Kebaru. Nanti hari 4, pukul 6 lemai, nyentuh ngagai pukul 9 malam.

Semina di YFM Limbang. Ya, bertemu baru kita ke Lemai Tu Peningan semua. Program Nadai ke Lama, Nadai ke Baru. Tentu ke kita bertisi radio kita. Kita ke agi nganti, meruan nganti program tu. Okay? Jadi, mayu lagu-lagu lama ke udah disedia kaku ungkup kita kerindu ke program tu. Jadi, kita terus ninga ke lagu lama ke ditusun aku, lagu ke terubah kita, lagu hari Roslyn Jati Biang ambai aku ti dulu. Okay, terima meh lagu ke terubah ke sekali tu.

0: Banyak tadi ya, tiga itu lagu lah dikenal mungkal awak kita di program Nada Kelaman Nada Kebaru, lagu Keterubah, lagu Ambai Aku Ti Dulu, Hari Roslin Jati ditangkan ke Ni Tanda Nuarino Nancy Kadir. Lagu ketiga kita bab program Nada Kelaman Nada Kebaru ianya Mary Jane Sulu. Okey. Jadi mayuh lagi lagu-lagu lama kau bisi di sedia kaku ke lemai tu. Jadi kita terus ngau program Nada Kelaman Nada Kebaru.
1: Kita kan ingat lagu lama kita Iban.

Baingo kami dalam program Nadai Kelama, Nadai Kebaru. Nanti hari 4, pukul 6 mai, nyentuh ngagai pukul 9 malam.

Yasmina di YFM Limbang. Ya, lagi bergulai berprogram nadai kelama nadai kebaru. Maya peningat tu tadi minta aku nebah ke lagu-lagu lama. Bisi 6 itik udah lagu labak dah ditebah aku. Jadi, ngarap kita terus bergulai dengan aku nanti. Maya kita tadi minta lagu lama. Aku pergi nyambung nyentuh lagi penghujung program tu ya. Nanti kita kak dengar. Okey, jadi anangkan kata peningat semua. Lagu ke dekat ditebah aku. Lagu ke... udah ditebah aku tadi ianya lagu Ari lagu Ari Christopher Kelly yang nadara setewa tinggi biar mati anang balang gau lagu kepenudi tadi Halina Kayas joget sama setuju. Okey, dia tu kita ningat ke lagu Ari tinggi ti lagu lama Polen Linang lapan wanya bak sulu ni Amerika Jemat dara baju merah gau Lina Kidang Anang Reja Penyalah Agi di YFM Limbang Nadai Kelama Nadai Kebaru.

Ya, bekerja ambil tadi peningan semua sekedar lagu-lagu lama kau dah ditebah. Aku ngarap ke kita terperindang. Lalu mayuh, bala peningan tu tadi minta aku nebah ke lagu-lagu lama kelimpah hari. Lagu kau dah ditebah aku tadi. Jadi, sidak ya tu tadi mayuh lagu ke dekat di dingang. Sidak ya, minggu bukai, minggu dudai lah. Aku ngigak ke kita lagu ke kak di dingang kita. Engkau jarang didengar kita kini. Hilak ku ngigak ke kita. Kita sama merina tidiri buat program Nadai Kelama, Nadai Kebaru. Terima kasih ya. Gai peningat aku di live Facebook, mega TikTok. Engkau peningat di radio ditumpu ke BC. Bergulai dengan aku berengkah hari pukul 6 lemai. Nyentuh agak pukul 9 malam tu lagi. Jadi apa yang megah ngenang sekedar berita atau ke info ke bisik nyadi atau ke pengerami ke bisik nyadi di Limbang nak ke dia tu ianya berkawal ngau hari terbuka PIBG SK St Edmund 2026 ke dekat diatur berlabuh hari 5/23 hari bulan 10/2026 ngau hari 6/24 bulan 10/2026 jadi ngagai kita ke bisik anak ke bersekolah dia ngau orang mensia mayuh ke dekat ngau nyabut meli cabutan tiket bertuah kita tu meli tiket bertuah ba sekolahnya jadi mayuh parayas-parayas ke mana agak kita ke bertuah jadi sekedar hari program ke bisik diatur ianya program AI for my future bersama murid lalu bisik mega diatur pengawak mini fun fair pengawak berjual bunyi kaku tadi pengawal berjual tiket bertuah cabutan tiket bertuah paket bola jaring paket nyura ngau mayuh lagi paket-paket ke bukai ke bisik diatur dua hari berunggu ianya hari 5 ngau hari 6 23 nyentuh 24 bulan 10 2026 jadi bisik peningat siku minta aku tebah ke lagu ke lama nak didengar di sada hari Limbang.

tinggal 7 minit lagi kita bergulai di Sadari Limbang. Jadi berita ke Siti tu ke BC diberi info ke diberi pendengar kita buat itu akhirnya berkawal dengan pegila pekit amatur boxing. Okay, kita ke rindu benda orang berbuku atau ke boxing ke belabuah pukul 2:30 lemai yang tu agak pukul 5 lemai gelanggang boxing di Dewan Suara Limbang. Jadi haram kita sama benda kelimpah kita kerindu ngau pengawal sukan boxing tu enya berserimbai ngau hari sukan negara. Jadi terima kasih mamayo ngau kita ke meruan begulai ngaku di Facebook Dini Nur Media Rama ke BC minta lagu komen ngau semua ke BC mendiang ke YFM Limbang. Jadi terima kasih lagu ke sekali itu lagu dari Ferdinand Leo Tebak Ansiban.

Ya, begini kami tadi peningan semua lagu ke penudi dikena merindang kita ke malam tu di Sadari Limbang. Lagu dari Ferdinand Leo, Tebak Ansiban. Jadi ngarap ke kita, kita boleh bertemu baru. Jadi pukul 9 malam tu lagi kita dekat ningat ke berita hari Palan Berita Radio Angkasa Puri di Kuala Lumpur. Udahnya ditangkan ke program pembina malam di YFM di Kuching. Jadi ingatnya mupuak dulu aku.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngalai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuat ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak pitan tu? Jampat lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau kengacau jalai perengkap ngangkut ti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Ditiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur Nuan ngeso ke diri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

Bermindang malam kebiah malam tu ya 15 hari bulan 10 engkau lagu ke terubah ya Louis Bennett engkau lagu ya Tusah Milih Bungai. Okey, bila kita kaki dengan kami di selampur menua kita Sarawak Bumi Kenyalang, terima kasih manyu-manyu pemerindang malam kita 3 jam 9 ngagai pukul 12 tengah malam tu lagi bekali engkau DJ MA tau ke Tiu di Bandar Kuching Kota Semarahan ninga kami ngena 101.3 FM. Sebenarnya kita ke berindang malam tiga 3 jam di konti. Kita ke dekat berpintak ke lagu tau ke nyapa pangan diri wai tau aja anjung komen kita peminta kita FB kami udah di update aku lagi aku maca serta nebah sekedari lagu-lagu ke dipinta bala kita ungkep ya malam tu ya 15 hari bulan 10 dah berasai kita udah bertengah bulan 10 ngarap ke pengawak engkau semua utai ke di perambu kita nyak mujur magang di kerja ya engkau hati ke cukup lantang gerai nyamai ke kita ngambil ke semua pengawaknya uliah di kerja kita nitiah ke niat engkau ke udah di perambu kita ya. Lagu disada Andrew Money James engkau lagu yang nyabak nadai air mata grogi nginjau lagu disada Joy Tobing Mukjizat itu nyata. Terus kami pemerintah malam YFM.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolun kadazan dosun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akek cakenya.
3: Kok lo melanau?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Latte.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat bebenar hidup berakup, lalu nakak ulih, ngai jauh hari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesidak ulih nelebak ke diri, hidup bergolenggau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisik penanggul, tahu ke pengurang yampu, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuh, serta benci ke pangan diri, kengujung ke perang Daud Nyadi. Penusah ke beketuk, ukai seminat Nyadi antara menua ajak dan menggap Nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, Daud ke perang tu, Nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai tingasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
6: Hello, aku Jacob Ressa. Kita boleh dengar ke YFM di Betong bak frekuensi 99.5 FM.
7: Jaku perangsang kesar itu. Semua kita bergaul bermata Tuhan. Lalu lebuh kita dani tiap pagi. Berterima kasih meh ke penghidup kita. Anang semapai nesal kutai tiudah nyadi. Nesal dudi sigi nada erti. Tumpu kemerundian kita, butai ti ulih di kerja kita kesar itu. Anang semampai ngira pengurang kita. Bayar kari segi pengelandia, pemandai tau kari para serupa. Ingat, tiabiku kita enang ditempa digagak ngau cukup sempurna oleh Allah Ta'ala. Anang selalu banding ke pengelandia tau penau kita ngau rambukai. Suah kita berundian menyitu, aku ndak landia bakal sanuk-sanuk tu. Aku ndak pandai baka menyadi aku tibukai. Tang menyadi, tiap ikut kitai bisi pengelandia ngau penau ke dirimpu. Tiap ikut kitai ndang bergaul bermata Tuhan. Baka ni gaya nuan dekat ngerunyok sekeping duit RM100. Regaya tetap RM100. Regaya nadai berubah. Baka nyamga tiap ikut kitai bermata Tuhan. Ana ingat kutai ti udah. Terus kepidup kitai ni jutai ti lebih mana hagi. Utai ti dekat mai penguntung agak kitai. Nanti sebab nuan ngasai ke penghidup nuan yang nadai bisit tujuh tau kerti. Nadai uli hagi mansang, nadai gi uli nyingkang kemua. Ngetu dulu, paliak meh ke belakang dulu. Lu pedak penyawah pejalai nuan udah. Anang surut pajak ke pejalai nuan. Jam nang dak nganti kitai. Anang asuh jam kitai terbasau ngapa. Penghidup kita mesia sigi nadai uliah diulang kedua kali. Pejalai penghidup kita siku-siku nang dalam genggam jari kita empu. Kita uliah ngemutus ke penemu tau kenetap kerundian kita nyuluk utai ti tinggi agi, utai ti mana agi. Anang masau peluang tidak tai berpenghidup kita. Kita nang berbeda unik dari segi rupa ngau penau. Nadai dua iku orang bisi sama rupa. Tiap iku orang nang bisi diagih ke penau siku-siku. Tiap iku kitai bisi pengelandia, ti udah diungkup ke Tuhan. Tiap iku kitai bisi pemberi siku-siku. Bisi landia belagu, bisi landia berjaku, bisi landia mutar ke pengawa. Terima kasih meh nanti kitai bisi nyulut agi, dari segi penau, tau kemandai dari orang bukai. Ukai penyampau pemberi kitai tau, kepemayuh pemisi di kemampuan kita itu penting. Tang cara kita ngenak pemberi tau kemisi kita nya itu lebih penting lagi. Bakal itu disebut baca kura putih, not what you have, but what you do with it is what matters. Gitar ti digantung berdinding lalu ndak ditabuh nadai ke mic pemerindang agi orang. Kunci ti disimpan di laci nadai oleh muka peti. Leka benih tindak ditabur nadai ke meri asil. Minyak wangi tindak diunsut nadai dekat berbau rengut di siom orang. Bekenyak meh meri kitai siku-siku. Tiap iku kitai bisi diberi Allah Ta'ala pemeri. Anang bedukut berkunci ke merinya engkau rabukai. Ia ndak kak ngerugi ke kitai belum nyadi. Tapak tis mampai digenggam bari-hari nadai oleh nerima pemeri tip baru. Pemanah ngau pementas kitai berkebungai tidak tabur ke bawah sungai. Maya ai pasang ia rarat kulu. Tang maya ai surut ia tau rarat pulai ngai kitai baru. Bisi maya pemanah tidak ditabur ke kitainya dekat rarat lalu pulai mansak kitai baru. Benih tidak tabur dekat mai asil ngai kitai dudia rilo. Tiap iku kitai bisi pemberi tiba beda dari pengandiri. Anak kitai pemberi arialah talon. Anak ndang pesaka tidak tairi Tuhan. Sirat ndang berkata.

sida. Ajar me sida nangi ke Tuhan, mayang gimit, ludah sida besai, sida ndak limpang, ari jalai ti lurus. Tuhan merkat ke kita semua.

0: Boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku tidak pansut ketuari mulut, kadang-kadang lebih tajam mari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya nada boleh ditikal ditarit pulai. Hati orang ke udah telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya sampai ke ilai-ilak.
0: Nyak alai sebedau tua berjaku, berunding dulu. Sebedau tua betuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.
2: Memerindang Malam, YFM.
3: Ya, balik kita ke Benun Terbang. Jom kita tuningan kami dalam peringkat pengangkut. Terima kasih ya. Berarti ke dulu gayari kita ungkap ya malam tu. Engkau tumu pagi lagi ya. Di pelabak ke Biti Hujan, Bak Sekedandur di Seri Aman, Bintulu, Kapit, Miri, Mukah, Sibu, Limbang, Nandai Hujan di Betuang Kucing, Semarahan, Serikai engkau di Serian. Gaya angin di benua kita itu ngak ke barat engkau utara Sarawak. Angin berpuput dari timur laut engkau penglaju ya 10. Nyentuk ke 20 km sejam. Tasik di menua kita bergelombang antara ya 0.5 nyentuk ke 1 meter peninggi ya. Kesuh pengangat ngau penyelap di menua kita antara 24 nyentuk ke 34 degree Celsius. Gayari kita dikeluarkan UPIS Meteorologi Malaysia ungkap ya sehari itu 15 hari bulan 10 tahun 2026. Kita lagi berperindang gaul lagu-lagu ke disedia ke berjam ke terubah pemerindang malam kita. Lagu Disa dan Jacob Raisa, gaul lagu ya Bini Ayah ya. Kedua lagi benda ke lagu lama Disa dan Jam Sami, Amai Penjauh Suah di Mata.

bila kita engkanya baru duka nungkun racun nyamuk kita tungkun mana-mana, duduk ke mana-mana ya, okey, ngicak ke endak terindiak ke kaki kita lebuh bilik atau ke rumah kita nyau udah petang ya. Nabi ke Assalamualaikum, sudah banding ke berita pukul 10 tu lagu di Sada Embu Joy, lagu dandut, dandut darah lawa. Okey, kedua lagi nginja Wings, dan lagu sida ia sejati. Udahnya kita nyingkang ke jam kedua pemerintang malam. Aku maca sekedari peminta kebisi dia nyobala kita di FB kami.

Jam kita di pukul 10 malam. Selamat malam, tinggal kami nabur ke berita malam. Mari YFM Iban Kucing kenakan malam hari 4 hari itu 15 hari bulan 10 tahun 2026. Brigade Sarawak Pasukan Gerakan AMP PGA ngerikut hasil rampas berungkus RM5.77 juta ringgit dengan 26 bengkah operasyen kemujur diperjalai ke. Operasyennya diperjalai berengkah hari 1 hari bulan 10 tu tadi nyentuk ke kemari. Ditiakai penerang Komander Brigade Sarawak PGA Dato' Lim Bak Pai, operasyen temegak ngujung ke 35 ikut ditangkap. Nyengkaum 11 ikut peranak menua luar. Antara penyalah ke ditemu ianya ngembuan serta nyual insap ngau Ibiza ti ngelawung ke cukai custom, salah guna diesel, mai barang ke dijaga perintah secara belalai serta nyaduang produk ke diais ngau nadai permit sah. Pengawal ngerampas ke pemandu besar direkod ke maya optaring Alpa di 8 bengkah kandang menua nyengkaum Kota Semerahan, Padawan, Sibu, Kuching engkau miri. Lebih 7,500 katun insap, 30,957 liter Ibiza engkau beberapa buah perengkap pengangkut dirampas engkau penyampau anggar ungkus 4.11 juta ringgit. Kes berkaul ngau dadah di Sarawak nikik 27.4% hari bulan 1 nyentuk ke ngagai bulan 8 tahun tu. Engau 9,602 kes direkodkan ti dibanding ke ngau 7,488 kes dalam timpuh ke sebakar tahun siti nyin tadi. Sapit Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Samsul Anwar Nasir Ahmadah, Upis Menteri Dalam Negeri ngendekap ke pengawal pemansit digital, pengawal nyaga bagaris antara menua ngau kerjasama antara agensi dikenal ngelaban pengawal nyadung dadah sintetik. Pengawal tu nyengkau matau platform online media ramah servis kurier ngau servis e-hailing cara kedikenal sindiket nyadung dadah nyengkaum bak menua pesisir. Kuya pembesai geografi Sarawak ngau sambung garis antara menua bak darat tasik ngau langit ti luas belamri pemar ngagai pengawal nerit katur. Dalam tempohnya, bisik 9,924 ikut orang ditangkap di Sarawak lalu penyapa rega dadah ke dirampas manggai 50.1 juta ringgit. Yang masa kerja aku tu lebih nyau tanya bah Dewan Rakyat berkaul ngau penambah penyalah salah guna dadah sintetik di Sarawak serta atur ti diperjalai ke dikena nagang pengawal ti salahnya. Pengawal berjalan ke rongkat keterbah pelin jalinan digital negara jendela 2 di Sarawak dekat mungkur 350 endur ngau agih belanja 545 juta ringgit. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fazil madah surat setuju nerima sudah dikeluarkan dalam company ngagai company ke berkaul kalai pengawal di pelabak dekat berengkah dalam kandang beberapa bulan ti dekat datang. Ia maksud ke jakunya pengudah ngulu pengerami nyain sempekat pemerhati hati antara Komiti Communication Gau Multimedia Malaysia Gau Perintah Sarawak. Berperkara sebakar dia Sarawak dekat disikap ambil senadai 3 stesen nuduk ke kabel dalam tasik. Hari baru projek penyambung kabel dalam tasik Mandani Salam Bintulu sudah dikelala jadi palan besar dikena nyukung pemansang palan penyangkai kapal Bintulu Gau kandang menua ti ngelinginya. Projek Salam diperambu dekat berengkah bak suku keterubah tahun 2027 lalu dipelabak tembuk bak suku keempat tahun 2029. Tu dekat ngedegap kaki penyambung komunikasi antara Semenanjung Malaysia, Sabah, Engau, Sarawak.
Tabung Bai Tumau Sarawak TBS merambu dekan rembai ke program Bekaun Gau Zakat di Serata Sarawak Berengkah Tahun Baru Nyan Kaum Kus Amil sebedau Ramadan serta ngatur Carnival Zakat. Pembangku manajer besar TBS Iskandar Allen badah kusnya dikena nyikap Raban Amil berjalai ke tangguh wasidat sepemanjai bulan Ramadan. Kuih nambah pengawal ngagih ke zakat dekat terus di perjalai ke sepemanjai tahun dikena nentu ke bantunya datai basidak dipatut nerima serta ukai seminat ditakat ke banyak bulan Ramadan aja. Ia masuk ke jakutu ngagai pengarang berita di lawas. Berbangunnya pegawai ti ngumpul zakat babagi menua lawas mangai lebih RM466,000 ungkap timpuh hari bulan 1 nyentuh ngagai bulan 8 tahun tu. Menyunjung ke berita malam kita ke malam tu, malam hari 4.15 hari bulan 10 tahun 2026. Berita malam ditusun Syarifah Anjawiyah Wan Abdul Rahman hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani, salam sejahtera. DRK.

0: Hai, aku Celestine Ai. YFM di Bintulu boleh didengar ke kita buat frekuensi 97.5 FM. Segulai sejalai.
1: Masalah kedua lagi, COVID. Banyak orang meninggal. Siapa kena COVID boleh rapat. Mun bini sakit COVID, tidur tempat lain. Nangga gambar kerja. Ini masalah kita. Ekonomi terjejas. Beli sayur susah. Beli ikan susah. Ngantar anak sekolah susah. COVID. Kita menjadi pemerintah. Saya selaku pemimpin kita dengan rakan-rakan mencari jalan. Kedek ni itu. Akhirnya kita kumpulkan pakar-pakar ekonomi, ketua-ketua NGO, ketua-ketua sosial. Daripada perbincangan itulah lahir dasar post-COVID-19. Dengan satu dasar yang meluas. Dan dasar ini bergantung kepada beberapa strategi kita. Iaitu kita ada 6 yang merangkumi pertanian, yang merangkumi pelancongan, perhutanan, mining kita, manufacturing kita hanya ya, economic sectors ya, dengan 7 key enablers. Maka itulah menjadi tiang kita, dasar kita untuk membangunkan Sarawak.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
3: Kita jatuh, benung, benung.

0: hari. Dewan tak, nali hari. Tada lemai, pemerilang malam.
1: Mari FM, segulai sejalan.
2: Ya, sekolah sejalan dengan kami pemerintah malam jam kedua kita pukul 10.19 minit malam kau lagu tadi kebaru dah didengar Busung Enda Merau lagu di sada Nelson Nehru ya. Okey, nyapa dulu boleh kita di FB kami Juliana Balihem Edi Sibu dengan Nuan minta sebarang lagu dari Josephine Jarlene kena merindang semua peninggal kita. Ui, cun-cun kat Jarlene sudah bersedia. Okey, Josephine Jarlene sudah bersedia dekat merindang kita. Datang lagi ya Richmond Manor megak ke malam tu Nuan dak Kediri MA bisi kami bekali dengan Nuan minta lagu Kerapa Babas Mali kena berindang semua peninggal kita ke malam tu. Okey, lagi aku nebah lagunya lagu Nine di meninggal kita secara online di Selangor ke kia minta lagu kena merindang semua bala kaban ke ngalam benung dengan Nuan jam ke dia tu. Terima kasih Lina Bugis di Kota Masai Johor mega minta lagu Johnny Aman lagu lama ya Mina berpangan aja kena merindang hati diri impu meh kau semua peninggal kita ke bedau tinduk malam tu nyarut ke terperindang berjimat pulai lagi. Terima kasih Mami Abah minta lagu Kaban Sampai Mati One Rock kena merindang semua peninggal kita. Richard Una Megak di Jalai Simpang Semunjan tebah ke lagu Riheli lagi MA lagu Pelakon kena merindang Kaban-kaban FB kau semua peninggal kita. Ia ke Disen Megak di Serian minta lagu Selamat Malam Sulu Ari Roslina kena merindang semua peninggal kita. Ngagai sidak ia sebilik di Kapidin jauh di mata semak di hati kekia. Terima kasih Boniface Ipih Megak di Selepin malam tu MA Ujan minta lagu lama Ari Jimmy Nyayang Sunyi Nadai Nuan. Okey, bisi lagunya dalam rintai lagu pemberindang malam kita ke malam tu neh. Bulan Pengerindu minta lagu Igu Anthony MA Meligai Pengerindu kena merindang semua kaban-kaban ke dalam eh. Ngarap ke terperindang. Lagi aku singgah baru bang FB kami. Bila kita ke dekat berpintak ke lagu tahu kenyapa pangan diri wai nada salah. Tau type ke komen kita, peminta kita lagi aku maca. Sorry kita lagi berperindang ya. Okey, Josephine Jarlene lemas dalam pengerindu. Kedua lagi, Meza Voice dengan lagu sidak ya. Daya Rock, lagu metal kita ya, rock metal. Terus dengan kami, tentu ya, pemerindang malam YFM.

Yalah, aku rancak ngambil ke kita nak ngantuk ni. Okey, mai jam kita 10.29 minit malam. Menua Indonesia dan bendar ke bantu ke dekat diterima hari menua luar dikenal sama Mutar Penanggul penusah kampung Gau Tanah ke Angus di menuanya tinggujung ke Penanggul Sebun. Harginya dinitiah ke Penerang Hari Menteri Perkara Luar Arman Nata Nasir yang pada Presiden Prabowo Subianto udah ngebendar ke Perambu bantunya kalau ia Komiti Penguasa Penusah Asal Menua BNPB menuanya ya udah ngatur enya awam berangkat ke penuh dia bekal engkau teknikal engkau bangsa bantu ke dekat disedia ke hari menua luar. Yang kaum kita di Malaysia sudah tu udah mesti kira ke dekat beri bantu nganjung biluan bangsa bombardaya CL-415MP 3 helikopter engkau 52 ikut pemesai dikenal sama mantu Indonesia dalam mutar ke Penanggul Kampung Gau Tanah Angus nitiah ke Penerang Hari Sapit Menteri Besar Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi kena ke 19 bulan 9 tu tadi lebih ya ke bisi berandau engkau Presiden Menua Indonesia. Nanti kita berhati ke gambar ke video dikongsi ke di menua Indonesia di dinding nyau kuning gaya gambar atau ke video menuanya pada dinding ya. Linda Repak Panti Jalai.

0: Cerita Tiatu Belum Mendiang Ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Ya, singgah baru di FB. Bala kita akan bersingkan your pesan. Terima kasih Jonas Tulang MA minta lagu Hotel California. Kena merindang Kabanya Help Ready Dalton Nyape Jihab Atoy Norman Dunstan Raja Genali Gibson Satya Mingkul Damu Jimbun Beranda Bertram Maraji Colin Lanuk Joseph Japar Apai Dian Apai Emma Kalung Ajau Wina Kumang Christina Ali Nor juga Patrick Jelivan Wan Dinas Yungau Wan Jekian Simis Bennett Bagat Beranda Said Sigal Merikan Gau Meliang Rinong Ngaruka Teperindang Kekia Alex Delta Binawata Baru di Sekarang Eng Kelili MA Benung Ninganuan minta lagu Hari Linda. Ui, udah lagu tadi ya. Kena merindang kabar-kabar kesuah. Engkau berpesan ngelamak tu meh ngagai nuan. Salam petugas, salam rindu, salam manis, salam kesejahteraan dinikmati kekia. Terima kasih. Zilahani tau ke Induk Kenawit bisi nampik ke pesan minta lagu Gilbert Gawung ngigat pancar panas malam kena berindang kaban FB ya. Mary Bon Martin Lina Bugis Emilia Mary Richard Serena Sendai Janang Sasha Amanda Juni Ben Rosliau Mary Drus Abibiana Robina Polimasing Dublin Kebaja Peter Tingkau Kujam Jambai Etul Sergeant Marino Michael Elmi James Anyau Alex Dalta Binawata Barau Stamos TV Stilaf James Pengiran Gau Kaban-kaban Kebukai Panjai Rintai Badia Anggara ke semuanya terperindang. Okey, kesekatu kesekali tu ianya Sojo Somarino. Okey, di Tuba Ulu Sebuyau MA minta lagu Ricky Al engkau lagu Sima lagu duet kena berindang Isannya di Lingga Din Indai di Sibu Zilahani Emilia Mary Richard and Mary Uber Martin Induk Kenawit Richard Una Prosliau Jupa Selagun Stamos TV Sila Very Jang Denopoli Masing Ibrahim Mat Akib Morrison Manggi di Kuala Lumpur kabar-kabar FB engkau semua ke ngelalam eh ngarap ke terperindang malam tu ya. Okey, manyuh komen bala kita. Lagi aku macam baru kita terus berindang lagu dipinta peninga kita tadi lagu lama. Hari Joni Aman Mina Berpangan Aja. Kedua lagi Gilbert Gawung Ngigak Pancar Panas Malam.

0: Pagi Rewind.
1: Badok bola. Ah, nyam kebahanan bola sih.
2: Ya, harap ke badok bola meh. Ya. Bola mimit-mimit aja nak patut. Nadai dalam pengidu dah ke suap bola
1: ne. Bola mimit-mimit tahu kuisi ne. Okey, nama ne sekali nuan udah bola ke ya. Sekali dua uliah mia harap ke nuan.
2: Ya.
1: Atang nama hati ya udah ansiban nuan udah udu mula ya. Nak uliah lagi di kemula ke nuan. Lebih lagi orang ke disayau ke nuan. Nah, yang sekali-sekali.
2: Ya, pada bola nuan tadi. Kunuan tak ada nuan dai berlebak ne. Namanya bisa berlebak bunyi hujung.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

Gilbert Garung ke peningkat kita yang minta lagunya tadi udah terperindang ya. Bila kita ke diau di menua baru habis program ke dekat dia terujung minggu tu 17 hari bulan 10 hari 6 enyak program meli minyak makan yang udah dikena pihak megat tin aluminium kita engkau kertas tu nyengkaum surat berita majalah tau ke kutak ya tau di anjung bala kita ngagai Dewan Masyarakat Kerukung hari jam 8 pagi nyentuk ke empat lemai kalai semua produknya dekat dibeli untuk pihak pengawal recycle tu nyengkaum minyak makan yang udah dikena bala kita ya tin aluminium okey pihak megat kertas senyap surat berita majalah engkau kutak hari ke ditugung kita bak sebelah ruai bak belakang bilik kini okey pagilah hari lima glumu tancang mana-mana hari enam nyasan ngagai Dewan Masyarakat Kerukung pulainya boleh duit pamah meh kena kita yang beli lauk lemainya neh okey kita yang agi berperindang sebelum nyingkang ngaga jam ketiga romantika wine lagi aku maca baru pesan-pesan bala kita Anang Tusaati Anang Irawati ya lagi panjang jam dur kita bergulai dalam pemerindang malam Jimmy nyanyi yang sunyi nadai nuan gerogi nginjau lagu di sadar Larry Silas sebab nuan lawa-lawa

Sebun nyo majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar basuh mua kita. Laban angin ti kamah boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, gau pedis mata, jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

Ya, jam kita pukul 11 malam dan jam ketiga romantika wang kita ini yang malam hari 4 ya. Kita akan gini dengan kami, Tau ke Baru Muka Radio. Terima kasih manyuh-manyuh ya. Ngarak ke terus dengan kami. Nintung ngagai pengujung program pukul 12 tengah malam tu lagi. Selamat malam ngagai Madam Doris di Matang. Habis mending ke program kita, minta lagu Jeffrey Molly kena merindang Lengunai di Subang, Bana Group SMK 100, Grup Semeksa, Grup SMK Kelakar Roban Kekia. Okey, selamat malam ngagai semua, bala kita ngarap ke tepe rindang. Okey, lagi macam komen-komen ke bukai. Kalau ngenang senentang sekolah ke ditutup. Okey, di Selangor, kalau sekolah-sekolah baru jaga PBD, Selangor dekat ditutup pagi lah ya tu. Mungkur PBD di Klang, Kuala Selangor, Kuala Langat, Hulu Langat, Gombak Sepang, Petaling Perjana Gau, Petaling Utama, Berindi Ari Penanggul, Sebun ke Agi Nuntung, Menua Semenanjung Malaysia. Terjapinya sekolah-sekolah baru jaga PBD Hulu Selangor Gau Sabak Bernam agi dibuka bakal kenglamat tu tang aktiviti bak luar kelas diketu ke sementaranya. Penerang rasmi kedi keluar ke upis pelancar Selangor JPNS ungkap ya sari tu tadi ya. Terus mendikan lagu ke dipinta Madam Doris dengan lagu Jeffrey Molly, Entik Pengerindu Udah Berserangan.

0: Rasa. Hai, aku Daina Shini. Terima kasih laban milih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM segulai sejalan.
1: Ya, balik kita lagi dengan kami secara online RDM. Klik kita akan kena channel Astro 871. Terima kasih manyo-manyo ya. Juni Band minta lagu Ngai Jauh Nuan MA Anderson Ngalai kena berindah di rimbu ngau kabar-kabar FB ngau semua ke ngelalam eh ngarap ke terperindang Shasha Amanda minta lagu 7 bulan 7 malam Rudy Peter MA kena berindang kabar ya Annie Mead Emilia ngagai Serini Cendan Juni Band Serina Sendai Janang ngagai Iba Vincent Stamos Stevie Stilov Samal Mudin Kim Wam Terma Clarence Medan ngagai Fajar Asidik Bulan Pegari CMS Fred Putra Borneo Mary Bon Martin Richa Unup Emilia Richard Indai Lobo Viviana Robina Pita Tingkau Kujam Ujang Entrian Gau semua peningat kita ke malam tu ya. Hujan tadi di Sibu celap ke kia. Jangan lupa untuk bahagia segi amai. Lily Anthony si nyapa kita minta lagu Winnie Albert MA habis si ganti nuan kena merindang semua peningat kita kelebih lagi ngagai Lia Mambang Jack Badai Isa Rashid Kaban Entry Stang Gau Ibra Manakib ngarap ke semua sidanya terperindang Alexander Daud berkasi nyapa ke malam tu Benung Ninganuan MA okay, minta lagu Jimmy Nyaying ui udah berlagu tadi ngarap ke terperindang ya lagu Sunyi Nadai Nuan tadi okay. Kesekali tu Temah Bandang MA minta lagu Selamat Malam Sulu Roslina kena berindang semua peningkat kita kesempatan ke program malam tu ya okay. Valentino Polakan MA minta lagu Gennarino Jeraki Bujang Ketik Sembilang okay, kena berindang semua peningkat kita ke malam tu ngarap ke terperindang Henry Orlando Niram kasi nyapa minta lagu Linda kena merindang semua kabar-kabar di sebarang alain dur diau meh kok ya ngagai kabar FB ngau kabar ba grup WhatsApp mana gari di sibu malam tu MA benung ningan wan terima kasih ya Bungai Santo MA minta lagu Angela Lata Jua Anang Kak Ke Intan Najak kok ya kena merindang diri bumeh kok ya ngau semua peninga kita pesannya jangan lupa untuk bahagia segamai okay. Catherine Robin di Tabuan Kuching MA minta lagu Jimmy Nyayang kena merindang kabar-kabar FB ngau semua ke ngelalam eh ngarok ke terperindang Bulan Pengerindu Bisi nyapa Megadara Liana minta lagu Kerapak Babas Mali kena merindang semua peniaga kita lagu kecukup yang mangkak dalam penghidup aku nyak DJ Kukia terima kasih Jimmy Lin MA minta lagu Anderson Aguman Dara Tuju Hati Kukia sekadar lagu nanti tak sempat ditebah kira ke masuk dalam buku 35 ila aku nebah ya Anang Irawati ya mendekat lagu di sada Masterpiece Nadai Benci dalam program kita Romantic Hawaii kedua lagi Helly Pelakon.

0: Media ramai tertimpa kita mesti mansa ya senentang kes kenyadi bab siku lelaki manager klinik iaitu nak muka-muka tertemu ke bab account bank ya bisi nerima mata duit 1 bilion ringgit aduh ke kita 10 digit neh 1 bilion ringgit lebih ya ke dekat ngagak transaksi malamnya bak rumah yampu ke dikingat kia balance tau ke baki duit dalam bank semina urung ya 1000 ringgit tang lebih ke ngagak transaksi ia tergepang terkenyit hati lah meda 10 digit dalam baki akaun ya laban nemu duitnya ukai duit ia ia tadi lalu telefon ngagai bank bertanya ke senentang duit ke dipasuk ke ngagai akaun dia tu ya apa ngagai empat iku anak tu ke dia buat semeriang kucing udahnya sudah bank madah ke akaun dia dekat ditutup sementara untuk ke pukul 4 lemai endur sudah ia mutar ke penanggulnya bank madah ke bisik penanggul teknikal kalau sudah ia nyau tersalah pasuk duitnya ngagai akaun dia tu bank begat madah dekat meri ia sagu hati tang kita nak nemulah sagu hati kebangsa ni mata duit kini tau ke nama kini laban yang pumadah berdau nerima penerang hari raban bank ok ni nemung kabel kita nyabisi nerima duit kena ditemu penatai hari ni penatai wai nanti kelalu manyohnya nanti kita nguna duitnya megak tau kena tinggal hukum ya ngeke kita nyak kena dawa susah ke kita laban kita akan belanja duit ngena duit keukai duit kita dipasuk ke dalam akaun atau kena dawa ngena section 29 berikan 1 Akta Kesalahan Kecil 1955 tak berengkah ngecik lah akaun kita malam tu nyengkau kumpul ni mu bertambah ni nyampau ke kita jauh pawi yang lagu Beyonce lagu Mandarin Chinese kita ngau lagu yang Guanghui Sui Uwi ya berbelit di lah kita nyebut tak ke Glorious Years kedua lagi kita ingin jauh lagu Rudy Peter 7 bulan 7 malam
1: 钟声响起归家的信号

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat ke kami WiFM segulai sejalai.

Ya, tentu pedih lebah kita ke benun nanggam pengerindu tang pengerindunya di tagang kaban-kaban kita tau ke diri sebilian eh. Andrew Brown Hamidi Semenanjung dengan Wan Bat Sungai Buloh tau ke ya. Minta lagu kena ia merindang semua kaban-kaban ke dalam eh. Merindang hati dari empu ke malam tu berdua tindu ke kia. Minta lagu Backstreet Boys Shape of My Heart. Okay, utang laban The Eagles sudah bersedia bila kita sudah lagi ngau lagu Hotel California ne. Salam rindu, salam saya waria di Semenanjung Malaysia ngagai semua. Abalah kaban di Sarawak. Terima kasih hagi dengan kita Henry Ruka di Kampung Lumut Sebangan. Minta lagu Ramjana pulai ke sarang. Kena merindang semua pendengar kita. Okey, ngarap ke gerai ke kia biar-biar mega hujan di Sadum Jaya MA malam tu. Ngarap ke semua pun kita nyak mujur magang di kerja. Anita Nawai minta lagu Duna Aku Tetap Sayau. Kena merindang dirimu bala nak engkau semua kawan ke ngelalameh di sebarang alain dur diau. Ia kepada tinduannya ngarap ke terperindang. God bless semua kita. Terima kasih. Kesekali tu BBF Sadung minta lagu May Franklin May, lagu kunci hati. Kena merindang semua kawan-kawan kenala gau peningau sebenarnya program kita. Ngarap ke terperindang Mas Diana Mega. Selamat berkonti MA di sepital Limbang tu benung kawan ningan wan. Okey, yang minta lagu Celak Jari Tua Maxwell. Kena merindang kaban ke benung kawan meh malam tu. Anda tinggal ngagai Mak Ngau Jang di Sabahdin. Nama berita kekia lelengau keseduai ngagai ibu ayah di Lawas Wati Koni Marina Edwin Wynn Stanley Christina Juliana Elizabeth Lily Rudison di Miring Gau Jakub Pesan ya. Ngarap ke semuanya mujur dalam semua pengakitan. Ngarap ke terperindang. Terima kasih. Okey, kesekali tu di FB kita mega. Jeremy KMA selamat bertugas di Konti Hari Miri dengan Wan yang minta lagu Ramless Walter Puntan. Kena merindang kebakaban kenalan oleh dirintai ke nama itu magang. Bisik sida ninga malam tu lagi ya. Salam rindu, salam sayau ngagai semua bala kita. Dara Lia nama gestinya apa yang minta lagu Kerapa Kapas Babas Mali Laguri Reza Reho. Darling kumam kasi nyapa minta lagu Reza Reho MA. Kena merindang kabar-kabar keng lalameh malam tu ke kia Putra Borneo. Minta lagu Ricky Ribal. Kena merindang James Pengiran Donny Lim Star Wars TV Still Love Peter Ting Kau Kujang Polimasing Rick Jang Daniel Indu Kenawit Ngagai Shasha Manda Zaiton S Biah-biah Jugidan Zakaria Suleiman Gau semua kabar-kabar keng lalameh. Salam rindu, salam sayau. Kaya Mary nantap si nyapa mega ke malam tu. Minta lagu Ricky and Wilson MA. Kena merindang di rimpung. Gau kabar-kabar FB. Gau kabar-kabar bah grup WhatsApp. Kepada tindu malam tu. Ke enggak pesan dah. Ngarap ke terperindang magang-magang. Lagu rindu.

adanya datang penghujung program Romantika Wai kita yang kau biar malam tu bila kita ke baru dengan berengkah ngalik ke diri Wai. Okey, agi my radio ba TC kita dia agi ninga kami. Terima kasih pemerintah malam 3 jam ke malam tu engkau tu dapangan DJ MA tau ke tiu bila kita kasi nampak ke komen baru komen kami di FB keduanya tak sempat dibaca. Okey, terima kasih laban ke milih kami nya di stesen pemerindang hati kita ungkap ya malam tu ya. Habisi kaban madah benung hujan di kota Semarahan. Kita ke benar terlebat jam ke ditu. Berjaya mat ba jalai alun. Okey. Ya ke benung dekat berengkah gawak tengah malam. Agi dengan kami. Terima kasih menyemanyu. Udah tu lagi. Mending ke timang kerbak tawas. Sebedau program kita dibuka baru pagi lah. Pengerak pagi. Okey. Malam tu kira ke nutup lagu-lagu kita dua lagu disedia ke aku Roslina Selamat Malam Sulu kedua lagi lagu di Sada Honey J Asa Selamat belalak gawati kecekelan tanggung ke ya, malam tu 15 hari bulan 10 sudah kita nyak Dani ungkap ya pagi lah ya 16 hari bulan 10 harap ke semua pengawak ke di perambu di niat kita nyak mujur magang di kerja malam tu tidak jenak boleh mimpi ke mana ne. Okey, bakal selama mesan bala kita jangan lupa untuk bahagia kita bertemu baru ba lubang ribut kena ke tengah hari hari 6 ngelah tengah hari engau program rundown minggu tu ditangkan engau carta kenyalang. Terima kasih semua, selamat malam.

0: Radio YFM 101.3 YFM
1: 101.3 YFM. Aku Phoebe Chloe, datuk kita benung mending ke YFM segala.

Jaku ti siro. Jaku ti siro uling lantang katiti tusa. Uling angkat kesemangat ti lemi. Bijiman melebuh ting labuh ke jaku. Anang jampan nibar ke jaku maya titi ringat. Maya seput ti sendat. Sinta seput kita dulu lu hitung sampai tujuh. Baru kita berjaku. Laban jaku ti panso dari mulut kita. Nada uli batak pulai baru. Ia baka air sungai ti anyut di baru jembatan. Nada uli diambil kita pulai baru. Nada uli dikawak kita lagi. Bisi tiga bengkau utai tidak uli diambil kita pulai baru. Kesatu, jam tu dah terpasau. Kedua, peluang tu dah lepas dari jari kita. Lalu ketiga, jaku tu dah dipansut ke kita. Semka jaku dalam bisi nyebut menyitu. Leka jaku ti sirunya baka air mani. Mani serta manah ke pengerai nuan. Leka jaku bisi kuasa ngangkat kesemangat. Ngubat hati ti sinu. Jaku ti positif oleh ngidup kesemangat. Lalu merangsang tiap iku orang ti ningaya. Jaku aja ti disebut ngau siru. Baka teriti air hujan ti ngemasah ke rumput. Ti ngaso utai tumbuh ngau galak. Orang ti pandai jaku uleh muka run yang orang. Orang ti siru jaku uleh nyelap kati orang. Mai ubah ti manah lampi hidup orang. Jaku ti siru ngagi anak uleh ngiring yang nyadi orang ti mujur. Lalu ngembuan pengarap pedirimpu dudiari lau. Anak berbanding kesidak ngau orang bukai. Tapi ku kita bisi penau ngepelandiak kedirimpu. Nada bungai di taman bisi sama. Tang sidak belak berkelindak. Gari lebuh pagi hari. Mother Teresa bisi nyebut jaku timun itu, kind words can be short and easy to speak, but their echoes are truly endless. Retia, jaku tisiru, tajak yang tak panjai, tang pangkak yang dekat meruan melama-lama. Jaku tersebut kita oleh menggak ngelabuh ngeruntuh ke pengandiri. Bicimat meh lebuh kita mansut ke jaku, laman kita nadai oleh ngambil ia pulai baru. Dilah amat nadai bertulang, tayang mudah ngasuh hatin siban. Sakit bertubuh oleh gerai dimpak kubat, sakit bati tusah ke digigak penawar. Jaku kekasar tak ngasuh hatin siban, lalu tak ngujung ke pendengki ngau pengandiri. Patut kita berunding dulu sepedau kita berjaku, mansut ke penmudiri. Bisi kendak jaku kita nyak ngangkat kurang, tau kia ngelabuh kurang. Anak berdengki tak kengemuan pengeringat dengan orang. Kita tidak boleh mengubah hati manusia. Seminak petara aja boleh mengubah hati manusia. Harinya bersampi meh awak ke Tuhan ngiri ke pengerindu ya. Bati setiap ikut kita. Tuhan merkat kita semua.

0: Jadi kita nang lupa ngan madah ke kita. Jadi lebuah kita ngena saluran tu, lebuah kita ninga jaku ba radio. Siti pengawak kena tahu nak kermai kita ba radio RTM itu nya orang selalu nipu kita. Jadi orang nipu kita dia tu ngena skema. Jadi orang nipu nyalai radio tu kena kita madah ngagi orang. Kadang-kadang orang nipu madahnya polis ari Kuantan. Kadang-kadang orang nipunya kumai orang tadi nama tu Inland Revenue kita. Kadang-kadang orang nipu tadi oh nuan kena boleh tiket tan nuan ngereput ngagi upis polis. Jadi RTM sareto nya nerang ke kita. Anang Allah tipu ngena social media ke dia tu. Jadi ante kita ante orang ngena telefon nipu kita ngangau kita boleh tiket ngangau kita kita tu tadi nama tu disaman orangnya cerita pula megang. Artinya ante orang ngena telefon nadai surat bukti dari lembaga hasil dalam negeri, nadai surat bukti dari tuan lawyer, nadai surat bukti dari upis perintah mahkamah. Artinya ante ngena telefon orangnya kumai orang skema. Kumai orang skema kita dia tu. Jadi skema tu kejahit dia tu. Mayuh orang kena tipu orang labah kena skema.
1: Yang Berhormat Dato' Wilson Ugak Kumbung, Kaban Parlimen, Sitak P216, Ulu Rajang.

0: berai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

kami, YFM Iban. YFM Iban. Ladies and gentlemen,

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tang orangnya nyau kiruh amat mentally pun. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, enti orang berandau ngau kitai, telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi, enti utai ke dekak daripada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon, ari aku pemilia David ngau YFM.

Pak kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, pemakai kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah nitiah kati. Udah memimik dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai kat tempat kita. Tuka, nyin kak, tang, ujung-ujung, nyunampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk pemakai.

Terima kasih. Menuju kita ke mendiang ke radio Ngau TV RTM di seluruh mic kita berita di amat Ngau ke pemadu baru. RTM klik kai semina nabur ke berita aja dan megah pemerintah Ngau cerita TV semina ba RTM. RTM klik RTM.gov.my.

0: Pi pedak le mak. Petuainya. Patuak nak mu mampu mulut. Ya mak anti, ait liurnya macam orang. Uji batuak mampu mulut ne. Lagi kita yang sampai ya. Ya mang, tok pemampu mulut ngoi dong. Break ngaga petuainya lai.
1: Nanti kita batuk, pampun, mulut kena tisu tau ke percak. Udahnya, basuk jari kita kena sabun dengan air ke bersih. Nanti dengan saya diri nak tu berpengerai, jam 4 Mei ngajuan diri berpersah ke hospital. Pesan tu RUI FM.

0: Why Seberai?
1: WAI
0: YFM. Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

anda kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang pelusah bebadi bajalai alun atau nyadi bak sembarang maya. Okay, semina uleng ngadang maya terpangkak bak muan nungah cermin kereta tali kereta temeka uleng mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anang lemau ngebat ke tali kereta tajapan penyawang pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balak nepan nenuan dilalau ngenak tali kereta ke pengelikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: Ungkua anak juga.
1: Kelamu gadung.
2: Jawiang anak juga.
3: Yambi anak pasang.
4: Ungan anak ujum.
5: Untang anak tenggan.
6: Letan anak kusir.
7: Kumpang anak tinggi.
8: Nyantau anak juna.
9: Bugap anak utut.
10: Nyaru anak talam.
11: Janggang anak ingkoi.
12: Bulan anak kasau.
13: Empati anak dugu.
14: Entap anak tulu.
15: Manit anak celing.
16: Rejap anak bagi.
17: Mat anak akit.
18: Border Scout utut anak tanggang.
19: Dampi anak Brian.
20: Endrian anak tadang.
21: Ngalah kita sapa sinato.
22: Cidato 21 iku Ari Iban Reke Ngau Sarawak Renja.
23: Cidato meh bujang berani ya keberambun ke nyawa lebuah maya menua agi sika subak.
24: Cidato bebadi mayan 8 musuh di Malaya dalam tahun 1948 nyentuk ke 1963.
25: Rangkah bala bujang berani itu dibaik ke menua lalu dianjuang ke pendam bujang berani di Kucil kena 26 ngau 27 hari bulan 7 tahun 2011.
26: Tegal pemanis sidang ngenan ke menua me. Kitai hidup likut nyentuk ke diato.
27: Kami
28: beri terima kasih ya agar bala bujang berani
26: ti udah berambung
27: nyawa ngetan ke menua.

Hai, aku Daina Shini. Terima kasih labang milih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM, segulai sejalai.

Jadi ke Buah Kenang, Pak Muai di Kalak Rembus, ke Bandar Raya Kuching, Jembatan Darul Hana, di Nengkang Sungai Sarawak, Pukai Seminak Nyambung, orang di berdarat dari Kuching Utara ke Kuching Selatan, dan Megap cukup mana di Ayam Matal. Panjai 335 meter serta pemesai 3.25 meter luar tukuh peniau jematan tu di digagak menak gaya moden ngau lama nyengkilung bakal urup es tegak benar di pedak dikebat ke bak dua itik tiang ke bakal peniau burung kenyalang. Penegak jematan tu mega disukung dua itik kabel ketinggi 45 meter ari tiang besi steel di singit 48 degree nyentang Sungai Sarawak. Manah nur mata ke langit maya sabung lemai, no maya pajar pagi, kalai muak ke malam gak cukup, rindu di pedak, labanti dirias lampu LED ke betekijap mayuh curah. Pukai semina ulian dua kita nimpai tebian sungai aja, jematan darul hanam gak, ulian dua medak pasar benar ya Kuching, ngau bak seberai ulian medak rampak genturung peniau, di ngau rapas mata, empat pemayuh ulian di pedak. Sarawak menua aku, Sarawak maju makmur.

Hai, aku Raina Shini. Terima kasih labang milih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM, segulai sejalai.

0: Oh, pengantar kami subak yang spraynya harga subak muda harga RM5 nak ambil 2 ring nak ambil nangkap api ku dek ngok tok pakai sanggol subak mau kami subak darah kami subak ngena baju ku dek pakai baju serumahnya baik sedih naik bujangnya sedak getuai dek ngkan wal ni kebas anak ngai nyadi kayen tu. Pengantar kami subak nya kami tu subak nadaya no semua ke darah-darah bekenya magang nya kurang udah deluak udah lupa numpu semua udah ka, ngau kami tu pindah nai lebih hari ino urang silia bajia magang kurang ya geburek ya gebajia laki sigat magang kurang urang kan nanya dini yang ambil peridang kurang.
1: Nadai ia kebaru, dinadai sidaya kelama. YFM, segulai sejalai.

0: Siapa genunu time yang jam dia tu ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama gagak nona ya? Balat amai gak tepuk asap nuan tu.
1: Oh, luan nya gak leri. Eh, tu benung betunu ke sampah tu mai mana ke sampah tu hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perusai ke belau kue ni. Mana gi de tuno? Nya, pada de. Ha, mau amai api nya. Lapa ya de.
0: Apu, salah nak tu ayak. Begau orang gasak ketol lagi. Ya agak sikit nak tahu betunu kau tai mai atau.
1: Ngan mo ke diri genuan tu. Ni kurang mai bejaku, pandai-pandai ya mai bejaku. Kapa ni ialah pampul di mulut orang. Di pedak di laman rumah sida. Nyau baka kampung jeruang nadi dengan suang nyumbuh bujang. Laban nama kebah ngeluso, ngeluso. Nemu di buruak siku. Ngai bertebah ku tai. Pedak di aku tu. Nya, nya le gumpal isi kutub sai. Nama-nama ku buah ku sekuah. Ngadu-ngadu ke tetisi rumah tebas ku tadi tu. Tunuh ku tadi tu. Mau dek?
0: Bukan pia ya. Perintah udah ngeluar kata nagang orang bertunuh ku tadi senekak hati.
1: Huh?
0: Tujuh ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak mit. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebun asap.
1: Ni nyalah ibun ku magang munyi tekunuan yang tadi. Nama itu munas kedua jelu. Dua jelu, dua jelu. Pandai-pandai mengingat diri dua dia. Bukannya aku ajak ke petunuh ku tayu ras begitu. Orang bukai bisa mengingatnya aku tu. Dia licah dia kelemahan tu. Nya tu cangku ambil nuan. Tik nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Lalu tuguang ke nuan dalam api kemauknya. Nolong aku nuan. Itu nak kucah, kucah dia nganuk aku.
0: Oh, ngai ku nolong nuan ayak. Takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai disenakut ke nuan. Pada aja sikit buruk dengan orang aku. Kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ya, 2,000 hukum mata duit orang. Compoundnya. Huh? Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang 2 bangsa hukumnya.
1: 500,000? Jil 5 tahun? Apu, nana pekutan nama penyadi tontit gagak orang kenyak. Udah ke dukung mata duit. Jil gage, nana petan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik, gage, gage, nulung ku ikat. Jempat nulung kungun saya api kemauk tu. Jempat, ikat, jempat. Puji dengan wak aikin. Jempat, jempat, jempat, jempat, jempat.
0: Pengawak bertunuh ke uras, neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megah pengerai kitai. Tuk lebih lagi, maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai berempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, anang nganti semua utai rusak magang nua kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti, pesan tuk dibai YFM Iban.
2: Wopan kan.

Info Activity Y. Tambung darah sepita besar kucing ngereh mensia mayuah tulih merik darah. Tapi merik darah ngagi upis tambung darah sepita besar kucing maya jauh upis terbuka. Ia nyari 1 ngagi hari 4 pukul 8 pagi nyentuk ngagi pukul 12 tengah tengah hari. Lalu hari pukul 2 ngagi hari ngagi pukul 4 setengah lemai. Hari 5 hari pukul 8 pagi ngagi 11 setengah pagi. Lalu hari pukul 2:15 ngagi hari ngagi 4 setengah lemai. Upis tabun darah sepita besar kucing tu nadai dibuka hari 6 hingga hari Minggu. Dan tajak pihak mensia mayuh ke semina oleh limpah merik darah maya ujung minggu tau datai ngagai pengawak tabung darah mindah kin kitu. Kesuai diatur bak sebelah palan membeli barang ngau dewan maya ujung minggu. Terang ke silik berkawan ngau kempen merik darah kin kitu boleh dipendak bak Facebook Blood Bank Hospital Umum Sarawak. Tau megak bertanya ngagai puan Rosalina Wati Hamdan bak nombor 013-9236-621. Setitik darah nuan sigik berga dan penyeru hati nuan boleh nyelamat ke siku nyawa. Info Activity Y.

0: Korang kegula bab pemakai.
1: 1. Hirup air aman.
2: 2. Ana nambah kelebih ada sesuduk teh gula dan ke susu pekan manis buat secangkir air hirup.
1: 3. Minta kurang kegula atau ke susu pekan manis mayan mudah air hirup buat kedai.
3: 4. Rasa dulu penyampau gula buat tanda TBC buat air hirup tin, kutak atau ke butul.
0: Kurang kemanis buat pemakai. Tambah ke pemanis buat tucu meruang. Pesan tu, RYFM.

0: kaki ni sudah umah pegat.
1: Kamu le lawa ngaget tamu kian. Umang, ukannya kamar kain tidak ada lawa.
0: Kati non berani minda. Udah agak keretanya ngaistan. Ya pedak non tayar keretanya. Nanti bunga yaginya. Jalai gelicin. Hari itu baru gak udah ngetujan.
1: Tak lama aja. Ukannya jauh. Tolong, jauh dulu kereta tok.
0: Beri sana aja mah non tu.
2: Berjaga sebedau kena. Penusah tau nyadi sebarang mayang. Pesan tu hari YFM.

0: Halo kawan, siapa madah YFM nani tih kerentak kemayari?
1: Hah? Siapa madah? Siapa madah? Boy, uji pada hati kita. Kita bisa lagu nama.
2: Lagu pop.
3: Yang hati manis tujuh luan. Suara lengau siang gau malam.
0: Nah umbasnya boy. Padahal, nama lagu TBC.
2: Lagu keroncong.
1: Nah cukup.
4: Nah cukup. Agi bisi.
1: Boy. Padah kagi boy. Padah kagi. Nama lagu ke bisi.
2: Lagu joget.
5: Bekayu langkan. Bekayu langkan. Sepagi rangkai.
0: Ya nak ke umbas. Boy.
2: Lagu dangdut.
3: Mulai luan ke rumah. Nilas wajah.
1: Siti. Ustaz nak diingat non boy. Lagu namanya boy.
6: Lagu rock.
7: Lagu anak bang. Lagu rock band.
0: Boy, si tinggi nak ingat ni, boy. Si tinggi, boy.
2: Lagu balada.
8: Aku sayang kenuan. Ngau pun gak bisa dikelan.
9: Jadi ingat, 15 jam sehari.
10: Terus ke penginduk kita. Pegulai ngau kami, Pak YFM.

0: Radio
1: YFM 101.3 YFM. Ladies and gentlemen,
2: kita akan tuh bendung menyentuh YFM.

Dalam si tupis, tentu meyuh buah rundiang siko-siko tindak sama tinggal ujar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut dengar ke buah rundiang pangan diri. Yang kak rundiang orang bukai mana hagi arungi kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil ke cukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segolai sejalai dan berserkan penemu ingat pangan diri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segolai sejalai.

Hypertension ngau penyakit tungku lati. Ukai semina ujung ke tubuh nak kelaban ke gigi penyakit, moyo gulam gak tau ngasuh anak mit ngeli tacak grama. Ngemeran ke gaya penyewa penghidup tiba penerai, kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai irup. Baca penerang bak barang pemakai kena nentu ke pemoyo gula dalam pemakai. Jaga pemoyo gula, sesudut teh pan umas, nanti kurang yang mana, tang nanti nadai sekali, nya mana hagi.

Hai, aku Raina Shini. Terima kasih labang milih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM, segulai sejalai.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Gentu Ruang Pendiau, Jalai Pulai Ngarai Diri Sebilia Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansu ti betul. Eh, kapok kiruah. Mangaku yutan bak piten tu. Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkut ti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegal pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai Besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

0: Tok ngaga pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Terima kasih ngaga kita para pendengar.

Selamat pagi, Bala Peninga. Selamat kita bertemu baru dalam program Sampai Pagi. Di ulu ke kami dari Gereja Seventh-day Adventist, lalu pagi itu kita bergulai ngaku baru Pastor Lawrence Banyi terdekat berkongsi kejaku Tuhan. Ngau kita ngepun kita orang kita bersampai dulu. Oh Tuhan Allah Ta'ala pai di surga, sekali lagi kami datang again one pagi itu Tuhan, meri puji, basa, terima kasih ya. Bantuan undang ngerak kami bari ke baru. Lalu pagi itu ngau kami ngepun kari itu kami dekat ninga hari jaku Tuhan. Beri kami Roh Kudus, nyaup kami nangkap reti pelajar. Ngemik ya tau nyadi kebekal penghidup kami sehari itu. Lebantu dipinta kami dalam nama Yesus. Tidur Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Pelajar pagi itu, dekumbai aku, lebuh semua serga belagu. Lalu ayat kita dalam ribu Luke bagi 15 ayat 7. Aku madah ke kita. Bekanya megak di serga dekat lebih lagi gaga ti kesiku orang berdosa ti ngesalah ti. Hari ti gaga ke 99 iku orang ti lurus. Luke 15 ayat 7. Tiga itu cerita sempama pasal utai lelang tau kelenyau. Ti udah ditemu baru dalam Luke 15. Bisi tiga itu utai itu sama. Ianya orang lelang tau kau utai itu berga lenyau. Kedegiga lalu ditemu. Lalu begaga itu lepuh ya udah ditemu. Cerita-cerita sempama tu udah meri pengarap ngagai semua kita. Laban siapa kita kenadai kala lelang hari Tuhan. Siapa kita kenadai kala begiga kau tai tip sai guna bagi kita kuda lenyau. Cerita sempama tu mega meri kita pelajar pengarap ti berguna amat bagi kita kemayar itu. Nama pelajarnya? Okay, nomor satu. Pelajar nomor satu, pemesai rega genap ikut mensia. Tuhan nak ngira siapa kita, sekali ke kitanya orang ke bernama, tau ke nadai nama, dikelala tau ke nak dikelala mensia, berguna tau ke nadai berguna buat mensia, baklah tala genap ikut kita bisi rega kebesai. Kita mensia tu meh tuju pengasih lah tala. Ko Ellen G. White dalam buku Christ Object Lesson, lamar 196. Siapa orang ulih ngira rega nyawa mensia? Ko ya nanti nuan dekat nemu rega nyawa mensia. Alai nuan ngagai Gethsemane, lalu berjaga ngau Jesus, lebuah ya nat ke penusah besai. Datai ke peluah ya nyau baka darah pancut dari tubuh ya. Pada Yesus bergantung datas regang. Ingat, Yesus bergadai ke semua utai. Ketegal dekat nyelamat ke kita, serga dituntuang bahaya. Ingat keregang Yesus. Ingat, nanti siku aja pen mensiati berdosa. Tetap meh, Yesus datai, lalu meri nyawa ya. Ngambil ke orang ke sikunya, tau dihidupka. Nya meh pemesai rega nyawa mensia. Pelajaran nomor dua, Allah Ta'ala ngigak kita lalu ngambil kita pulai ke rumah ya. Pengibun bedus ninggal ke 99 ikut bedus dalam kandang. Lalu berjalai di sebelah bukit renjan ngigak siku bedus kelenyau. Siku indu nungkun kelita ya lalu nyapu rumah ya laban ngigak sesingkap perak ya kelenyau. Lalu siku apai nganti serta bersampi tiap hari nunggu serta lelengau karena ia kelelang. Lalu lebuah nak ia nyak pulai baru ke rumah. Apai nyak pansut dari rumah. Lalu balawak ngagai anak ia. Lalu merap anak ia. Lalu nyium anak ia. Laban andal karena ia kelelangnya. Udah pulai baru. Ni pengalaman nur kita. Baru kita boleh nemu Tuhan Allah Ta'ala. Semampai setanah ngau kita dalam lomba penghidup tu. Ni pengalaman nur kita baru kita nemu pengeran hati Allah Ta'ala ti dekat ke kita hidup bergulai nguya berlama-lama ya. Ni pengalaman nur kita nemu penusah hati Tuhan ti hancur. Lebuh yang medak kita mensia lelang hari jalan ya ti benar. Bala peningat, bala pengajar pengarap
Engkau sidak kelandik dalam teologi. Udah ngajar mensia madah kalah talanya baka pulis keterit. Kesmina ngigak penyalah aja tau ka baka Tuhan. Kenadai peduli ke penusah mensia. Tau ka baka Tuan Hakim. Kenadai penyino tang semina nitiah keletak hukum aja. Tang Tuhan Allah Ta'ala ke diajar bu kudus jauh lain darinya. Perangai Allah Ta'ala kebenar semina uliah depeda tau ka ditemu kitai. Nanti kita yang ambil timpuah betati ke pengawal Jesus. Ya kudah datai ke dunia tu. Lalu mati data sergang. Kena nunjuk ke ngagai kita pengasih Allah Ta'ala. Ngau pengerindu ya ke genap ikut mensia. Pelajar ti luma tiga. Pengaga ati di serga. Lebuah pengibun bedus tertemu ke bedus ya tilinyaunya ya ngangau ke semua kaban belayan ngau bala pangannya datai berami ke pengenal ya. Lebuah induknya tertemu ke sesingkap pirak ya kelenyau ya megak madah ke berita manahnya ke orang bukai. Lalu lebuah anak kelelangnya udah pulai apa ya nyamut penatai ya ngawati tip madu gagal. Lalu ia begawai besai ngengau ke semua orang datai. Semua tu ngambar pengingin alah ati alah tala. Ti keran dekat bukulai ngau kita. Ngau pengaga ati ya nerima kita. Di serga dekat lebih lagi gaga ati ke siku orang berdosa ati ngesalah ati. Hari ti gaga ke 99 ikut orang ti lurus. Kuayat kita pagi tu. Bala peningat. Tuhan ngangau kenuan ngau aku. Ko ya aram tamak ke rumahku. Lalu begawai makai ngau aku. Pengaga aku nak terpantup. Nanti nuan nadai dia. Nyalai giga meh Tuhan sarito. Anang majak ke jalai nuan ke tesat. Pulai meh nuan ngegeya. Leban yandang lelengau kenuan. Aram kita bersampi. Oh Tuhan apai kami ti di surga ti penuh pengasih kami pagi tu bersampi ngagai nuan Tuhan ngami ke nuan ya kudah kasih dah sayau ke kami tetap bisi meri kami penghidup. Terima kasih laban Tuhan nak ngelengkak ke kami piajak tajak pin kami udah lelang udah tersat tang Tuhan ngirum karena nuan Jesus datai ngigak kami ke udah lelangnya. Lalu mai kami pulai. Lalu nyelamat ke kami. Nyalai Tuhan, nanti kami udah lelang, baik meh kami pulai ngegai jalai Tuhan kebenar sehari itu. Iri yang kami ngaruh kudus Tuhan. Ampun penyalah dosa kami. Lalu tolong kami hidup tuci serta lurus. Berkat kami nitiah ke pengasih Tuhan. Kami minta semua itu dalam nama Yesus. Ti Tuhan kami. Amin.

0: Bulan Oktober orang putih, nyak bulan lima kita Dayak. Bak bulan tu kita yang ngelabuh ke benih.
1: Jadi pantun dikenak kita yang ngelabuh ke benih, ya nyak munyi tu.
2: Aku dekat balagu, munyi lemai hari tu ke bulan lima, gawak nanam padi. Nyulap kejari cepat, padam daun napi, nyak gak ada daya atar ubah dunia nyadi. Yau gak ada lama, dua tiga hari, langkau lalu gagak. Pasang kajang kudi, kita gak gawa umai, anang pulai hari, ugal gak tubuh.

0: nunggal tunggal ga anang jarang ga sebulan kaki benih ga anang besai padi kita rugi rangkang ga buai magang tunung ngau api kita ga nyamai nunggal gawa lantang hati daro ga ati ga go nadai ga cau kaki batang ga uda buai umai kita itu ci nugal ga udah badu tau nanam mubi umai tanam mabis laka ngau padi ubi udah bebuah kena nupi babi kita ga tau makai sama asai padi tanak ga ngau minyak simpan dalam kali tuk benaka jaku nanyi nanam padi pagilok kekitai gawak inuk ngawala laki nurun sama serta berjalai batu na udi
1: YFM Segulai Sejalai.

Rancang ketik sembilang hari Jenerino Jeraki ya. Lagu dikenak ngepun ke awak pengerak pagi di YFM ke pagi tu. Bergulai kita pagi hari 5 ke sehari tu 16 hari bulan 10 2026. Merik selama pagi kita ke udah tumu milih YFM jadi ke pemerindang kita ke pagi tu. Lebih lagi kita ke udah tumu angkat Dani nyedia ke diri dekat Nurun gawak ke Sarito. Lalu pihak muka beranjung ke bala nebiak ke sekolah. Jadi kita sama ngarap ke pengawak ke dekat diatur kita sepemancai hari Sarito mucur di pejalan ya. Okey, jadi bak awak pengerak pagi hari 5 ke pagi tu kita bergolai dengan waku Sam. Nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi ya. Jadi bak tusun program kita nang bakal selama megah. Bak jam kedua berengkah dari pukul 7 pagi tu lagi kenatai ke pesan berat ngau megah pesan ke Bebatang ke Bisik diterima hari peninga kita. 7:30 pagi Nur Nabur ke berita pagi. Lalu pukul 8 pagi tu lagi pukulai bak 2 pagi wai bakal selama mai topik. Nur kita berkenang ke Hutai Kenyadi bak penghidup kita bersari-sari nyedikan nemu nama topik 2 pagi wai kita ke pagi tu. Tahu muka kita ngelawak Facebook YFM udah tu lagi. Tahu muka ngancung komen angka topik di baik bisi mansa anak hati kita ke pagi tu ya. Okey, jadi seraya kita ke nyedia ke diri angkanya benung begari kini ke pagi tu. Benung hero pagi. Lalu pihak muka kita kenang udah barantu jalai. Kita berperindahan dulu ya. Bak jam ke terubah tu. Ngau lagu-lagu ke udah disedia kaku pagi tu. Jadi lagu kedua kena merindang kita. Lagu Ari Rem Jana tu ya. Kalih ke pulai.

0: nanaw ba telepon lebo mai kereta kita tau menakai keterusah ngagai dirimpu.
1: Hello, ya, baspital aku.
0: Ubah perangai kita, pesan tu Arai YFM.
2: Statistik mandang kepenusah babadi ba jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Tu sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke jalalun. Kebuah penusah babadi nyari arulah diderba tindak nitiah ke atur jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang kerunding lalu ngasuh babadi. Sekedar perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah babadi ba jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincin tau ke ngerja pengawak boleh melimpang kerunding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak berkuasa dekat terus nerip ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
3: 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu pia mega begusi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami YFM segulai sejalai.

0: Kemaya hari tu, udah nyadi tren berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki, maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut jugian. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Kerolai Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: Oh, why? Dani, why? Dani, why?

merinang kita ngah maka lagu hari Alex Wan merampau ke pagi tau ya. Kita ke udah tumu pelapa aku bak rantu jalai ke pagi tau ngarap ke sama pejimat ngemerat ke pengikuan kita empu ke pagi tau ke udah tumu pak rantu jalai angka sekedar hari jalan luan kita ke udah berengkah bersekut ke pagi tau. Jadi aku bisi nyengu website meteorologi ya, pesa meteorologi ke pagi tu berkawal ngau penerang gayari ke di pelabak ke dekat nyadi sepemanjai hari sari tu. Kalau madah ke muak ke pagi tu di pelabak ke bisi dekat hujan pak sekedar kanan dur lebih haki di menua pesisir di serata menua Sarawak ya. Lalu pihak Mekah muak ke lemai tu lagi di sadang dekat beribut serta berkilat bak sekedar kanan dur lebih haki di penua pesisir. Lalu muak ke malam tu lagi Mekah di pelabak ke bisi hujan bak sekedar kanan dur di menua kita lebih haki pak kandang menua pesisir. Okeynya penerang gaya hari ke di pelabak ke dekat nyadi sepemanjai hari sarito ya ke boleh di peda ba opis website opis meteorologi. Okey lalu berkawal ngau jika apa ngamah angin kita puji Tuhan mega ya laban di menua kita di Sarawak itu bak tiga sa pengamah angin udah ngerikut ke jalan ya pemersi di serata menua tajak pihak Arab ke kita lagi sama nyaka pengerai ngau mega pengelantang kita empu lebih lagi bala anak kita ke bersekolah ngau mega bala kita ke engka bisik penanggul bak pengerai. Okey, pukul 7 pagi terlebih peningat maca dulu pesan berat ngau muka pesan ke berbatang ke bisik diterima hari peningat kita ya ke, diterima ba WhatsApp konti YFM ngau muka hari email YFM ya.

0: di rumah ya. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Jadi jam kedua tu ngenatai ke dulu pesan berat ngau pesan ke bebatang ke bisik diterima hari peninggal kita. Kalau pesan ke terubah tu ianya hari gini anak ilui madah ke sendi anak ungking, sendi anak ungking udah nadai kemari ya. Lalu ni yang sendi anak ungking tu dekat di Sungai Balamayu malam malam tu lagi ya. Ba rumah sidampu ianya ba rumah Nancy marup atas engkelili. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pegila. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba tinting lalang, panjai ruai paru, pudai, bintung, sebangki panjai, bara merindun, setengin, suh, sayat, nanga kumpang, kumpang langir, danau, kandis, bukung, meriuk tambak, jelukung, setuga, buah, selindung, ulu, ngau ilai, marup baruh, sungai keruh, merakai dada, cangkul, sengkuang, sebang, nyemungan, ngau muka kaban belayan ke buka ya, kena oleh dia sebut itu magang. Jadi penerang ke sili agi, berkawal ngau pesan rabat tu, kita tahu bertelepon ngagai lumur kindi, 014-880-6738. Ya, tadi pesan madah ke sendi anak ungking, sendi anak ungking tahu ke bini tuai rumah iloi anak kilau udah nada ya. Lalu niang tu dekat di Sungai Palamayu malam tu lagi pa rumah sidampu ianya pa rumah Nancy marup atas engkelili lalu dekat di kubur ke pagi pegila. Jadi pesan kedua tu ianya hari Riti Fancy madah ke laki ya Jacob Unci anak Protolem Umban, Jacob Unci anak Protolem Umban tahu ke dikangau rapai cundi udah nadai mereka. Lalu niang tu dekat di Sungai Pala Mayu malam tu lagi mereka ya pa rumah sidak ianya pa lot 5951 Lurung Ngabang 4 Taman Sun Hub Jalai Miri Pintulu. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergila ya ba pendam Dayak Lambir. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba Kucing Nanga Jitu Bakung Betung Sibu Dimiri ngau meka kaban belayan ke Bukai kena ulih di sebut itu magang. Jadi penerang ke sili agi berkawal ngau pesan rabat tu kita tahu bertelepon ngagai lumur lenja 013-628-4963 tahu kenuju Davidson ya 013-567-3386. Ya tadi pesan madah ke Jacob Unci anak Protolem Umban udah nadai lalu dekat di Sungai Balamayu malam tok lagi pa rumah sidampu inya pa lot 5951 Lurung Kabang 4 Taman Sun Hub Jalai Miri Bintulu. Okey, lalu nguyang ngakai pesan ke siti tu ianya pesan madah ke Anthony anak bin, Anthony anak bin udah nadai mega. Lalu niang tu dekat di Sungai Balamayu malam tu lagi ya ba rumah sidampu ianya ba rumah hidi sebangki panjai lubu antu. Lalu pesan tu nuju kaban belayan ba sebangki sebangki pandak, sebangki baru, sebangki asal, san panjai, san pandak, tintiang lalang, kumpang, canggul, cangkul, danau, seremat, suh, kandis, meriu, tanjung, ngau meka kaban belayan ke Bukai ke nak ulih dirintai ke Ditok Magang. Madah ke Anthony anak bin, Anthony anak bin udah nadai mereka lalu dekat di Sungai Palamayu malam tok lagi ya pa rumah sidampu inya ba rumah hidi sebangki panjai lubu antu. lalu niang tu dekat dikubur ke bawa pendam Sutong Sri Aman. Okey, lalu nguyang agai pesan ke Siti tu ianya Arya Philip Andiang madah ke anak ya Kimberly Clarissa Rini anak Philip Andiang udah nadai muka lalu niang Clarissa Rini anak Philip Andiang tu dekat di Sungai Palamayu malam tu lagi apa Ming CYM Funeral Pale Service Hall C lot 1219 kilometer Jalai Miri Bintulu lalu dekat dikubur ke pagi pagi lah ya dan sebenarnya dekat di Semiang ke St. Joseph Cathedral Miri lalu penerang ke Sili lagi kita tahu bertelepon ngagai pilih apa Andiang Po bak lumur 0198228669 tau kenucu Madam Hong ya 0198547361 jadi nyak tadi pesan madah ke Clarissa Rin anak pilih Pandiang udah nadai lalu dekat di Sungai Balau Mayu pengudah ngali hari itu lagi ya Pak Ming CYM Funeral Pale Service Hall C lot 1219 kilometer Jalai Miri Bin Tulu ya. Okey nya tadi pesan mega ke bisik diterima yang dipenerang ke Silia kita tahu bertelepon ngagai umur ke disebut akunya tadi. Jadi pesan ke Siti itu pening ya. Ianya pesan hari Cundi tahu ke apai duin ya madah kentua ya panting ane hitam panting ane hitam udah nadai muka lalu niang panting ane hitam tau dekat di Sungai Pala Mayu malam pergi lah ya Pak Rumah Sidampu inya bak lot 6836 Desa Murni Pesa 2 Bandar Baru Permai Jaya Miri lalu dekat dikubur ke hari Minggu tu ila jadi pesan tu nuju Kaban Belayan di Miri muka suang betung bayan beting rumah nyuyan maca betung batang sekarang ke Kaban Belayan ke Bukai jadi penerang ke Sili lagi kita tahu bertelepon ngakai lumur enggak kusung 13-661-2736 tau kenucu Cundi ya 013-676-5683 yang tadi pesan madah ke panting anak hitam panting anak hitam udah nadai lalu dekat di Sungai Palau Mayu malam pergi lah Pak Rumah Anak Ya Enyak Bak Lot 6836 Desa Murni Pesa 2 Bandar Baru Permai Jaya Miri lalu dekat dikubur ke pagi hari Minggu atau ila okey nyak ke sekedar ripsan ke besi diterima hari peninggal kita ke pagi tu lagi pagi tu ya jadi udah tu lagi maca pesan ke Bukai hari peninggal kita atau merindang kita dulu ngau lagu hari Sylvia G ngau berangka jarum ngirai pengrindu.

0: Pengerap Pagi, pukul 6, ngakan pukul 9 pagi. Seminat di Radio Malaysia Sarawak, YFM.
1: Okey, terima kasih Hakim Diang Kawak Pengerap Pagi di YFM. Hanya dia ingin natai ke pesan bukai ke pagi itu. Pesan ke sekali itu hari arah nak ambau tahu ke Indai Baguang. Jadi pesan itu ada ngeta sulit niang Indaya. Ianya niang miri anak anci ya. Ke dekat diatur. Ianya pergilah ya. 17 hari bulan 10 2026 pukul 10 pagi. Jadi pengawalnya dia tu ba rumah sidampu, ba rumah sibat jelukung engkeli. Okey, lalu penerang ke Siri berkawal ngau pesan tu kita tahu ba telefon ngagai ara anak ambau ba lumur 017-338-7814. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan di Merio, Sedarat, Setuga, Sebangki Panjai, Sebangki Pandak, Kawung Ilik, Merindun, Sebeliau Atas, Sebeliau Asal, Serubah Ilik ngau Ulu, San Semanco, Semui, Skandis, Titu Ulu ngau Ilik, Penti Sekerang, Buno, Basi, Kucing, Bintulu ngau muka Kaban Belayan ke Buka ya, kena boleh disebut itu magang. Jadi pesan tu madah ke ngetas ulit niang miri anak ancih ke dekat diatur. Pergilah ya, 17 hari bulan 10 2026 pukul 10 pagi ba rumah sidampu inya ba rumah sibat jelukung engkelili. Okey, lalu pesan ke Siti tu ianya ari ranggi anak iku madah ke Indaya, melica anak Malang, melica anak Malang udah nadai mega. Lalu niang melica anak Malang tu dekat di Sungai Bala Mayu malam pergilah ya ba rumah sidampu ianya ba rumah iku Sungai Raya Jalai KGD Bintangur. Lalu dekat dikubur ke pagi hari Minggu tu ilah. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba rumah Langi Balut agak tau ke Pai Liam ba Lasi, Kaban Belayan ba rumah Dina Ulu Lasi, rumah Nili Sekijang, rumah Sukin, rumah Anthony, rumah Jenatan Sungai Janting, rumah Hinggul Madur, rumah Ranggi Batu 7 KGD Meliah Narandi di Madur, rumah Rentap Batu 6 Jalai KGD, rumah Linggang, rumah Tunjah Sungai Labi, rumah Anthony, rumah Jeluyang Sebatu, rumah Awet Pakan Kura, rumah Junis Kelupuk Bintangur, rumah Musa, rumah Hujit, rumah Nyandang, rumah Buan ngau meka Kaban Belayan ke Bukai ke ndak boleh disebut di Tomagang. Jadi penerang ke Sili lagi kita tahu bertelepon ngakai lumur Ranggi ya 014-575-8826 tahu kenuju Nyuta anak ikut 011-408-3056. Ya tadi pesan madah ke melica anak Malang, melica anak Malang udah nadai lalu dekat di Sungai Palamayu malam pergilah pa rumah sidampu ianya pa rumah ikut Sungai Raya Jalai KGD Bintangur. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari Minggu tu ilah. Okey, lalu nguyang ngagai pesan ke Siti tu ianya pesan hari pesan ngetas ulit ya hari madah ke ngetah sulit ni yang Doni Steven anak Sutiang ke dekat diatur lemai tu lagi ya pukul 7 lemai apa rumah sidampu ini rumah lumur 166 Kampung Teratai Jalai Brayun Sri Aman. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan bawa basi iju tekaluang langkeng ulu ngau ilik tawang seduku Gran Stumbin, Tanjung Bicat, Kucing, Selanjan, Karak, Keranjik, Lingga, Surai, Geligau, Sedarat, ngau meka kaban belayan ke Bukai. Jadi penerang ke Sili lagi kita tahu bertelepon ngagai Priscilla tak abak lumur 018-380-1660 atau kunuju Rachel ya, 013-668-7021. Ya, tadi pesan madah ngeta sulit niang Doni Steven anak Sutil ke dekat diatur lemai itu lagi ya, pukul 7 lemai abak rumah Sidampu, ini rumah lumur 166 Kampung Teratai Jalai Brayun Sri Aman. Okey, nyak ke sekedar mega pesan ke bisik diterima hari peninggal kita ke pagi itu. Okey, kita terus berikan kita ke pagi itu. Lagu hari Gilbert Gawang, Ngiga Pancar Panas Malam.

pancar panas malam Maria Gilbert Gawang bakal selama peningah pukul 7.30 pagi terlebih kita boleh mendiang ke berita pagi ya. Ya, dekat ditabur ke terus Sari YFM atau Siti Agi Lagu bedau kita mendiang ke berita Ria Yus Andrew ke pagi tu.

Selamat pagi peningat bulan dengan aku Min Meliza Ryan buat berita pagi hari 5/16/10/2026 lalu ke Terubatu Batang Berita. Perambu Zon Ekonomi Khas Sibu ngagih belanja ke Terubas penyampau 1.5 bilion ringgit dikarap ke oleh nyungka pengawak beranak ke Pukuk serta muka peluang gawak. 557 lampu jalai solar LED dipasang bak sepemanjai jalai ari simpang Pan Borneo ngagai Pasar Kabung. 350 endor di Sarawak disengkaum ke dalam renggat keterubah jendela 2 mengenai agia belanja sepenyampau 545 juta ringgit. Ya tadi batang berita, lepas tu mai kita mendiang ke isi berita. Berita pagi kita dipun kengau awam konsen negeri Dun Sarawak. Kaban konsen negeri ngemah Anyik Jana ngansak perintah Sarawak nyampat ke projek infrastruktur menua pesisir kelebih agi ngagak ngau ngangkat ke pemanah Jalai Alun. Antara kedikemeratkan yang kaum Jalai Nuju ngagai teluk Batang Rajang, pihak megak pengawak ngangkat ke pemanah Jalai ari nangadap ngau nangajagau nuju ke rantau Lugai. Ia madah ke 6 projek jalai dari baru agensi pemansang wilayah Tengah Rajang, Mirda, diberga 135 juta ringgit diatuk benung bak renggat ngagak langkar. Maya berjurai ke bajet Sarawak 2027 kemarin, ia megak minta ngambil isu berkaul ngau palak tanah, perengkah guna nyaga pengerai serta penglikun sekolah di suah kena ampuh bah belak diperhatika. Perambu Zon Pemansang Ekonomi Khas Sibu ngau agia belanja keterubah penyampau 1.5 bilion ringgit bisi potensi mata pokok serta merangsang ekonomi menuanya. Kaban Konsen Negeri Bawang Asan Datuk Seri Wong Sungkoh bisi merambu pelian pemansang 5 tahun ianya hari tahun 2027 nyentuk ngagai 2031 tingmerat ke infrastruktur pengawak beranak ke pokok ngau peluang gawak ti berkualiti. Ia megak merik langgur penemu numbuh ke Komiti Konsultif Zon Pemansang Ekonomi Khas Sibu dikena ngatur pengawal antara Raban Kebekawa serta matau pejalai pemansang projek. Pengawal meranak pokok pemansang sepenyampau 98 juta ringgit hari baru agensi pemansang Delta Rajang RADA ungkup kanang menua telian dikarap kuliah nyungka ekonomi peranak muka. Kaban Konsen Negeri Telian Roinston Valentine madah, 4 projek tu ianya pengawak nagang penusah tusua tanah bak pantai petanak, ngaga anjung Ria Senaga, Medan Selera, Kala Dana, ngau pasar bespadu baru muka. Ia harap ke perengkah guna tu ulia muka peluang ngagai pedagang mit, pihak mega orang dagang dalam sektor bertanam ngau berikan, ngerumbai ke dagang sida. Adun Baliah Nicholas Kudi Jantai ngansak perintah Sarawak cakah agi pejalai ke pemansang di menua pesisir kelebih agi dalam sektor pelajar nyaga pengerai ngau infrastruktur asas. Ia minta peluang latih penglandia di Kerombaika kelimpah ngemanah ke agi jalai ladang bekal air bersih kuasa karan ngau bungkur internet. Ia megak ngarap ke perambu ngagak poliklinik baru di Bukit Mabung dekat di Perundeng dikena ngemuntang ke rakyat dia ngulih ke servis perubat. Bantuk pelajar di perambu dikerembai ke ngagai nembiak PUMNAM dikena mantuk ngelempuang ke tating belanja ruang bilik sidato. Kaban Konsen Negeri Tanjung Batu Johnny Pang madah bantuk ti bangsanya ulah nampung ungkus meli laptop buat pelajar ngau kerban belajar digital. Perambu tu berindik ari timbal ke diterima ari nembiak PUMNAM di Bintulu dimantai ke pengingin dekat nerima sokong sebaka ngau ke diberi ngagai nembiak bapalan pelajar tinggi. Dua projek hari baru inisiatif Community at Score ianya projek ngangkat ke skala kopi ngau projek ngangkat ke madu kelulut bisik potensi nampak peluang ekonomi baru ungkup rakyat Ketibas. Adun Ketibas Lidam Asan madah kedua projeknya ngawa ungkus siliang ngelui 6 juta ringgit lalu agi berguna ke sukuang serta megak pemendar tanah hari upis tanah ngau survei.
Ia mega ngansak ngambil ke pengawak nyukat ngau ngagak gezet tanah temudak bangsa asar NCR diteruska dikena mantuk rakyat nguna tanah sida ungkup aktiviti ekonomi. Adun setakan Dato' Hamzah Ibrahim bisik merambu numbuh ke sebuah agensi khas dikena ngatur serta matau projek transformation menua pesisir RTP di Sarawak. Ia madah ke atuk-atuk dekat mantuk ngurang ke birokrasi, ngenyampat ke pengawak berjalai ke projek serta nentu ke agih belanja perintah dikena ngau penuh. Ia mega merambu pemansang vendor menua tu serta mega program latih ungkup juru audit karbon ngau pakar dalam perkara rampak menua, perkara ramah ngau tabir urus ESG dikena nangkup guna bak peminta pengerja pengawak jemaah ilah. Adun telian Rhinestone Valentine mega merambu numbuh ke Dun Nembiak Sarawak nyadi pelasa rasmi Raba Nembia meribantu buat perkara pemansang negeri itu. Ia madah ke pelasar itu uli merik latih ngagai ketua rebak Dudi serta nyedia ke ruang ngagai Raba Nembia mantai ke usul berkawa ngap pemerat guna bak sida. Tiap bengkah usul dekat diserah ngagai agensi ke berkawa dikena nentu ketimbal tik setipak serta pengawak nangkan kenyak. Yang maksud ke jakut tu lebih berjurai ke bajet Sarawak 2027. Dulu lagi harinya, maya sesi bertanya sawut Bak Dun. Sapit Menteri Infrastruktur dengan pemansang palan penyangkai kapal Dato' Aidil Lariwo madah pengawak masang 557 unit lampu jalai solar LED sudah diperambu ungkup simpang Pan Borneo nyentuk ke pasar kabung dengan ungkus 3.62 juta ringgit. Pengawak masangnya mungkurs pemanjai 37.7 kilometer dikena ngangkat ke penglikun pengguna jalai alun. Yang maksud ke jakutnya lebih nimbal tanya Ari Adun Kabung, Dato' Muhammad C. Kadir rambau sesi bertanya sawut Dun Sarawak. Library Mansia Maiwah BDA di Bintulu dekat diangkat ke pemanah secara berenggar-renggat berengkah hari tahun tu nyentuk 2028. Sapit Menteri Pengerai Mansia Maiwah pengawak berumah ngau perintah lokal Dato' Dr. Pungguang Manggil madah pengawak ngemanahkan fasilitinya dekat nyengkawum palan Nembiak Mit bengkel DIY bilik sejarah menua ngau palan maca interaktif. Yang maksud ke jakuknya lebih nimbal tanya Ari Adun Tanjung Batu Johnny Pang. Projek dagang temuai Sarawak diperhati berpelasar ke potensi penumbuh empas ekonomi ngau penguntung ngagai komuniti menua dito. Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau seni pemerindang Dato' Sebastian Ting Chiu Yu madah penatai temuai nambah ngagai 4.97 juta tahun yang kemarin entik dibanding ke ngau 4.83 juta bak tahun 2024. Penatai pemisi Ari Asia Dagang Temuai mega nikik ngagai 12.67 bilion ringgit. Ya maksud ke jakuknya lebih nimbal tanya Ari Adun Serembu, Dato' Miro Simuah. Kita Dato' Benda Mendiang ke Berita Pagi Ari YFM. Bisik 352 di Sarawak dekat disengkaum ke barenggat ke terubah berjalai ke jendela 2 ngau agih belanja 545 juta ringgit. Menteri Communication Dato' Sri Fahmi Fazil madah surat setuju nerima sudah dikeluarkan ngagai company ke berkawa lalu pengawak di pelabak dekat berengkah dalam kandang beberapa bulan ti dekat datai. Berbangunnya Bintulu sudah dikelala nyadi palan besai ke terubah ungkup nunduk ke kabel dalam tasik hari baru projek penyambung kabel dalam tasik Madani Salam. Projeknya diperambu berengkah bak suku ke terubah tahun 2027 lalu tembok bak suku keempat tahun 2029 ngembuan tuju ngedekap kagi penyambung communication antara Semenanjung Malaysia Sabah ngau Sarawak. Yang maksud ke jakutnya pengudang uluk pengawak nyain sempekat pemerhati-hati antara community communication ngau multimedia Malaysia ngau perintah Sarawak.
Brigad Sarawak Pasukan Gerakan Am PJA ngerikut ke hasil rampas di berga 5.77 juta ringgit dengan 26 operation di dipejalai ke antara 1 oleh bulan 10, nyentuk kari 3 tok tadi. Ditiaka penerang Komander Brigad Sarawak PJA Datuk Lim Bak Pai, operation tok megak ngujung ke 35 ikut ditangkap yang kaum 11 ikut peranak menua luar. Antara penyalah kena temu ianya ngembuan serta nyual insap ngau aib bisa di ngelawang ke bayar cukai, salah guna diesel, mai barang ke dijaga perintah secara belalai, serta nyadung produk ke diais ngau nadai permit tisa. Pengawak ngerampas ke pemadu besai di pejalai kari baru Optaring Alpha, balapan bengkak endur mungka penyampau 4.11 juta ringgit. Pengerami pemakai autism ti diatur gerumpung autism Kuching KAA kena 2 hari bulan 8 tu tadi mujur ngumpul RM400,000. Nitiak ke penerang hari KAA belanjanya digumpul dengan pengawak nyua tiket, pengawak berjual serta pemberi hari orang siku-siku ngauraban korporat. Kelimpah hari ngumpul belanja program tu megaknya di pelasar dikenak ngangkat ke pemerhati hati ngau pemerhati hati mensia mayuh ke bukai bekawa ngau autism. Nyak megak dikenak merik kelala servis ke bisik disedia ke uliah gerempuang tu. Dikenang ujung ke berita tu batang berita baru. Perambu zon ekonomi khas Sibu ngau agih belanja ke terubah 1.5 bilion ringgit dikarap ke oleh nyungka pengawak beranak ke

350 endua di Sarawak disengkaum ke Bak Renggat Keterubah Jendela 2 mengenai agih belanja sepenyampau RM545 juta. Tenaga kami nabur ke berita pagi ungkup ke pagi hari 5 yang diberita tu tadi ditusun Sharifah Aujawya Wan Abdul Rahman lalu disalin Matthew Abu hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani, ngau selamat pagi.

0: Segulai sejalai.
1: Jerana, jerita lamak Sarawak.
2: Saritu, 16 serbulan 10 dalam tahun 2007. Rumah rasmi Tuai Pemegai Menua Sarawak, Tun Dato' Patinggi Abang Muhammad Salahuddin, Ba Astana Petra Jaya, derima penemui orang ke beberita nama berserimbai dengan pengerami Aidilfitri. Sekedar hari temui ke besi datai yang kaum bala tuai hari perintah menua Sarawak ngau perintah besai, pemesai-pemesai pes perintah, tokoh korporat, pengari menua luar ke gawak di Sarawak, tuai-tuai berbangsa setara banari gerempung-gerempung tiukai di kuasa perintah. Besi datai megak ke Pala Menteri Sarawak, Behen Sri Abdul Tai Mahmud ngau sidas bilia, Menteri-Menteri Kabinet Perintah Sarawak ngau perintah besai serta balakaban Kunsil Negeri Sarawak. Maya tu, Tun Dato' Patinggi Abang Muhammad Salahuddin ngau Toh Puan Dato' Patinggi Norkiah belak kulai ngau bala temuai ke bisik datai.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu, ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Seleka jakok sarito, ianya gerit. Gerit, reti gerit keterubah ya. Ianya sebangsa ikan dalam air sungai Menua Ulu. Bepate baka bawang temit agi, tau ke bangsa bawang mit. Contoh ayat. Belubah menuan milih ikan dalam beledinya igat, ngai ke kena tebak pati ikan gerit. Reti gerit kedua, ianya gigit begadai-gadai serta belubah-lubah. Contoh ayat. Raga tidingkah ini atas sadau, mayuh pesuak laban di gerit cit. Reti gerit ketiga, ianya kiri tau ke ngindas ngelik atas laban ngelik baru. Contoh ayat, nyau begerit gigi tuai rumah empetiang, laban ngetat ke ati pedis dekat nganok jabuh sebilia. Reti gerit keempat, ianya nat ke penyakit ngopeng lapar. Contoh ayat, bala nebiak rumah panjai, patut sekolah bebenar, laban apa inai di rumah, nyau begerit perut, nat kediri makai sebarang utai, laban dekat nyimpan duit, nyungula ke anak. Nyak naka seleka jako, sarita.
4: Seleka jako sarito, tau di pendiang ke kita, nintian hari satu, hari tiga, enggau hari lima.
5: Waktunya kita susah dua, kena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalanya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, tiga tahun Sarawak bankrupt.
6: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
5: Akhirnya bukan saja jambatan cancel dan kita pola. Semua jambatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
7: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dato' Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Nino nyaw.
1: Disigi deh. Disigi deh ku kamda.
0: Eh anak gua lu nyep rada.
2: Wiwit.
0: Yo.
1: Nih nyap. Nih.
0: Nya pesumiannya.
1: Cii, mati ngayau. Ku mai ku indo amai tadi kapa di indo utainya bangka. Nya, empat de empatnya nya, pak.
0: Bau mo deh banget. Eh anang nyau, anang. Eh, ini pangau nyamu deh bau. Uma perfume aku tuh lagi nyol nyau labanya.
3: Nyau. Nama utai tak ku cermin tuh si kejap-kejap lampunya. Nama atau bah kita sempat pak.
0: Apo nyau? Kuliah nyau pak kita perlu lang nyau. Pakai satu lagi nyau parai.
1: Sudah pergi. Anang enggak di bangka.
4: Sama lemai gal, intelisian kau tinggi tuan.
0: Sama lemai tuan, nama berita? Udah drop kau tuan? Aku tuan, mana mai sumiat tuannya kau tuan? Namanya bisi aku. Asalnya aku ngalah deh tuan. Dia tuh sajian sumiat kesalu sobat orang ya tuan. Amat bakal mau sajian misalnya bakal khasnya mai mau nonton sajian sumiat. Nemu nana ceritanya tuan sumiat? Eh, bisi kuliah tenang untuk saya soyo sumiat bakal dehnya. Eh, bukan malinya ke kali ya mau deh. Tuh, kapan aku punya berita tuh? Ay, yang punya tuan, yang punya belia puluhan, mau deh 9 tahun, mau deh tuan? Kena 27 kosa kuda ya, oke kuda. Ayo tuan, si kuda indiannya Riam 16 baru tukarnya. Dah si dian sekali, bayar tukar baru gak? Udahnya tadi, tino akan nangkap tuan. Anak nangkap aku tuan aja, tangkap ya kempu aku. Duduk di situ aja, aku gelilak ke ya.
1: Lam, mepap, dadek. Lisin mu tinggi ke depinta ya. Nampak apa ngawak ninyo ngericau ke semalau. Eh, apai, ni inai. Nama, aku tahu beka Bandung siya beka dito. Nyah, tuan, lisin kau tinggi aku. Bunyau, anak apa yang bunyau? Idris ku, bilik umur 39. Gue rumah jabu lah, temui kanyu kanjung lah. Umur nol ya tuan?
0: Terbilang nol ya tuan, terbilang.
1: Umur IC, nantu bedak. Tunggu apa lu bunyau di minggu ni kemarin. Indian dan dalamnya bakso. Kalau kawak ke Singapore, apin pebindi. Bukain nasi gantang. Indo kengai tuan.
0: Sama aku tuan, tuan. Sepakal. Aku makanya, tuan.
4: Badung jaku suai, hari tadi ku berarti suai. Nadai ku kalah tertemu ke usia lungau bakal suai tu. Tu lapa lisir nuan tu bunyau, 3 bulan tu dah mati. Lapa lisir nuan tu dah didop tuan.
1: Eh, iya tuan. Nadai mengku nemu lisir ku tu dah parai. Umai kogi dua menya tuan. Asai kan sepot lama ge dalam dumpit tu tuan.
0: Eh, nanti nak nemu macam ada bunyau. Aku bakal aku tahu masih gaya bising lah tak kenyak. Aku nemu dengan Malaysia, coba Malaysia aku tahu ruap ame adanya. Pompang apa adanya, namu macam utai.
4: Dah, anak mayu kena lihat sebuah. Laban Malaysia nuan dah mati bunyau, jadi dia tu aku dekat luar kesaman ngagai nuan.
0: Anak,
1: kasih ke kami dua,
0: tuan. Baru dah baru dah ada luar cerita tu baru ya tuan.
1: Kasih ke tuan. 10 ringgit, bisa itu tuan. Kak, kena nuan hidup tuan. Keep the chain.
0: Aku nambah kita 5 ringgit. Kupi ku, tuan. Nanti kita sama kita.
1: Aku 10 ringgit, tuan. Jadi bisa lalu tuh. Tuh tahu tuh dong baru tuan.
0: Ngaku tuh 5 ringgit, tuan. Tahu kita ingat. Aku tuh tuan yang ngetah tuh kasih kami luai. Tidak, kita tuh baru gak ambil baru.
1: Betul, tuan.
0: Nanti karena kita bisa diskon. Tahu kita beli 12 ringgit, 3 ringgit mulai kaku ke tuan.
4: Bisa mudah tuh, seduai. Saya anti rasuah. Memu seduai penyalah seduai. Nomor 1, mati lisin. Nomor 2, kamri rasuah ngagai polis. Dia tu, haram nitih kaku ngagai rumah pasuah.
5: Makai suap, sempama penyakit riman di nganjur ke menua. Anak sesekali, meri tauken rima suap. Menua mansang, nadai rasuah.
1: Dek, mujab. Ada isi dah dugai metua tu tadi nah. Bermalam dito metua tu nah jaba.
0: Nyak, nyau. Oh ya aku dah lejuk dia bau til hospital tu ah. Nemu nyau tu pas wong tu kan luar aku bae DCN ya bunyau.
6: Eh, dengar, respirasi.

0: Pagi rewind.
1: Lama nak minta kak beli ke kasut. Ambil ke banding tadi ni. Kasut baru tadi. Apa itu? Nak nama kasut kak beli di tadi memang. Yang kalau break duit. Kalau boleh. Nanti indah itu. Ini nama kasut lama adanya deh. Kini dengau dah. Gimana ya genya tadi deh? Kaya ya ngai sesengapa. Angka ya pelabak ku indah itu. Bapak pengurusan duit ya. Teriat lagi.
2: Kan nama ada Sam. Laman ya tu tadi. Ngai ngajar anak ya tu tadi ruah. Siti lagi kena sampai utanya jai. Yang anak itu belajar nama teka dekat ya. Ulih tekalanya alu boleh ya. Yang ngai anak bekenya deh liri.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.